Ya, pendengar, pukul 9.30 menit waktu Indonesia Timur, masih dalam kebersamaan kita Prosata dari Jayapura ya. Dan sekelas informasi pertandingan Irak lawan Prancis sudah 3-0 ya. Dan apakah akan bertambah? Kita tinggal tunggu saja untuk informasi akhirnya. Dan baik pendengar, di ruang layanan masyarakat ini ada satu informasi yang perlu kita ketahui bersama. Surat pemberitahuan pembayaran pajak terutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkantoran SPPT PBB P2 tahun 2026 dari Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapemda Kota Jayapura diberitahukan bahwa penerbitan dan distribusi SPPT PBB P2 tahun 2026 sudah terbit dan siap dibayar mulai akhir Februari hingga Maret 2026. Diharapkan segera dapat mengambil lembaran pembayaran SPPT PBB P2 tahun 2026 pada RT RW atau langsung ke kantor kelurahan setempat. Jatuh tempo atau batas akhir pembayaran SPPT PBB P2 tahun 2026 umumnya jatuh pada tanggal 30 Juni 2026. Pastikan setelah menerima SPPT PBB P2 tahun 2026 segera melakukan pembayaran sebelum jatuh tempo untuk menghindari denda administrasi. Pemberitahuan juga kepada wajib pajak pelaku usaha di Kota Jayapura, Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapemda Kota Jayapura. Diberitahukan bagi seluruh wajib pajak pelaku usaha di Kota Jayapura bahwa dalam rangka meningkatkan kepatuhan administrasi perpajakan daerah serta mendukung pembangunan Kota Jayapura, Badan Pendapatan Daerah Bapemda Kota Jayapura mengingatkan bagi seluruh wajib pajak barang dan jasa tertentu PBJT, makanan atau minuman untuk melapor omset penjualan dan menyetor pajak sebesar 10% sebelum tanggal 10 setiap bulan untuk masa pajak bulan sebelumnya. Keterlambatan pelaporan dan penyetoran dikenakan sanksi administrasi berupa denda administrasi sesuai peraturan daerah Kota Jayapura. Bapemda Kota Jayapura sangat mengharapkan kewajiban dalam membayar pajak sangat berarti guna memajukan pembangunan di Kota Jayapura. Sekelas informasi ini tentunya untuk kebersamaan kita di suasana pagi menjelang siang. Dan tetap terus hati-hati bersama kami di Pro 1 yang tetap mengudara untuk Anda.

Sobat Elektrizen Jayapura, yuk bayar tagihan listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya tanpa perlu menunggu petugas memberikan invoice tagihan. Untuk pembayaran yang lebih mudah dan praktis, gunakan aplikasi PLN Mobile dengan memasukkan ID pelanggan kamu. Dengan bayar tepat waktu, listrik tetap nyaman digunakan dan aktivitas di rumah pun berjalan lancar tanpa kendala. Terima kasih sudah menjadi pelanggan yang bijak dan tepat waktu dalam membayar listrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PT PLN Persero UP3 Jayapura.

Masyarakat Papua, lulusan SMA, SMK, MA ataupun sederajat yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, Universitas Terbuka Jayapura membuka pendaftaran mahasiswa baru program diploma dan sarjana dengan sistem pembelajaran jarak jauh yang fleksibel. Anda dapat kuliah kapan saja dan di mana saja tanpa harus meninggalkan pekerjaan maupun aktivitas sehari-hari. Tersedia berbagai pilihan program studi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, serta program vokasi yang sesuai dengan kebutuhan masa kini. Pendaftaran dapat dilakukan secara online dengan proses yang mudah dan praktis. Jangan lewatkan kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik bersama Universitas Terbuka Jayapura. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi layanan informasi Universitas Terbuka Jayapura di nomor 0811487817 atau kunjungi media sosial resmi UT Jayapura @ut.jayapura. Universitas Terbuka, perguruan tinggi negeri yang menjangkau seluruh Indonesia.

0: Iya, enak.
1: Sembarangan. Sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
0: Ih, ini kan cuma sampah doang. Nanti juga hilang kok ke bawah air.
1: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
0: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
2: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
1: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
0: Kan aku cuma buang di selokan. Masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
2: Bisa dong. Sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
1: Kok bisa? Ya bisa dong. Kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor. Lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
3: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka, memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan, sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya sebagai pencinta RRI, penggemar RRI, dan pendengar setia RRI. Dan juga saya sebagai pembina olahraga sepak bola, sebagai ketua PSSI Papua. Apresiasi luar biasa kepada RRI dalam menyiarkan sepak bola dunia. Saya mengharapkan dan berterima kasih karena RRI telah menjawab hati masyarakat untuk sepak bola dunia ini. Mereka akan mendengar. Pendukung setia saya, penggemar saya adalah Belanda. RRI ada di hati masyarakat. Kali udara tetap
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Bob, kamu pulang kah? Ini sudah jam 9 malam kah ini?
1: Jis, pulang? Terasa lah kah, tadi suijin mama baru. Berarti kan tuh bisa pulang sesuka hati tuh.
0: Ji, sesuka hati bagaimana? Ini kan kita dua sudah selesai makan tuh. Baru tondoannya duduk-duduk saja nih. Mau apa lagi? Mau makan angin? Pulang sudah, Sani masih ada tugas kampus lagi.
1: Bah, jangan kah sayang. Sani masih mau lama-lama sama kau baru. Itu ke kafe Bintang yuk. Katanya ada live music yang rame sekali kalau jam 12 malam.
0: Apa? Jam 12 malam?
1: Iya.
0: Hai, tidak Bobby, tidak bisa. Saya mau pulang.
1: Bah, Irsa, jam gitu kah? Kok tersayang saya kah?
0: Saya minta maaf sekali Bobby, saya tidak bisa. Kalau kau sayang saya, kau tersayang pulang kah?
1: Bah, kok kenapa nih Irsa? Macam takut jalanin saya kah?
0: Ih, bukan saya takut. Tapi di sapu rumah itu ada dia peraturan.
1: Oh, kau ini anak mama. Takut sekali. Sekali ini saja mau temani saya. Kalau terada...
0: Kalau tidak kenapa? Tahun dua putus. Oke, kalau kau maunya seperti itu. Ternyata kau ini memang terasa yang saya toh.
2: Hubungan yang sehat adalah saling mengerti, saling mendukung, dan saling menjaga. Jangan menjerumuskan untuk hal-hal yang merugikan orang yang kita sayangi. Untuk itu, kalau sayang, harus saling jaga. Pesan ini disampaikan RRI.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

2026, RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: hanya ucap. Ya, baik pendengar, pukul 11 lewat 9 menit waktu Indonesia Timur ya. Selamat siang. Kembali menyapa Anda semua untuk hari ini. Kita ada di hari Selasa ya, tepatnya tanggal 23 Juni 2026. Tentunya selepas rekan Agus Setiawan sudah temani Anda untuk siang hari ini. Dan dapat lintas Jayapura siang sampai dengan lintas Jayapura sore hari nanti. Saya Sofi pendengar temani Anda sampai nanti pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat siang dengan cuaca yang sangat baik untuk hari ini. Tentunya bersyukur sekali untuk hari ini. Dan yang pasti segala aktivitas tugas Anda di hari ini semuanya dapat berjalan dengan baik, sesuai dengan apa yang sudah Anda schedule-kan, sesuai dengan apa yang Anda rencanakan. Dan tentunya juga berharap pastinya semuanya dapat terselesaikan dengan baik di sepanjang hari ini. Kita masuk dalam ruang Maxioma ya, makan siang ngobrol bersama. Nanti Anda boleh bergabung, kita ngobrol santai, kita cerita-cerita santai. Makan siangnya gimana untuk persiapannya? Karena biasanya kalau jam segini sudah mulai persiapan, bahkan ada juga yang sudah masaknya udah kelar begitu ya. Jadi tinggal tunggu bisa dinikmati bersama keluarga tercinta. Tetapi juga buat Anda yang masih disibukkan dengan segala sesuatunya di garis belakang, selamat menikmati saja segala proses yang tengah Anda nikmati saat ini, sambil bergabung bersama Pro 1 RRI Jayapura dalam ruang Maxioma, makan siang ngobrol bersama. 0967536386, tapi juga nanti diselingi dengan lagu-lagu hiburan pastinya yang sudah disiapkan hadir untuk Anda. Ya, kebersamaan kita 2 jam dari saat ini sampai dengan pukul 13 waktu Indonesia Timur. Selamat menikmati saja suasana siang hari Anda yang lagi sibuk di garis belakang juga. Selamat mempersiapkan segala sesuatunya. Dan yang pasti buat hari ini terima kasih buat pakai Capsta gitu ya. Aduh, mau jadi sedih juga nih. Terima kasih buat Kepala Stasiun LPP RRI Jayapura. Terima kasih buat Ibu Ketua Tim Siaran ya, teman-teman yang juga mengikuti rapat di hari ini, teman-teman siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4, pemberitaan juga ya, ada Mbak Wulan juga tadi. Aduh, saya jadi kaget gitu ya, tapi surprise yang berkesan pastinya saya doakan ya, kita semua dalam lindungan Tuhan, kemudian semua yang terbaik diberikan kepada setiap kita.
1: Bumbu ulek terasa lebih enak karena proses penghalusan bumbu secara tradisional dengan cobek batu melepaskan minyak alami, aroma dan rasa secara optimal. Berbeda dengan blender yang cenderung membuat bumbu berair, gesekan saat mengulek memecah serat bumbu, meningkatkan umami dan menciptakan rasa gurih alami yang nendang tanpa penyedap berlebihan. Tekstur lebih padat dan menghasilkan perlukaan pada jaringan rempah yang berbeda dibandingkan dengan blender, sehingga rasa yang keluar lebih intens dan kompleks. Blender menghasilkan panas saat memutar bahan dengan cepat, yang berisiko merusak rasa asli. Ulekan menjaga bumbu tetap segar. Ulekan memungkinkan teksturnya tetap halus atau kasar, yang lebih konsisten dibandingkan hasil blender yang seringkali terlalu cair. Meskipun membutuhkan tenaga lebih, teknik ulekan atau tumbuk dianggap kunci kelesatan otentik masakan Nusantara. Mau masakan Anda sedap? Yuk semangat mengulek bumbunya!

Aksioma, makan siang ngobrol bersama. Acara yang dikemas dalam obrolan santai dan menyenangkan saat makan siang dan beraktivitas. Penyiar menyapa, pendengar bercerita, dan dihibur dengan lagu favorit. Aksioma, telepon di program 0967-536-386. Hadir tiap hari pukul 12 sampai jam 1 siang waktu Indonesia Timur di radio kesayangan Anda, Pro 1 RRI Jayapura.

0: Tahukah Anda, Piala Dunia tahun 2026 adalah pesta bola paling bersejarah yang akan diselenggarakan oleh FIFA. Ini adalah pesta bola terbesar yang akan digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bukan cuma itu, pesertanya juga semakin ramai. Dari yang biasanya 32 tim, sekarang menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara yang tampil dan lebih banyak cerita seru yang akan kita ikuti dari awal hingga akhir Piala Dunia. Bayangkan, akan ada 104 pertandingan yang siap menemani hari-hari kita. Jumlah pertandingan yang super banyak ini akan bikin turnamen ini terasa seperti maraton bola. Piala Dunia 2026 lebih besar, lebih ramai, dan pastinya lebih seru.
1: Wah, banyak amat paketnya. Borong nih.
2: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
1: Hah, seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
2: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
1: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
2: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
1: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
2: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
1: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
2: Oke deh,

0: Gempa. Eh, gempa, gempa. Kiki, Kiki, kita harus lari kemana?
1: Johnny, jangan lari, itu bahaya. Kita punya 3 detik, ingat kuncinya. Jatuh, bertahan, berlindung.
0: Jatuh? Kalau saya jatuh di sofa bagaimana?
1: Cukup jatuh ke lantai, berlindung di bawah perabot yang kuat seperti meja, dan bertahan pegang kakinya sampai guncangan berhenti.
0: Ternyata jatuh, berlindung, dan bertahan cuma 3 kata. Dan lebih mudah diingat ya.
1: Tentu saja, kunci utamanya adalah jangan panik.
2: Saat gempa terjadi, waktu Anda hanya 3 detik. Jatuh, berlindung, dan bertahan adalah aksi terbaik bagi keselamatan kita. Siaga gempa, kita selamat.

Sepak bola bukan cuma soal skor akhir di papan digital. Ini soal air mata kekalahan, keajaiban di menit terakhir, dan semangat yang menyatukan perbedaan. Dari era Pele, Maradona, hingga Messi, sejarah baru siap dituliskan kembali. Mari jadi saksi lahirnya legenda baru di Piala Dunia tahun ini. Tetap bersama RRI Jayapura, karena gairah bola tidak

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya Abhan sebagai ketua bidang pengawasan dan investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup kan bisa berjalan dengan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara, tetap di udara.
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya sebagai pencinta RRI, penggemar RRI, dan pendengar setia RRI. Dan juga saya sebagai pembina olahraga sepak bola, sebagai ketua PSSI Papua. Apresiasi luar biasa kepada RRI dalam menyiarkan sepak bola dunia. Saya mengharapkan dan berterima kasih karena RRI telah menjawab hati masyarakat untuk sepak bola dunia ini. Mereka akan mendengar. Pendukung setia saya, penggemar saya adalah Belanda. RRI ada di hati masyarakat. Kali udara tetap di
0: RRI.

Oke, pendengar, pukul 11.41 menit waktu Indonesia Timur ya. Selamat siang kembali untuk Anda semua. Beberapa lagu-lagu hiburan hadir ya menemani suasana siang Anda. Ya, dan sebelum nanti kita jelang pukul 12, saat ini pukul 11.41 menit waktu Indonesia Timur. Selamat siang kembali untuk Anda semua yang mau bergabung dalam ruang Maxioma, boleh ya. Saya tunggu line teleponnya di 0967536386 ya. Kita ngobrol santai, kita cerita-cerita santai. Hari ini makan siangnya gimana? Sudah kelarkah untuk prosesnya di garis belakang? Atau apa namanya, sedang menikmati makan siang seperti itu? Yang masih sibuk di kantor ya, langkah baiknya sisihkan waktu Anda sebentar untuk lebih santai menikmati makan siang di hari ini, apapun menunya seperti itu ya. Yang pasti mengisi perut dengan lebih santai, energi Anda kembali, kemudian Anda bisa melaksanakan tugas pekerjaan Anda di hari ini dengan segala baik pastinya. Sambil memasak, sambil, kalau sambil makan tidak boleh berbicara ya, ada lagu yang judulnya kayak gitu. Jadi kalau makan jangan bicara, kalau makan bicara nanti keselek ya, kemudian tersangkut di sana sini. Jadi kalau makan tidak boleh bicara, jadi pas tidak makan baru bolehlah bicara, seperti itu ya. Oke, yang mau bergabung silakan 0967536386. Mau berbagi menu boleh, yang mau cerita hari ini mungkin lagi cari kantin, lagi cari warung dekat tempat Anda kerja ya, seperti itu, atau ada kantin di sekitaran tempat Anda beraktivitas, tempat Anda bekerja, atau juga yang memilih hari ini pulang ke rumah ya, karena di rumah sudah ada yang menyediakan makan siang, atau juga ada yang antar gitu ya, GoFood, pesan aja nanti langsung ke kantor gitu ya, atau ada yang tadi sempat diantar juga makan siangnya dari rumah menuju kantor. Apapun itu, yang pasti rehat sebentar dulu untuk isoma, istirahat, makan siang, sholat begitu ya. Kemudian beberapa menit ke depan Anda bisa kembali melanjutkan tugas-tugas Anda, kurang lebihnya 1 jam seperti itu ya. Oke, 536386, adakah yang mau bergabung? Kalau masih belum ada, saya hadirkan kembali lagu-lagu hiburan ya, menemani suasana siang Anda. Yang pasti selamat menikmati makan siang, selamat menikmati aktivitas Anda di hari ini. Rehat sebentar dulu dari segala aktivitas Anda agar Anda bisa bersemangat untuk menjalani sepanjang hari ini. Ketika kampung tengah, katanya gitu ya, kampung tengah ini sudah diisi mantap seperti itu. Oke, ada satu tembang kali ini. Satu tembangnya apa coba ya, Cinta Sakota sudah ya. Ini lagu yang dipopulerkan oleh Mita Talahatu. Katanya ketong sekota dengan motor metik turun naik di mana gitu ya. Jadi temanya tuh naik sepeda motor seperti itu. Oke, selamat siang saja untuk Anda semua, dan pastinya terhibur untuk Anda di siang hari ini.

0: Oke, pendengar 536386 Maxioma ya, makan siang ngobrol bersama. Anda yang mau bergabung silahkan ya, saya tunggu di 536386. Saya mau menyapa dulu buat Anda yang sedang menikmati makan siang atau saat ini katanya semuanya sudah terselesaikan, tapi tinggal dikit lagi gitu ya. Jadi tinggal dikit lagi sudah kelar semuanya, sudah tersedia di atas meja makan, kemudian bisa dinikmati ya bersama keluarga tercinta. Karena hari ini pendengar masih sudah berbeda dengan zaman dulu gitu ya. Zaman dulu kenapa? Zaman dulu tuh meja makan menjadi sesuatu yang wow gitu ya, sesuatu yang pokoknya meja makan itu tempat di mana semua hal, semua cerita, semua apapun itu ada di atas meja makan ya. Jadi semuanya kumpul makan di meja makan, doa bersama, kemudian dinikmati bersama. Jadi bisa saling cerita ya, tidak sendiri-sendiri dan masing-masing di sudutnya. Tapi hari ini simbol dan makna dari meja makan itu sudah menjadi buyar ya, sudah menjadi buyar karena sibuk dengan HP ya, sambil handphone itu di kalau duduknya lipat kaki kayak gitu ya. Jadi handphonenya tuh bisa di paha seperti itu, bisa di tangan kiri, tangan kanan sendok masuk ke mulut seperti itu ya, atau masing-masing di sudutnya, di masing-masing di tiap-tiapnya seperti itu ya. Jadi makna hakiki dari meja makan itu sudah mulai tergerus seperti itu. Jadi yuk kita balikkan makna dari meja makan. Berarti bukan berbicara tentang meja makan lantas oh ya meja makan yang wow gitu ya, yang terbuat dari bahan ini dan itu. Tidak demikian. Meja dari kayu simpel saja seperti itu, yang pasti semuanya sama-sama bisa menikmatinya di atas satu meja seperti itu. Sangatlah baik begitu ya, sangatlah baik. Jadi bisa ada canda, bisa ada gurau, bisa ada cerita-cerita yang mau disampaikan sambil menikmati makan. Kemudian ada story yang nanti akan ditinggalkan begitu ya. Jadi yuk kita kembalikan makna hakiki dari meja makan itu. Gimana hari ini makan masing-masing di sudutnya sudah? Isi nasi, isi segalanya, kemudian yang lain di sana, yang lain di sini sudah. Jadi cerita sambil-sambil teriak-teriak gitu ya karena jarak. Waduh. Kemudian juga mau cerita gimana? Ini semuanya sibuk dengan handphone ya sambil makan. Oke lah. Kata orang tua dulu mah makanan itu raja ya, makanan itu raja, jadi haruslah dihargai. Karena kalau kita tidak menghargainya bahaya ya. Nanti bahaya bisa melanda seperti itu. Oke, selamat menikmati makan siang buat Anda yang menikmati, yang masih ada di kantor yuk rehat sebentar dulu untuk menikmati makan siang. 536386 dalam ruang Maxioma. Halo, selamat siang.
1: Halo, Maxioma, makan siang, ngobrol bersama.
0: Oke, tadi tuh saya baru sebut nama, Kak.
1: Iya.
0: Iya, jadi ini kan kami habis rapat, toh. Tadi rapat bersama pimpinan. Jadi Mbak Rahma sama Kakak Willy itu pamit. Mbak Sawa jalan dulu ya. Jadi karena di dalam studio itu ada Bunga. Jadi Bunga sudah gara-gara kayak gitu. Terus saya bercandaan sama Mbak Rahma. Kemarin ada yang tanya, bendera sudah ada dalam studio, Kak? Barusan. Lalu beliau bilang pokoknya besok itu nanti saya taruh situ, pokoknya saya taruh atas meja, besok saya Bunga saya taruh. Oke. Okay.
1: Masalahnya dia habis menang jadi.
0: Aduh,
1: sudah,
0: itu
1: sudah
0: dia.
1: Sudah aman itu aja puja tadi berikutnya.
0: Iya, sudah aman. Iya.
1: Pasang sudah, jangan lama lagi.
0: Barama bilang sudah lagi. Aduh, sekarang aktivitas di mana nih? Seputaran mana nih?
1: Sekarang lagi di seputaran Jalan Komba, Mas.
0: Oke.
1: Iya, untuk makan siang syukurnya sudah makan. Baru saja makan.
0: Mantap, luar biasa.
1: Iya, pas bawa bekal dengan teman ya, itu makan sama-sama, ngajar sama-sama.
0: Itu yang betul, sip.
1: Nanti kita cari makan di pinggir jalan.
0: Oh, bukan bawa bekal dari rumah.
1: Bawa bekal dari rumah, cuma jadi biasa kan makan di pinggir jalan cari warung yang pas ya. Sekarang Pas ada bekal langsung kita hajar sih.
0: Tinggal cari posisi yang mantap untuk duduk dan menikmati begitu. Oke.
1: Okay.
0: siap. Jadi hari ini apa aktivitasnya di daerah sekitaran Komba saja kah atau?
1: Ah, pokoknya di seputaran Komba, jalannya pasar lama.
0: Oke. Sampai sejauh ini, sampai jam segini semua aman-aman?
1: Aman, bagaimana nggak mau aman? Sudah isi makanan tadi, walaupun makanannya cuma nasi, kangkung, tumis, tempe, kecap dipotong kotak-kotak, sama ikan asin.
0: Oh begitu. Itu tuh bukan cuman lagi, tong yang dengar kangkung saja tuh tong kayak apa ya, ampun.
1: Walaupun hari-hari makan tapi itu
0: Hari-hari tapi kayak ini luar biasa yang sangat-sangat ramah.
1: Luar biasa.
0: Aduh. Biar kamu taruh yang lezat model apa, tapi kalau barang itu dia ada di situ tuh teta.
1: Makanan sejuta umat ya.
0: Iya. Aduh siap.
1: Baru Mbak Sofi sudah makan?
0: Saya kebetulan sudah juga. Tadi habis makan kue lagi, dikasih kue tadi.
1: Empat sehat lima sempurna.
0: Iya betul. Susu yang belum ini masih air putih.
1: Sama. Susu juga belum. Jadi masih empat sehat empat sempurna.
0: Iya masih empat. Iya itu dia. Situ cuaca gimana Bangku?
1: Nggak tahu, ini agak panas, tapi
0: rada-rada mendung.
1: Agak berawan, ya maklum. Tuh namanya kalau di dekat kaki gunung Siklop ini, dia paling ada berawan-berawannya gitu.
0: Oke. Nanti kita Sentani tinggal lihat saja. Tapi berapa hari di daerah Sentani sih itu hujan atau tidak hujan tuh?
1: Tidak hujan sih, lebih kepada berawan.
0: Okay.
1: Tapi kalau awannya sudah ini ya panas tidak menyala.
0: Menyala. Aduh, siap.
1: Oke, teman-teman untuk semua pendengar ya dimanapun berada, teman-teman dan salam hormat, ramaikan jalur dengan Mbak Sofi di sini. Dan untuk yang lagi beraktivitas padat ya, jangan lupa makan siang.
0: Betul.
1: Utama. Karena saya sudah makan jadi saya ingatkan. Kalau jadi saya belum makan saya mungkin teringatkan.
0: Itu yang saya mau bilang. Aduh, luar biasa sih. Biasa semakan Kak nanti sebentar kayaknya jam begini. Ini mentang-mentang sumakan jadi biasa. Langsung. Aduh. Mantap.
1: Mbak Sofi.
0: Iya.
1: Untuk saat ini itu saja dulu. Waktu dan jalurnya saya kembalikan.
0: Saya terima. Terima kasih juga Bang Ivan sudah bergabung ya. Sudah bergabung. Biasanya Bang Ivan sumakan kah belum? Jadi belum kan sebentar besok kira-kira jam 2 begitu kah. Hari ini nih baru selesai makan kelar, luar biasa ya. Oke, terima kasih Bang Ivan sudah bergabung di 536386. Halo, selamat siang. Terputus ya. Oke, nanti dicoba lagi. Kalau dicoba tidak bisa, dicoba lagi seperti itu ya. Pokoknya coba saja terus. 536386, ada lagi kah yang mau bergabung? Masih saya tunggu ya. Anda yang mau bergabung, kita ngobrol santai, boleh berbagi cerita menu juga boleh, atau situasi di tempat Anda tuh seperti apa untuk hari ini yang perlu diketahui juga oleh banyak orang, boleh ya di 536386. Sudah adakah yang bergabung? Oke, halo, selamat siang. Saya kalau seperti itu saya jadi mau ketawa juga ya. Oke, satu tembang dulu saya hadirkan untuk Anda. Kali ini tembangnya yang agak-agak semangat-semangat gitu ya. Atau yang rada-rada agak semangat-semangat dulu saya hadirkan. Saya terima dulu. Ini siapa pu orang ini ya? Siapa pu orang? Kalau saya mau bahas atau saya naduk begitu ya. Aduh, saya mau ketawa juga nih. Aduh. Oke, yang mau bergabung silakan di 536386. Saya tunggu ya untuk berbagi cerita menu makan siang Anda atau sekedar mengucapkan makan siang hari ini. Kalau tadi Abang Ivan karena sudah makan jadi penuh semangatnya juga menyampaikan untuk yuk makan siang dulu. Makan siang itu bukan karena nanti lapar dulu begitu ya, tapi jam makan siang isi perut di jamnya seperti itu. Haus 8 liter untuk orang dewasa pun harus terpenuhi seperti itu agar tetap sehat kuat ya. Itu alangkah baiknya demikian. Oke, 536386, sudah adakah yang mau bergabung? Ada satu tembang judulnya tuh Solina. Solina, di mana rumahmu? Solina baju merah. Baju merah kah, baju apa? Oke, nanti kita dengarkan bersama lirik lagunya ya. Saya mau ucapkan selamat siang juga buat semua yang ada di lingkungan LPP RRI Jayapura yang lagi sibuk-sibuk dengan pekerjaan, bisa rehat sebentar dulu ya untuk menikmati makan siang. Kemudian juga informasinya bahwa untuk babak kedua begitu ya, babak kedua dari gelaran Piala Dunia, babak kedua Prancis versus Irak ditunda akibat hujan badai disertai petir seperti itu ya. Oke, dan pertandingan babak kedua Prancis versus Irak di grup 1 Piala Dunia 2026 ditunda untuk sementara akibat hujan badai disertai petir. Ya, dan pertandingan Prancis versus Irak digelar di Stadion Philadelphia Amerika Serikat pada Senin waktu setempat atau Selasa dini hari ya buat kita yang ada di Indonesia Timur seperti itu, yang ada di Indonesia. Kemudian pada babak pertama timnas Prancis berhasil unggul 1-0 melalui gol Kylian Mbappe dan tentunya memanfaatkan umpan dari Mikhail Olise sukses bersarang di pojok kiri atas gawang Ahmed Basil pada menit ke-14. Dan tim Prancis mengendalikan jalannya pertandingan sejak awal dengan mencatatkan 58% penguasaan bola hingga jeda calling break berlangsung. Dan sebagai informasi juga, skuad asuhan Didier Deschamps juga mampu menciptakan 7 peluang tembakan dengan satu diantaranya berhasil dikonversi menjadi gol. Di sisi lain, Irak lebih banyak bertahan dan mengandalkan serangan balik ya, namun upaya mereka kerap terhenti sebelum memasuki area berbahaya lawan. Dan pada laga ini, Deschamps menurunkan komposisi pemain terbaiknya termasuk 4 penyerang andalan, yakni Mikhail Olise, Bradley Barcola, kemudian Ousmane Dembele, dan juga Kylian Mbappe. Dan hujan lebat di Philadelphia disertai dengan petir membuat laga Prancis versus Irak harus tertunda beberapa saat begitu ya, untuk keamanan tim yang bertanding maupun penonton. Laporan dari LA Quip beberapa saat sebelum laga dimulai jika cuaca buruk sudah diprediksi sebelumnya. Para penonton juga diimbau untuk tidak datang ke stadion karena cuaca buruk di kawasan tersebut. Namun, stadion sempat penuh para supporter pada babak pertama kendati hujan deras sempat mengguyur lapangan. Ya, namun, antusias para penonton ya dan para penonton ini diminta meninggalkan stadion untuk sementara demi alasan keamanan karena hujan badai begitu ya. Hujan badai petir sedang mendekat di area tempat duduk terbuka dan mencari tempat berlindung ya di dalam stadion sesuai arahan dari petugas stadion. Ya, dan media Prancis RMC Sport melaporkan juga babak kedua mungkin akan tertunda 15 menit ya dari waktu seharusnya. Kalau tadi Anda yang menyaksikan sempat tertunda karena memang cuaca seperti itu ya. Dan ya, pertandingan demi pertandingan dalam babak penyisihan ini terus bergulir. Ada beberapa yang sudah dipastikan masuk ya ke 32 besar seperti itu. Dan tentunya update informasinya pun akan terus kami hadirkan untuk Anda. Jangan lewatkan, pantengin terus. Anda yang mau mengikuti jalannya Piala Dunia 2026 dapat memantau di Programa 2 Pro 2 RRI Jayapura. Frekuensinya adalah 90,1 MHz ya. Tahu, Anda bisa mendengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital. Anda tinggal cari saja Pro 2 RRI Jayapura seperti itu, atau juga di 105 MHz untuk Pro 3 Jakarta. Oke, selamat siang saja untuk Anda semua. Satu tembang, Solina, Solina Baju Merah Di Mana Rumahmu. Kali ini versi covernya Ayam, versi Caca, untuk ke 2026. Selamat siang, selamat menikmati makan siang.

0: Oke, pendengar, pukul 12.14 menit waktu Indonesia Timur ya. Silahkan Anda yang mau bergabung, saya tunggu di 536386. Kita mainkan aja Maksioma ya, makan siang ngobrol bersama untuk siang hari ini. Oke, 536386. Selamat siang saja untuk Anda semua yang sedang menikmati makan siang. Saya mau menyapa juga buat turut berduka, turut berbelasungkawa juga ya untuk teman kita Dede yang anak perempuan begitu ya, yang telah meninggal dunia kemarin. Pemakaman saya lihat hadir ketua fans ya, ada Bung Putra Kodam, Mama Fani, ada Putri Holong, seperti itu ya, hadir untuk menguatkan. Kemudian juga semoga Dede ya, keluarga semua diberikan kekuatan, karena semua yang Tuhan buat adalah baik ya dalam hidup kita. Oke, kemudian juga saya mau menyapa untuk semua yang sedang menikmati makan siang yang ada di seputaran Kota Jayapura tanpa terkecuali. Kemudian juga buat semua yang sedang menikmati makan siang yang ada di seputaran Kabupaten Kerom sana. Oke, selamat menikmati makan siang ya, terhibur selalu juga untuk siang hari ini. Kabupaten Jayapura pun sama, selamat siang saja untuk semuanya. Selamat menikmati makan siangnya juga untuk hari ini, terhibur selalu. Kemudian Kabupaten Sarmi, oke, halo apa kabar dan selamat siang untuk semuanya yang sedang menikmati makan siang juga. Selamat menikmati makan siang Anda. Yang mau bergabung saya tunggu, line teleponnya 536386. Halo, selamat siang.
1: Siang,
0: siang. Siang juga. Siapa nih?
1: Yang ada di jantung hati.
0: Jantung hati. Suka kedengaran dari sini kayak ada makan apa begitu kah?
1: Lagi pas lagi makan.
0: Oh begitu ya, andalan. Makan siangnya, apa tuh?
1: Rebun santan, ikan bakar.
0: Wis luar biasa. Makan santan aman?
1: Aman lah.
0: Oke, mantap sudah sip. Itu yang betul.
1: Kata dokter. Apa yang di atas makan aja.
0: Oh makan saja, oke, siap siap siap.
1: Sakit ya, cuma sakit aja.
0: Oh begitu, ih dasar ini. Aduh, siap siap.
1: Dia bilang kalau minta akan diberikan. Maka akan dibukakan.
0: Betul betul, setuju itu.
1: Amin. Usah diajar, sudah tahu baru.
0: Iya, sip, itu yang betul. Mantap. Jadi suka lari atau sementara?
1: Sementara belum kelar ini.
0: Ih, pantasan saya dengar-dengar di sini toh, bikin saya kan ngiler juga karena dengar bunyi.
1: Kalau masih bisa saya bawa tapi ini sudah pas. Satu porsi.
0: Ayam. Aduh memang sih. Hari ini di rumah saja.
1: Ya, baru pulang dari rumah sakit. Ditunda dokternya spesialis di tanggal 14 Juli.
0: Oh, bulan Juli?
1: Iya.
0: Wih, lama juga ya ini Juni. Oke lah.
1: Terus pergi perbaiki orang kulit di Bayangkara. Sama kata ini sudah hampir pada saat pulang makan makan dulu yang sudah ada kesehatan.
0: Sih betul betul, menuju itu bulan Juli kayak ini ya. sudah
1: makan juga jaga kesehatan
0: betul.
1: Sudah sombong,
0: sudah cantik. Aduh, awas saya dengar bunyi. Saya dengar bunyi itu jadi awas bicara terus. Saya bilang bawa kemarin, nanti ntar kemari.
1: Terus,
0: aduh.
1: Apa? Saya permisi jam.
0: Dasar. Aduh, Bung Tera Igeger ya, Bung Tera Inggamer, Tuhan berkati ya. Semua apapun yang dimakan menjadi berkat, menjadi apa namanya, pemulihan dan obat untuk tubuh, begitu ya. Oke, intinya tuh yakin dan percaya seperti apa yang diucapkan, seperti itu ya. Oke, Bung Tera Inggamer, terima kasih sudah bergabung dari jantung hati, jantung kota. 536386, ada siapakah? Halo, selamat siang.
2: Coba masuk.
0: Masuk ya.
2: Masuk, itu lantaran lagu itu Mita itu yang bikin.
0: Oh begitu. Begitu. Kakak di mana, di rumah?
2: Di rumah Mbak, baru selesai Zoom.
0: Oke, berarti lumayan juga nih ya. Berarti Zoom dari pagi ke apa?
2: Aduh, dari 8:30 Kak.
0: Ih, baik, sampai duduk manis begitu ya.
2: Pemirah hidup lagi,
0: tidak
2: bisa bergerak,
0: ngantuk-ngantuk
2: apa,
0: terpunya pinang. Aduh, sungguh sih. Siap. Baru bagaimana kakak semakan kak?
2: Kak, ada nasi dengan sate.
0: Nasi dengan?
2: Sate.
0: Ih, baik, sampai orang cari sate siang-siang begini tuh.
2: Ada dengar dulu. Tadi itu sayur terong.
0: Aduh, kira baik ya. Mohon maaf. Langsung tuh tidak usah pakai koma kan. Langsung deh lanjut. Kalau pakai koma kan ini jatuhnya macam yang ada nih.
2: Jadi sayur terong goreng ada tambah sesudah makan. Begitu, sayur terong sate begitu.
0: Oh iya sate, oke, saya hafal di luar kepala nih dulu.
2: Kalau tuh sudah kurang ingin dagingnya, saya tinggalkan jauh juga takut kolesterol.
0: Betul. Saya tuh kalau beli terong itu nanti saya yang makan. Di rumah saya bilang, dong kamu makan sayur terong ya. Dong tidak mau, barang enak di dunia nih baru. Jadi hari ini habis Zoom, makan siang terus di rumah saja.
2: Oh, di rumah saja.
0: Oke, siap.
2: Enak sekali sedih.
0: Betul.
2: Ada jus. Ada? Ya, merah dari halaman sini sebikin ya, enak ya saya.
0: Luar biasa. Siap. Ini masih 4 sehat 4 sempurna ya, seperti Bung Ivan tadi bilang toh. Ini ya, pakai apa? Susu kah tutup dengan white coffee?
2: Susu tidak boleh. Begitu saja, mau murni-murni. Baik.
0: Apa tadi kakak bilang apa?
2: Yang apa itu? Sama murni-murni.
0: Yang murni.
2: Okay. Yang murni maksudnya jus kiawas itu,
0: iya.
2: Itu saja,
0: mm-mm.
2: Tidak tambah dengan susu, tidak.
0: Siap. Oke. Okay. Tadi kan Bung Ivan tong do baku gara toh, tong do bilang, oh iya 4 sehat 5 sempurna. Saya bilang iya, cuma ini susu belum ada seperti itu. Jadi saya kira juga yang murni tadi habis kiawas itu sebentar ada mungkin susu kah, makanya saya tanya sebentar ada rencana susu kah atau white coffee.
2: Itu white coffee yang dia tinggal tengah malam punya atau sore kah begitu, karena pagi sudah enggak susu tahu mu.
0: Aduh, ada utakaran saya susu tahu mu. 21 toh.
2: Jangan kelebihan, nanti kelebihan kalsium takut juga.
0: Iya betul lagi, karena di orang-orang bisa pingsan itu. Aduh, iya toh kalsium ini tulang jadi nih. Ini toh baru pegang gelas bisa gelas pica juga jadi. Awas, yang normal saja. Biasa orang putar itu nanti kena air panas toh. Kalau putar air terlalu panas, tidak. Itu pegang sendok saya, sendok miring.
2: Kalian kasih.
0: Sendok miring baru toh ngaduk barang tuh dengar. Mau kasih masuk jari juga boleh, tapi jari kan dik apa tulangnya saja yang kuat, tapi tidak anti panas. Aduh.
2: Mau beda, bikin jalur
0: sih. Aduh. Iya, ini karena saya bicara sambil di kalsium toh, kan kalsium tuh tulang nanti. tulang nih tambah apa kuat dan lain sebagainya. Jadi takutnya pas mau pegang piring kan langsung piring pecah, gelas kan langsung gelas pecah seperti itu toh. Oh, jadi kalau gelas sopicah atau pas mau pegang sendok mau aduk gini sendok kok miring, terus toh mau putar itu bagaimana? Oh ya sudah pakai jari saja karena kan jari kalsium apa tulang-tulang sumantap begitu toh. Mau pakai putar begini, iyo kalau tulangnya tuh mantap tapi barang dia tidak anti itu, tidak anti panas ya, jadi tetap rasa panas barang keluar dari dalam gelas lagi seperti itu. Aduh ini cuma canda ya. Oke, selamat siang saja untuk semua kakak Yus, terima kasih sudah bergabung. Tadi ada nasi, ada sate, jadi saya bilang aduh siang-siang gini cari sate agak susah juga. Ternyata ya sate itu sayur terong. Oke, 536386 yang mau bergabung masih saya tunggu. Yang mungkin siang hari ini makan papeda kah, barang apa jadi aduk sayang aduk ya. Oke, yang sedang menikmati makan papeda panas kah, papeda dingin kah, pokoknya situ yang atur, situ yang style begitu ya, dan bisa menikmatinya. 536386 di belakangnya kakak Yus. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang Mbak Sofi.
0: Iya, terima kasih orang bandara.
3: Iya.
0: Gimana bandara hari ini, semua aman terkendali kah?
3: Aman terkendali sekali Mbak Sofi.
0: Mantulita. Makan siang gimana Mbakku?
3: Makan siangnya kita makan ada ayam goreng. Cai, perkedel jagung, sambal, minumnya es jeruk.
0: Memang ini lengkap sudah ini ya.
3: Lengkap.
0: Oh tetap, barang apa jadi?
3: Barang apa jadi ya?
0: Jadi makan ini sukelar, makan sukelar semua.
3: Sudah dari tadi 15 menit yang lalu.
0: Oh begitu, luar biasa. Iya, jadi ada berleha-leha kas turun itu semua bebaya turun ke perut kah kemana kah begitu ya.
3: Iya.
0: Aduh ampun. Abang Afi juga semakan toh?
3: Sudah, Abang Afi sudah makan, dia sekarang di kantor.
0: Oh begitu, luar biasa. Betul. Fokus.
3: Fokus,
0: kita tetap fokus. Salam sayang buat semua yang beraktivitas di sana, sukses untuk semuanya.
3: Salam kembali buat Mbak Sofi. Mbak Sofi jangan lupa salam ini. Pakai Yolanda.
0: Oh begitu.
3: Jangan lupa makan siang.
0: Oh begitu, langsung itu dia Yolanda ini Mbak Indah langsung sampaikan ini, jangan lupa makan siang.
3: Ya. Oke, baik, terima kasih Mbak Sofi.
0: Iya, sayang. Terima kasih. Selamat siang juga yang ada di Bandara Sentani sana bersama Bang Afi, ada Bang Indra juga di sana ya. Oke, selamat siang saja, terhibur selalu. Yang mau bergabung silahkan di 536386. Saya terima. Halo, selamat siang.
4: Selamat siang Mbak Sofi.
0: Iya. Orang Netar, Pak Wali. Di rumah kah?
4: Di rumah saja.
0: Oke, siap. Bagaimana Mama dorang sumasa kah atau bagaimana?
4: Sudah.
0: Andalan.
4: Kita bilang apa? Lain mawar saja, bilang apa? MBG saja.
0: Yo, MBG, sip.
4: Masakan bini gue.
0: Oh, gitu ya. MBG masakan bini gue. Asik.
4: Ya, yang lain mawar ya. Kita di sini di rumah tadi makan ini tempe goreng, nasi tempe goreng, kacang panjang, gabus itu mama potong-potong, goreng sudah. Itu saja yang ada.
0: Wih, lengkap itu.
4: Lalu lewat 20 menit lalu.
0: Andi.
4: Kirim salam untuk aku. Hari ini saya mau kasih selamat ulang tahun untuk siapa anak yang kelima ini.
0: Silakan.
4: Hari ini pas umur ke 31 tahun.
0: Oh sayang, iya.
4: Iya, tanggal 23. Anak namanya Dennis Dian Wali.
0: Oke.
4: Dian Wali. Lagi jalan-jalan di mana ini nanti malam baru bukunya ini.
0: Itu sudah.
4: Sedikit. Syukuran. Jadi itu yang saya sampaikan tadi. Jadi bilang sate ya, sayur terong.
0: Sayur terong. Mm-mm.
4: Aduh, mantap itu. Terus ada istilah gelisa.
0: Gelisa.
4: Santan. Jadi salah satu. Makan sayur rebung kan bambu yang muda toh. Begini pacar satu dari rasa begini dia bilang, aduh, nih sayur rebung ini enak sekali. Makan ini dari mana pak? Ini bambu yang muda. Oh, yang muda saja sudah enak begini.
0: Apalagi
4: yang tua.
0: Aku makan yang tua sudah. Ya ampun.
4: Jadi itu saja ceritanya.
0: Oke, siap. Oke, baik, terima kasih. Selamat siang juga ya. Ada Pak Wali dari seputaran Netar sudah bergabung untuk siang hari ini. Terima kasih Pak Wali ya. Anda yang lain boleh di 536386. Untuk anak terkasih yang berulang tahun pada hari ini, selamat ulang tahun anak yang kelima ya dari Pak Wali. Dennis atau Dani Dennis ya, yang berulang tahun pada hari ini, selamat ulang tahun. Panjang umur Tuhan berkati ya, semua yang terbaik disediakan. Oke, 536386, ada lagi kah yang mau bergabung sebelum tembang berikut dihadirkan untuk Anda ya. Saya masih tunggu di 536386. Oke, sudah adakah? Kalau belum ada, gimana, langsung saja saya hadirkan lagunya untuk Anda semua ya. Yang sudah menikmati makan siang, yang sementara lagi menikmati, yang katanya sebentar lagi, pokoknya selamat menikmati saja ya semua untuk hari ini. Saya jadi ingat apa namanya, semalam Bang Kumis masuk jalur ya. Saya itu mau ketawa kamu, sampai mau tanya ke saudara perempuan itu penama siapa begitu ya, karena dicuekin. Datang ke rumah tahu-tahu dicuekin sama siapa? Tahu-taunya sama ikan, karena sibuk kasih makan ikan.

0: Siap.
1: Lagi buat ini, lagi galau ini.
0: Oh, begitu.
1: Iya, soal jadi
0: iya.
1: Banyak punya hujan daripada panasnya.
0: Oh, begitu. Oke. Siap.
1: Makanya di sini kedinginan, jadi mukanya itu mesti yang dimasak bagus-bagus lah, yang panas-panas.
0: Aduh, itu lagi. Aduh. Jadi sudah siap untuk mau makan siang sebentar persiapannya?
1: Sudah selesai makan saya lah ya.
0: Andalan.
1: Tengah 12 kan di sini.
0: Sudah makan ya?
1: Iya, sudah. Ya, apa? Untuk saya juga beli ikan tadi yang di Parawa, ikan segar. Sampai di rumah dimasak, ditumis saja sudah ada air juga.
0: Mantap. Oke.
1: Makan sendirilah begitu.
0: Dengan
1: suara piring tak toki, ampun.
0: Piring tak toki. Do. Kita berharap nanti besok gitu ya. Siapa gitu ya. Oke, Bangku, siap. Kenapa?
1: Sudah makan.
0: Sudah Bangku sudah.
1: Oh iya, Alhamdulillah.
0: Iya,
1: terima kasih banyak.
0: Makasih banyak, Bang Nazrun.
1: Selamat siang.
0: Iya, terima kasih, selamat siang. Ada Bang Nazrun sudah bergabung ya bersama kita untuk siang hari ini. Ada yang mau bergabung ditahan dulu, nanti lagunya setelah lagu ini hadir nanti ya. Anda boleh bergabung di 536386. Saat ini pukul 12.34 menit waktu Indonesia Timur ya. Enggo Sentani. Katanya ade pesenyum lebih manis dari gula, apalagi kalau ade balai papeda begitu ya. Balai sagu jadi papeda. Oke, selamat siang untuk Anda semua terhibur.

0: Ikannya dimakan sayang. Jangan ditaruh di pinggir piring.
1: Iya mama, nanti dimakan.
0: Loh, adik kok nasinya habis, ikannya sisa? Kenapa gak dimakan sayang?
1: Kasihan mama ikannya.
0: Lebih kasihan lagi kalau dibuang.
1: Tidak suka.
2: Oh no.
0: Kan enak, gisinya banyak. Bagus untuk pertumbuhan dan perkembangan otak kita.
1: Berarti mama sehat dan kuat gara-gara makan ikan, ma.
0: Iya sayang.
1: Kalau begitu mama saja yang makan ikannya.
0: Huh? Gak boleh begitu. Nanti mama yang sehat, ada yang kurang gizi gimana? Nanti kurus.
3: Betul.
4: Mulai dari proses pembelian langsung ke tempat papelelangan, untuk kami sendiri turun tangan dan melihat membeli ikan, kami tahu mana ikan yang benar-benar segar atau ikan itu tidak layak untuk bisa dikonsumsi. Nah, setelah kami beli ikan di pasar, setelah itu dan kami mulai lakukan proses pengasapan dengan cara keadaan tungku atau kawat, alat pengasapan yang kami pakai sudah siap dan itu membutuhkan bahan-bahan sebagai kayu bakar, setelah itu ada tusuk lidi atau yang disebut tusuk bambu. Nah, itu gunanya untuk menguatkan ikan tersebut. Jadi ketika kami mengadakan proses pembalikan 2-3 kali pembalikan, ikan itu dia tidak mudah patah dan koyak. 2-3 jam itu udah masak. Tapi kalau kami butuh dia agak kering, harus betul-betul tekstur dagingnya tuh kering dan matang di dalam, sampai 5 jam.
5: Itulah cara membuat ikan asar. Pada dasarnya adalah sama seperti ikan asap. Salah satu khas kuliner Papua, bahan dasar ikan asar umumnya adalah ikan cakalang, ikan ekor kuning, dan ikan tongkol. Keunikan ikan asar tidak hanya pada cara memasaknya. Cita rasa ikan ini pun semakin otentik. Gurihnya daging asap dan aroma yang begitu menggugah selera terpancar dari tiap sisi ikan yang dijual. Ikan asar sangat cocok dinikmati dengan pelengkap sambal kecap dan nasi panas. Tidak jarang, wisatawan dari luar negeri pun menyempatkan diri membeli ikan ini dan membawa pulang sebagai

sagu tumbuh subur di wilayah timur Indonesia, memiliki manfaat yang begitu besar bagi keberlangsungan hidup manusia. Hutan sagu terhampar hijau penghasil oksigen. Pelepas sagu dijadikan atap rumah pelindung dari panas dan hujan. Batang pohon sagu secara turun-temurun dikelola menjadi makanan yang mengandung karbohidrat tinggi, memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Dulu dan kini, olahan sagu menjadi identitas Papua. Sagu dapat memajukan perekonomian bila dikelola dengan baik, salah satunya papeda, mengundang selera nikmat dalam suguhan momen-momen penting. Mari kita budayakan gemar makan sagu dengan tetap mempertahankan kelestarian hutan sagu sebagai bekal hidup anak cucu kita. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Oke, pendengar, pukul 12:53 waktu Indonesia Timur ya. Anda yang mau bergabung untuk beberapa menit ke depan sebelum saya tutup ajang Maxioma makan siang ngobrol bersama, Anda boleh menelpon gitu ya di 536386. Ada satu tembang terakhir yang akan kembali hadir untuk menemani suasana siang hari Anda. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Maxioma.
0: Yo, Maxioma, siang. Di mana rumah kah? Di mana?
1: Rumah, jalan-jalan.
0: Iya, nanti kan ada tamu toh. Saudara dun datang kah? Bagaimana?
1: Okay. Ah, tunggu. Dia mau datang, dia kuracuni, saya lapor dia di kantor pos
0: nanti. Aduh, tadi mau. Tadi malam saya sudah nyari itu, saya bilang tidak lain. Padahal saya mau tanya begini, kira-kira saudara perempuan tuh ada di nama siapakah?
1: Oh, sungguh mengantuk, kok mengantuk, kok bisa tinggal di lagi terjadi langsung saat serta sebelang awal. Bahkan dua bakal ketipu juga di darat. Aduh, kok beracun-racun itu datang, kok beracun itu.
0: Aduh, saya cemburu kak. Oh iyo, ah ini cemburu bukan zaman HP kayu kak, bukan. Ini baru-baru saja. Oh, iyo kak, iya. Aduh, sungguh sih. Aduh. Aduh, sungguh sih. Aduh. Jadi marah sama siapa? Sama ikan. Ikan tuh ada berapa? Lohan tuh ada berapa? Ini satu tidak apa-apa. Ini banyak di semua lapis dong. Dapat marah habis mungkin saya cemburu.
1: Aduh, memang Abu Nawas toh, namanya saja tidak Abu Nawas. Orang jadi, yang percaya itu, ayo orang yang percaya
0: bahaya.
1: Yang
0: salah. Yang orang yang
1: tidak Abu Nawas.
0: Aduh, jadi begitu. Siap-siap. Baru makan siang bagaimana hari ini?
1: Oh, saya telpon ini sudah. Makanan itu sudah ada depan saya, bukan ada perempuan yang masak. Di rumah sini ada Geyen, ada telepon Nona Egi, ada Fani. Ini pemama tahu yang masak atau makanan itu papeda panas, ikan misalnya ikan gabus, ada lohan di kuah bening, sayur apa, daun pepaya, ya yang bagian kastunjuk.
0: Oh begitu sih ya. Supaya jangan terlewatkan, yang terlewatkan tinggal kasih tunjuk lagi tuh yang
1: iya,
0: sana tuh yang sini.
1: Makanya dia tinggal kode saja dengan ini. Kayaknya yang dibilang salam buat ini.
0: Oh. Iya, salam sayang juga buat kakak yang selalu. Aduh, jadi hari ini rencana semua di rumah situ saja. Kasih kencang itu, perut bye-bye.
1: Saya kencang, kalau saya suruh dong pulang masing-masing, saya juga mau sama berenang-berenang di danau. Nah, tunggu saya sadar laki-laki.
0: Itu yang saya saya takut berenang.
1: Akar tuba itu, saya balik akar tuba juga yang sedia.
0: Saya takut pas berenang yang kamu muka begini, sadar laki-laki dia tiba. Aduh, dia bilang dia angkat semua di keramba karena itu bikin dia cemburu bebe. Bahasa saudara perempuan cuek saya itu hanya gara-gara kamu itu.
1: Aduh, tunggu di jalan proyek gitu.
0: Aduh, salam buat yang masak di rumah, semua yang ada di rumah sih itu ya, Mama iya. Fan.
1: Terima kasih semua teman dengar. Ya, saya juga mau sabar buat ini. Kata koda mencabur. Akan ada ini nenek ada makan mie ayam kak. Cuma kode saja. cuma kode saja dan dia pun sangat-sangat itu. Jadi begitu.
0: Oh begitu ya. Kode alam saja.
1: Di alam. Kata ada rencana kita mau pergi di tempat yang ada viral-viral itu.
0: Iyo itu lagi.
1: Netan yang bikin kode alam
0: saya disitu. Betul. Masa Nana dong selambung kita orang itu, Mbak. Senior itu belum turun. Aduh.
1: Tetap depan juga
0: enggak. Itu yang betul. Barang juga apa gitu. Jadi?
1: Buat ini saya mau ini buat Dede tetap semangat Tuhan jadi penghiburan buat. Aduh, sayang deh Nona cantik.
0: Ini yang bungsu kah?
1: Bungsu yang kerja di toko Gramedia yang di Ketaman ini.
0: Iya. Oke, sayang.
1: Begitu saja.
0: Oke.
1: Kita mau makan dan tunggu saya.
0: Iya, aduh, tempo sudah baru itu toh makan dengan semua yang ada di situ. Dah, selamat siang. Adik. Adik perempuan tunggu. Aduh, mungkin ada yang bertanya-tanya juga ya. Waduh, ini langsung aku cemburu ke apa segala macam. Tadi malam di jalur ini ya, Bung Abu Nawas toh, sesuai dengan namanya. Jadi ada cerita, ada siapa, ada perempuan toh. Jadi sebenarnya dimaksudkan tuh mafan begitu ya, mafan ya, ada perempuan mafan. Jadi datang begini, saya mau request lagu Aku Cemburu. Kenapa aku cemburu? Aku cemburu karena bagaimana? Datang ke rumah ini, tahu-taunya coba lihat. Jadi seperti tidak seperti biasanya. Biasanya itu sambut itu bikin kopi, semulai sibuk dengan segala sesuatu toh. Tapi yang waktu datang kali ini tuh beda. Jadi tidak ada yang tidak seperti biasanya. Jadi dia sibuk dengan kesibukannya. Sibuknya tuh apa? Jadi cemburu nih sama ikan-ikan karena ada perempuan ini sibuk dengan ikan lohan, kasih makan ikan lohan dan sebagainya. Padahal tamu yang ada datang ini memang dicuekin bye-bye punya. Jadi seperti demikian ya, sehingga aku cemburu sama itu ikan-ikan lohan dorang itu. Oke, terima kasih banyak Anda semua yang sudah bergabung ya. Kita jumpa di lain kesempatan. Dan yang pasti Maxioma akan terus hadir untuk Anda bersama rekan-rekan penyiar selanjutnya. Saya pamit ya, kita jelang pukul 13 dalam Dinamika Olahraga Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional.

Oke, sepertinya lagunya nanti akan tuntas hadir selepas warta berita ya, selepas warta berita Pro 3 RRI pukul 13 nanti. Salah kira, lagu ini akan hadir untuk Anda selepas dinamika olahraga Pro 3 RRI.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Lionel Messi mengantarkan Argentina lolos ke babak 3-2 besar Piala Dunia 2026. Aston Villa siap menyapa penggemarnya di Indonesia. Timnas voli Indonesia menekuk juara bertahan Qatar di AFC Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dinamika olahraga siang dari Pro 3 hari ini kita awali dengan ajang sepak bola dunia di mana dua gol yang dicetak oleh Lionel Messi ke gawang Austria mengantarkan Argentina lolos ke babak 3-2 besar Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya Erik Hamzah.
1: Argentina memastikan diri lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah berhasil mengandaskan perlawanan Austria dengan skor 2-0. Dua gol atau brace dari La Albi Celeste di pertandingan kedua grup C dicetak sang mega bintang Lionel Messi. Gol pertama dicetak Messi menit 38 memanfaatkan umpan Facundo Medina.
2: Ada Enzo Fernandez saat tak ketiga 1-2-3 berikan kepada Noel Molina. Ah, Lionel Messi. Ah, gol! Lionel Messi mendapatkan umpan matang dari rekannya tadi, Facundo Medina.
1: Sedangkan gol kedua dicetak Messi pada menit 90+5 memanfaatkan umpan Paredes di dalam kotak penalti Austria.
2: Cantik sekali bagaimana tadi kemelut di area mulut gawang dari Austria tadi. Lionel Messi kembali berhasil mencetak gol keduanya atau best di laga kedua pada penyisihan grup J Piala Dunia 2026.
1: Austria di pertandingan ini sebenarnya sempat memberikan perlawanan yang sengit. Beberapa peluang mampu dibuat, diantaranya melalui tendangan bebas Sabitzer dan sundulan Gregoritsch. Namun peluang Austria yang tercipta mampu dimentahkan oleh kiper Emilio Martinez yang tampil cukup apik di pertandingan ini. Usai pertandingan, bek Argentina Lisandro Martinez menyebut timnya bermain lebih baik dari lawan dan pantas meraih kemenangan dalam pertandingan ini. Pemain Manchester United tersebut juga memuji permainan yang ditunjukkan oleh Messi. Dia bermain cukup baik, meski di menit ke-8 babak pertama sempat gagal mengeksekusi tendangan penalti.
3: Pertandingan yang luar biasa menurut saya. Inilah indahnya sepak bola ketika kedua tim saling menyerang. Mereka dengan intensitasnya bola-bola kedua, dan saya pikir kami sangat cerdas hari ini. Dalam menggerakkan bola, kami menderita saat harus menderita, dan kami beradaptasi setiap saat dalam pertandingan. Saya rasa kami adalah pemenang yang pantas.
1: Pemain Austria, Michael Gregoritsch, menyebut jika timnya lemah dalam penyelesaian akhir.
3: Ya, itulah cara kami ingin masuk ke dalam pertandingan. Kami ingin bermain keras. Kami ingin menerapkan permainan kami di lapangan. Pada akhirnya kami kurang dalam penyelesaian akhir yang jelas. Saya rasa untuk bisa mendapatkan sesuatu dari sini. Tapi ya, sayang sekali skornya 2-0 di akhir. Itu merugikan selisih gol kami. Tapi tentu saja menyakitkan karena kami kalah.
1: Meski kalah dari Argentina, Austria sendiri masih memiliki peluang untuk lolos ke babak 32 besar jika di pertandingan terakhir mampu minimal bermain seri menghadapi Aljazair. Selain mampu mengantarkan Argentina lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026, dua gol yang dicetak oleh Messi mengantarkannya sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa di Piala Dunia. Total pemain berjuluk La Pulga berhasil mencetak 18 gol atau selisih 2 gol dari pencetak gol terbanyak sebelumnya, yakni Miroslav Klose, mantan pemain tim nasional Jerman. Demikian Erik Hamzah melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. US, England, Germany, France, South Africa, Spain, Mexico, Japan, Korea.
4: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
5: Warm up on this court. Had to get used to it, the grandeur of it, you know, the scale of it.
0: Dari sepak bola kita ke lapangan tenis, di mana petenis Indonesia Jenis Chen dan Aldila Suciadi memulai perjalanan mereka di turnamen berbeda pada pekan ini setelah sempat berduet di Nottingham Open 2026, di mana Jenis dijadwalkan tampil pada babak pertama sektor tunggal di WTA 250 Eastbourne Open menghadapi petenis Amerika Serikat Catherine McNally di Inggris pada Selasa petang sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Sementara itu Aldila bertanding di sektor ganda WTA 500 Bad Homburg di Jerman bersama dengan Vera Zonareva. Pasangan Aldila Zonareva akan menghadapi Anastasia Panova Magali Kempen pada babak pertama yang diperkirakan berlangsung pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya Jenis Aldila sempat berduet pada nomor ganda di Nottingham Open, namun langkah mereka terhenti di babak semifinal setelah kalah dari pasangan tuan rumah Harriet Dart Maya Lamstrom dengan skor 6-4, 4-6, 6-10. The scale of it. Masih dari lapangan tenis, di mana petenis Belgia Elise Martens mengamankan kemenangan pada babak pembuka turnamen tunggal putri Bad Homburg Open di Jerman pada Senin kemarin waktu setempat setelah menundukkan wakil dari Filipina Alex Ayala. Martin menang dengan dua set langsung dengan skor 6-3, 6-3 dari Ayala yang menempati peringkat 30 dunia dalam laga sepanjang 1 jam 23 menit tersebut. Ayala sebenarnya sempat memimpin dengan skor 3-1 di awal permainan. Namun, Martins membalikkan keadaan dengan merebut 5 game berturut-turut untuk mengamankan set pertama. Martins bahkan memenangi total 8 game beruntun hingga total unggul 3-0 pada set kedua. Ayala sempat memberikan perlawanan, akan tetapi petenis Belgia berusia 30 tahun itu berhasil menutup pertandingan dengan skor 6-3. Seusai pertandingan, Elise Martens menyebut dirinya senang dengan servis yang ia sajikan sepanjang pertandingan tersebut.
6: Yeah, I mean, I'm happy to get...
7: Saya senang bisa menyelesaikannya hari ini. Tapi pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada semua orang yang datang menonton, kepada semua orang yang tetap tinggal malam ini. Sangat menyenangkan, suasana yang luar biasa. Saya senang bisa kembali ke sini. Ya, saya senang dengan servis saya, terutama game terakhir karena saya sudah memiliki beberapa match point. Dia juga bermain luar biasa di match point tersebut. Jadi semua pujian untuknya. Tapi ya, saya sangat senang bisa menyelesaikannya.
0: Kemenangan ini mengantarkan Martens yang memegang 10 gelar WTA Tour untuk menghadapi juara Grand Slam 4 kali asal Jepang Naomi Osaka di babak 16 besar Bad Homburg Open yang akan berlangsung malam nanti pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana klub asal Inggris pemenang Piala Eropa musim 2025-2026 Aston Villa akan menyapa penggemarnya di Indonesia dalam tur pramusim. Berikut laporan selengkapnya Niar Abdulli Tiloli.
1: Dalam rangka pre-season tour, jadi nggak cuma di Indonesia, nanti ada di Bangkok, ada juga di Hong Kong.
2: Klub asal Inggris Aston Villa akan menyapa penggemarnya di Indonesia. Pemenang

0: pemain Aston Villa saat ini tengah memperkuat timnas negaranya masing-masing di Piala Dunia 2026.
1: Ya, turnya ini adalah sudah melewati two weeks grace period atau two weeks rest periodnya klub sepak bola untuk Premier League. Jadi mudah-mudahan memang semuanya sudah bisa ikut. Tapi ya kami coba akan kerja keras maksimal mungkin untuk make sure semuanya akan ikut. Jadi karena memang yang kita tahu dia akan bermain dengan Paris Saint-Germain di UEFA Super Cup, maka tim yang akan dibawa itu adalah tim-tim yang memang disiapkan untuk Liga Inggris. Jadi memang nanti ada pemain utama juga, ada reserve timnya juga. Jadi tim-tim itu akan lengkap dari pemain, mungkin dari pemain kaptennya, dari reserve-nya, nanti bakal ada semua.
0: Sementara itu, kabar kehadiran Aston Villa disambut hangat supporternya Villans Indonesia. Sekretaris Villans Indonesia Kadia Hanindio mengaku sangat antusias menanti kedatangan tim favoritnya. Kadia menyebut sudah berkomunikasi dengan para rekannya di sejumlah kota untuk menyambut kedatangan Aston Villa.
2: To be honest, ini suatu kejutan buat kita. Tiba-tiba kita udah menang Europa League, terus kita tiba-tiba jadi Aston Villa datang ke kita gitu ya. Ini suatu kejutan, jadi kita pasti bakal do something yang luar biasa sih. Ketika mereka datang, kita bakal beri penyambutan segala macam dari komunitas kita, Mbak, terutama. Dan kita juga pasti bekerja sama ada promotor untuk bareng-bareng lah kita mensukseskan acara ini.
0: Aston Villa

0: Kita beralih ke cabang olahraga futsal di mana kompetisi futsal putri Women's Pro Futsal League 2026 telah memasuki fase akhir. Empat tim dipastikan lolos untuk melaju ke babak Final Four. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Lilian Nadia.
1: Intan, yang dua Seni dan Mary Vandina akhirnya.
2: Empat tim telah memastikan tempat di kompetisi Final Four Women's Pro Futsal League atau WPFL 2026. Capybara Angels berhasil mengunci posisi ketiga klasemen setelah menang tipis 1-0 atas Fast Angels Semarang pada laga terakhir di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin. Kemenangan itu memastikan Capybara Angels finish dengan 28 poin dan melaju ke babak Final Four. Usai pertandingan, pemain Capybara Angels, Kotrun Nada, mengaku senang atas raihan 3 poin yang diamankan timnya.
3: Alhamdulillah Capybara diberi 3 poin hari ini, bikin kita jadi maju ke Final Four. Semoga nanti di Final Four usaha kita semakin besar dan dapat hasil yang lebih maksimal. Terima kasih.
2: Sementara itu, Netic Ladies FC gagal menembus babak Final Four meski meraih kemenangan 2-1 atas Kebumen United Angels di Gor Bung Karno, Sukoharjo kemarin. Netic mengumpulkan total 20 poin sepanjang musim ini dan hanya bertengger di posisi kelima klasemen. Meski gagal melaju ke Final Four, staf kepelatihan Netic Ladies FC, Gandan P, mengaku cukup puas dengan hasil yang diraih timnya.
4: Kita berhasil menutup liga musim ini dengan 3 poin. Anak-anak bermain sangat lepas, tidak ada beban, bermain bagus, menyerang bagus, defensif bagus. Respect juga untuk Kebumen yang bermain sangat bagus juga. Terima kasih musim ini Netic berada di peringkat 5. Apresiasi untuk yang sudah membantu Netic, yang mendukung Netic semuanya. Kemenangan ini untuk kalian semua. Terima kasih.
2: Babak Final Four WPFL 2026 akan berlangsung pada 27 hingga 28 Juni mendatang. Empat tim yang akan bersaing memperebutkan tiket Grand Final adalah Kuda Laut Nusantara Angels, MSP FC, Capybara Angels, dan NAM ABP Women. Grand Final WPFL 2026 sendiri dijadwalkan akan berlangsung pada 4 hingga 5 Juli mendatang di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya dari tim bola voli, di mana timnas voli Indonesia bangkit dan menekuk juara bertahan Qatar di AFC Cup 2026. Berikut laporan selengkapnya Harisma Rizky.
1: 4-2.
2: Timnas bola voli Indonesia sukses meraih kemenangan perdana atas Qatar, juara bertahan AFC Cup 2024 dengan skor 3-2 dalam laga sengit grup B AFC Men's Volleyball Cup 2026 di Ahmedabad, India malam tadi. Indonesia memulai pertandingan dengan tertinggal. Pada set pertama, skuad Garuda kesulitan menembus pertahanan kokoh Qatar dan tertinggal hingga 24 di tengah set. Akhirnya menyerah 14-25. Namun permainan mulai berubah di set kedua. Pelatih Radial Toiran melakukan langkah berani dengan memasukkan pemain muda Dibras, Alvin, dan Gumilar. Keputusan ini terbukti ampuh. Indonesia mampu menjaga keunggulan sejak awal dan menutup set kedua dengan skor 25-22. Set ketiga menjadi titik balik moral tim Merah Putih. Qatar sempat unggul 23-19, namun Indonesia menunjukkan mentalitas pantang menyerah. Pertandingan berjalan begitu sengit hingga skor mencapai deus. Pada akhirnya Indonesia memaksa Qatar menyerah dengan skor 32-30. Di set keempat, Qatar kembali unggul 27-25 setelah pertarungan ketat. Namun memasuki set penentuan, Indonesia tampil jauh lebih tenang dan membuat Qatar kesulitan menahan serangan. Kemenangan 15-13 pun menjadi kenyataan. Ketua Umum PPPBVSI Imam Sujarwo sebelumnya berharap timnas dapat memperbaiki peringkat dari posisi ke-6 di edisi sebelumnya.
3: Dan mudah-mudahan dalam event ini bisa memperbaiki rankingnya. Ranking yang AFC Nation Cup, yang dulu namanya AFC Cup, dulu ranking 6, mudah-mudahan bisa diperbaiki, perbaiki rankingnya menjadi
2: Sementara itu, Kapten Tim Jason Nathanael Kilanta juga menekankan pentingnya konsistensi dan kekompakan untuk terus bersaing. Kemenangan ini menjadi modal berharga. Selanjutnya Indonesia akan menghadapi Thailand malam hari ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Farhan Halim kali ini

Baik, kita beralih ke informasi dari cabang olahraga bulu tangkis di mana tunggal putri Indonesia Talita Ramadhani Wiryawan mengikuti kejuaraan dunia BWF 2026. Talita menggantikan Gregoria Mariska Tunjung untuk menjalani debut pada kejuaraan dunia tersebut. Kepastian tersebut disampaikan PBSI via Instagram pada Senin kemarin. Postingan ini menyebut Talita akan tampil pada turnamen di New Delhi, India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang. Masuknya Talita menjadi kesempatan besar bagi pemain muda tunggal putri Indonesia untuk berlaga di level tertinggi turnamen persorangan dunia tersebut. Sementara itu, Gregoria mengajukan pengunduran diri dari pelatnas PBSI pada 15 Mei yang lalu. PBSI menyebut kondisi kesehatan Gregoria yang masih dalam proses pemulihan dari vertigo menjadi alasan utama pengunduran diri atlet ini.

Beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah Republik Indonesia menyiapkan sejumlah strategi jangka panjang dan program unggulan untuk mendorong kemajuan ekosistem olahraga nasional melalui Akademi Olahraga dan Anggaran Jangka Panjang atau Multi-Years. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Bakom RI Muhammad Qodari menyampaikan salah satu program utama yang dirancang oleh pemerintah adalah pembangunan Akademi Olahraga. Fasilitas ini nantinya akan berfungsi sebagai pusat pembinaan terpadu bagi para talenta muda dari berbagai cabang olahraga di tanah air. Melalui keberadaan akademi ini, pemerintah berharap proses pencarian, pembinaan, serta pengembangan bakat atlet dapat dilakukan secara lebih terstruktur sejak usia dini. Langkah ini dinilai esensial dalam mencetak generasi atlet yang mampu mendulang prestasi tinggi di masa depan. Pemerintah juga akan menyusun program pemusatan latihan nasional pelatnas jangka panjang demi menjamin keberlangsungan program tersebut. Skema pendanaan tahun jamak atau multi-years akan disiapkan untuk menyokong operasionalnya.

Demikian Dinamika Olahraga Siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, baik pendengar, bersama kami langsung dari Jalan Tasangkapura 23 Jayapura, tepatnya Pro 1 RRI Jayapura untuk siang hari ini. Selepas sudah kita ikuti dinamika olahraga Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Saat ini pukul 13.26 menit waktu Indonesia Timur. Kembali selamat siang untuk Anda semua. Selamat menikmati suasana siang hari ini dengan segala pekerjaan yang terus Anda jalankan sampai dengan saat ini, ya. Oke, dan ada dua pengumuman. Ada satu pengumuman begitu, ya, dan satu pemberitahuan tentunya bagi Anda penggemar sepak bola di tanah Papua, ya. Buat Anda yang mau mendengarkan secara langsung jalannya pertandingan Piala Dunia 2026, Lembaga Penyiaran Radio Republik Indonesia RRI pemegang hak siar audio seluruh rangkaian pertandingan Piala Dunia 2026 mulai dari babak penyisihan sampai dengan babak final. Anda bisa mengikuti melalui RRI Jayapura, tentunya program 2 RRI Jayapura frekuensinya 90,1 MHz. Jadi Anda bisa cari radio monitor Anda, terus cari frekuensinya 90,1 MHz. Disitulah kami menyiarkan secara langsung jalannya Piala Dunia 2026. Dan tentunya buat Anda yang aktivitasnya tinggi, mobilitasnya tinggi seperti itu, Anda juga dapat mengikuti siaran langsung diakses tentunya dengan mudah. Jadi dimanapun Anda berada, ada jaringan internetnya, Anda bisa mendownload aplikasi RRI Digital. Kemudian Anda tinggal memilih saja RRI Pro 2 RRI Jayapura seperti itu, ya. Anda tinggal mengklik, kemudian Anda bisa mendengarkan juga jalannya pertandingan Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan euforia dan momen bersejarah lahirnya juara dunia baru. Jadikan genggaman gawai dan radio Anda sebagai saksi keseruan laga dunia. Piala Dunia 2026 dengarkan langsung hanya di Pro 2 RRI Jayapura melalui frekuensi FM 90,1 MHz. RRI Jayapura, sekali di udara tetap di udara. Oke, nanti ada satu pengumuman pemberitahuan terkait pajak gitu, ya, dari Dinas Pendapatan Daerah, ya, di Spenda Kota Jayapura. Oke, aku memilih setia dari miliknya Syahrini. Hadir menemani suasana siang Anda dan beberapa tembang-tembang pop Indonesia. Kita jelang pukul 14 waktu Indonesia Timur dalam ruang Topi Asli.

Ya, pendengar, satu pengumuman kami sampaikan. Ini ada dua pemberitahuan seperti itu ya. Yang pertama, surat pemberitahuan pembayaran pajak terutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan SPPT PBB P2 tahun 2026 dari Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapinda Kota Jayapura. Diberitahukan bahwa penerbitan dan distribusi SPPT PBB P2 tahun 2026 sudah terbit dan siap dibayar mulai akhir Februari hingga Maret 2026. Diharapkan segera dapat mengambil lembaran pembayaran SPPT PBB P2 tahun 2026 pada RT RW atau langsung ke kantor kelurahan setempat. Jatuh tempo batas akhir pembayaran SPPT PBB tahun 2026. Kembali jatuh tempo batas akhir pembayaran SPPT PBB P2 tahun 2026 umumnya jatuh pada 30 Juni 2026. Pastikan setelah menerima SPPT PBB P2 tahun 2026 segera melunasi pembayaran sebelum jatuh tempo untuk

menghindari denda administrasi. Kemudian pemberitahuan yang kedua masih dari Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapinda Kota Jayapura. Kali ini pemberitahuan kepada wajib pajak pelaku usaha di Kota Jayapura. Diberitahukan bagi seluruh wajib pajak pelaku usaha di Kota Jayapura bahwa dalam rangka meningkatkan kepatuhan administrasi perpajakan daerah serta mendukung pembangunan Kota Jayapura, maka Badan Pendapatan Daerah Bapinda Kota Jayapura mengingatkan ada dua hal. Yang pertama, bagi seluruh wajib pajak barang dan jasa tertentu atau PBJT, makanan dan atau minuman, untuk melapor omset penjualan dan menyetor pajak sekitar 110%, sekitar 10% sebelum tanggal 10 setiap bulan untuk masa pajak bulan sebelumnya. Keterlambatan pelaporan dan penyetoran dikenakan sanksi administrasi berupa denda administrasi sesuai peraturan daerah Kota Jayapura. Bapinda Kota Jayapura sangat mengharapkan kewajiban dan membayar pajak sangat berarti guna memajukan pembangunan di Kota Jayapura. Satu hati membangun kota untuk kemuliaan Tuhan. Oke, pendengar, demikian satu pemberitahuan. Tentunya untuk Anda ya, terkait dengan pajak, yuk bayar pajaknya agar semuanya aman terkendali ketika Anda berkendara di jalan. Oke, saat ini pukul 13.40 menit waktu Indonesia Timur. Kembali selamat siang untuk Anda semua. Selamat menikmati saja suasana siang hari ini. Sukses untuk segala kerja karya Anda. Kita jelang pukul 14 waktu Indonesia Timur. Dalam ruang topi asli ya, torang pilih alunan senandung lagu Indonesia. Tetapi juga untuk hari ini, nanti kami akan kita akan mengikuti bersama ya jalannya siaran berjaringan nasional, atau kita akan mengikuti bersama dari Pro 1 RRI Jakarta dalam 100% Indonesia selepas warta berita daerah ya lintas tanah Papua pukul 15 waktu Indonesia Timur ya. Ya, dan kembali selamat siang saja untuk Anda semua. Selamat menikmati aktivitas Anda, selamat menikmati suasana rumah, dan juga selamat menikmati suasana berkendara Anda di jalan sampai tiba di tempat tujuan dengan segala baik.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Oke, pendengar, pukul 13:58 menit waktu Indonesia Timur ya. Selamat siang kembali untuk Anda semua. Sebelum kita jelang pukul 14 waktu Indonesia Timur ya, dihadirkan satu informasi untuk Anda. Saya ambil informasi ini dari laman rri.co.id ya. Festival Colo Sagu di Jayapura inisiasi Polda Papua pada HUT Bhayangkara ke-80. Saudara, budaya Colo Sagu yang diangkat dalam Festival Colo Sagu ini menjadi upaya Polda Papua memperkenalkan kearifan lokal kepada masyarakat. Melalui peringatan HUT Bhayangkara ke-80 ya, tentunya masyarakat diharapkan bangga karena budaya diwariskan kepada generasi muda Papua. Disampaikan penjelasan tersebut ya mengemuka dalam dialog interaktif Polisi Menyapa yang diselenggarakan RRI Jayapura beberapa waktu lalu ya. Menghadirkan AKBP Rudolf Yaban Sabra sebagai narasumber sekaligus Ketua Panitia HUT Bhayangkara ke-80 tahun 2026. Disampaikan penerapan budaya Colo Sagu tentunya ini menjadi tantangan bagi generasi Polri dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Dan setiap anggota Polri diharapkan mampu mengembangkan budaya sebagai bagian penting kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Menurutnya penghargaan tersebut ya terhadap budaya lokal tentunya ini akan membuat masyarakat merasa dihargai dan terdorong terus berkarya bersama. Dengan demikian, kehidupan masyarakat dapat berlangsung lebih tenteram, nyaman, harmonis, serta berkelanjutan dalam lingkungan sekitar. Ya, dan disampaikan juga melihat inisiatif Polda Papua mengangkat budaya Colo Sagu, pemerintah Provinsi Papua menyampaikan dukungan penuh tentunya terhadap program tersebut, dan pemerintah menegaskan komitmennya menjadikan Sagu sebagai pilar kemandirian ekonomi masyarakat Papua melalui berbagai penguatan berkelanjutan. Ya, dan festival yang diinisiasi Polda Papua tersebut menjadi bagian rangkaian menyambut HUT Bhayangkara ke-80 tahun 2026. Sagu disebut sebagai identitas masyarakat Papua yang diwariskan turun-temurun dan tetap dijaga hingga sekarang. Oke, berbicara tentang Sagu itu berbicara tentang Papua, seperti itu ya. Pukul 14 waktu Indonesia Timur dan kita akan masuk dalam program Topi Asli, Torang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia.
1: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

0: Oke, pendengar, satu jam kebersamaan kita dalam ajang Topi Asli Torang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia. Anda yang mau bergabung, saya tunggu ya di 536386. Lagu Indonesia, lagu yang belum pernah di request seperti itu, 1, 2, 3 lagu menjadi referensi ya. Jadi kalau saya mengatakan bahwa cari lagu yang lain kah, langsung saja cari lagu yang lain seperti itu ya. Dan tentunya berharap supaya tidak mencari lagu yang lain, lagunya sudah Anda persiapkan dan lagu belum pernah di request seperti itu aturan mainnya. Jadi nama penyanyi dan juga judul lagu yang berbeda yang belum pernah di request. 536386. Halo, selamat siang.
1: Tapi asli selamat siang.
0: Iya, siang juga Kakak Yus. Lagunya siang ini mau request lagunya siapa nih?
1: Yang terdalam.
0: Yang terdalam. Siang-siang yang terdalam. Oke, dari versinya siapa?
1: GRP Channel.
0: Oke, GP ya? Salah?
1: GRP.
0: Oke, Channel ya. Mari kita lihat yang terdalam, lagu yang dipopulerkan dari Peter Pan seperti itu ya. Oke, ditunggu lagunya kakakku.
1: Luar biasa, terima kasih Mbak.
0: Iya. Terima kasih juga. Yang terdalam, lagu yang dipopulerkan oleh Peter Pan ya. Kemudian yang di request oleh Kakak Yus, yang di cover dari Giarty Channel. 536386, ada lagi kah yang mau bergabung? Satu penelpon lagi. Setiap sesinya saya buka dua penelpon ya. Di belakangnya Kakak Yus, ada siapakah? Oke, bisa dicoba lagi di 536386. Satu lagi penelpon 536386 dalam ajang Topi Asli Torang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia. Halo, selamat siang.
2: Topi Asli, selamat siang Adik Sofi.
0: Siang juga kakakku. Terima kasih. Siap. Kakak Yana lagunya?
2: Yang bukan tak cinta dari Ance dan Panci.
0: Oke, siap. Ditunggu ya. Iya, terima kasih Tuhan berkati. Diam bukan tak cinta, begitu ya Ance Panci. Ditunggu lagunya dihadirkan. Oke, dua penelpon sudah. Saya hadirkan dulu tembangnya untuk Anda. Yang pertama requestan lagu dari Kakak Yus, yang terdalam, lagu yang di cover dari penyanyinya Peter Pan seperti itu. Kemudian Ance Panci, Diam Bukan Tak Cinta.

0: Oke, pendengar, pukul 14.13 menit waktu Indonesia Timur ya, 536386. Dua penelpon lagi untuk sesi yang kedua. Ada siapakah di belakangnya Kakak Yus dan juga ada Kakak Yana ya. Saya terima, halo, selamat siang.
1: Topi Asli, selamat siang Kak Sofi dengan
0: Cecil. Iya, Cecil. Siang juga, silahkan Cecil.
1: Lagunya Pingkan Mambo.
0: Judulnya?
1: Kekasih yang tak dianggap.
0: Kekasih yang tak dianggap, oke, ya. Ditunggu ya.
1: Terima kasih, yang lagi prank.
0: Selalu. Oke, terima kasih Cecil ya, kekasih yang tak dianggap. Aduh. Oke, ditunggu lagunya dari miliknya Pinkan Bambu. Satu lagi silakan di belakangnya Cecil di 536386. Saya terima kembali. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Iya, siang juga.
2: Ria Angela dulu.
0: Oh, Ria Angela. Judulnya apa tuh?
2: Mengapa begitu cepat?
0: Mengapa kau begitu dilahirkan? Mengapa begitu cepat kau dilahirkan?
2: Ya.
0: Oke. Okay. Harusnya jangan dulu begitu ya. Aduh, siap-siap berarti salahkan beliau di atas kah atau bagaimana nih? Oke, okay, Bunda sayang, ditunggu lagunya ya.
2: Oke,
0: iya. Sama-sama. Terima kasih juga ada Bunda Eki Rumajau sudah bergabung siang hari ini sesi kedua bersama Cecil ya. Ada Pinkan Mambo, kekasih yang tak dianggap, kemudian Ria Angelina, mengapa begitu cepat kau dilahirkan. Oke, selamat siang kembali dengan dua tembang sesi yang kedua.

0: Oke, pendengar, pukul 14.23 menit waktu Indonesia Timur ya, sesi yang ketiga. Dua penelpon lagi ya untuk sesi yang ketiga di 536386. Anda yang mau merequest lagu, yang pasti lagu Indonesia yang belum pernah direquest seperti itu ya. Oke, 536386 yang sudah bergabung. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Iya, siang juga. Siapa di mana?
1: RRAB.
0: Luar biasa Bang Ali.
1: Terima kasih.
0: Oke, siang ini mau dengar lagunya siapa nih Abangku?
1: Aku mau coba dengar lagunya Koish Plus.
0: Koish Plus, judulnya apa?
1: Kayaknya Nusantara 5 begitu.
0: Nusantara 5. Oke, baik, siap. Meluncur
1: ya.
0: Sama-sama. Oke, ada Bang Ali sudah bergabung Kus Plus ya dengan Nusantara 5. Ditunggu lagunya dihadirkan. Oke, satu lagi yuk silakan untuk sesi yang ketiga begitu ya. Satu penelpon lagi. Penelpon ke-6 untuk siang ini. 536386 saya terima. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
0: Iya, siang juga. Siapa nih?
2: Santi Padang, Mbak Idaya.
0: Dengan Sofi di sini.
2: Oh, salam kenal, Mbak ya.
0: Salam kenal. Dengan siapa di sana?
2: Ini dari Santi di Padang.
0: Oh, dari Padang. Oke. Okay. Di Padang cuacanya gimana siang ini?
2: Oh, panas di sini Mbak, di sana gimana?
0: Sama, cuacanya sama, panas juga. Tuh dia. Siang ini Mbak mau dengar lagunya siapa nih?
2: Oh, lagunya Isugianto Mbak ya.
0: Isugianto, judulnya apa?
2: Lagu Pengantin.
0: Isugianto, judulnya apa tadi?
2: Lagu Pengantin.
0: Lagu Pengantin. Oke, siap. Okay, saya lihat ya. Ditunggu lagunya ya.
2: Ya.
0: Oke, siap. Iya, terima kasih dari Padang sudah bergabung. Waduh. Siang hari ini lagu Pengantin dong. Ini masih zamannya Ane Karya Safari ya, era tahun 84 dari Isugianto. Ditunggu lagunya ya dari Padang sudah bergabung bersama kita Sumatera Barat ya. Oke. Nusantara 5 dan setelahnya nanti kita dengarkan bersama apa namanya Isugianto, sebelumnya ada Nusantara 5 dari miliknya apa namanya Kus Plus, requestan lagu dari Bung Ali seputaran Padang Bulan.
3: Kakak mau minum.
4: Kakak ambilkan ya.
3: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
4: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
3: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
4: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
3: Oh begitu.
5: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

0: Silakan dua penelpon untuk sesi yang keberapa? Yang keempat ya. Penelpon ke-7 dan penelpon ke-8. Yang sudah bergabung, halo, selamat siang.
1: Sophia Sli, selamat siang.
0: Siang, Kakak Dawen. Lagunya?
1: Lagunya di Eri Wali Band.
0: Wali Band, oke, siap, ditunggu ya. Sama-sama, terima kasih. Ada apa namanya, dari seputaran Kerom ada Dawen yang sudah bergabung. Katanya dikdong dari miliknya Wali Band. Ditunggu lagunya ya. 536386. Halo, selamat siang.
2: Halo, Jo Kusumasa.
0: Kusumasa.
2: Selamat
0: bertugas. Iya, terima kasih. Tetap.
2: Masihkah kau ingat?
0: Masihkah kau ingat? Versinya siapa?
2: Dider Storms.
0: Masihkah kau ingat? Oke, tunggu ya. Dider Storms. Saya lihat dari siapa tadi?
2: Dider Storms. Dider Storms.
0: Oke, tunggu, masihkah kau ingat? Oke, tadi siapa ulang kah?
2: Dider Storms.
0: Dai
2: C-K-I.
0: Oh, sungguh sih.
2: D-O-L S-O-V-I.
0: Ya ampun, saya seketawa nih. Ya ampunilah.
2: Kiber Tom.
0: Kiber, oh.
2: Kiber, ya betul.
0: Oke, coba saya lihat dulu. Kiberska, Kiberska ini kok ada di mana nih? Tolong, Kak, tunjukkan kok punya.
2: Kiber. Kiber
0: Tom. Oke, Kiber Tom.
2: Kiber
0: J. Apa?
2: J. J-Y.
0: J-Y, begitu?
2: J-Y-B-E-R-T-O-N-S.
0: Cyber.
2: Ya, betul. Kiber Tom.
0: Masihkah kau ingat sayang, begitu ya?
2: Oh, betul sekali.
0: Lagu yang lama yang dong cover.
2: Betul, lagunya. Kok kurang tahu pas saya kok begitu. Lagunya siapa itu? Angela Ricci kalau tidak salah.
0: Aduh, masihkah kau ingat sayang? Di sini yang mana nih, Ji? Macam
2: masihkah
0: tidak ada
2: kau
0: yang
2: ingat?
0: Masihkah kau ingat saja? Terpakai sayang?
2: Ya, terpakai sayang itu tambah itu, Pak.
0: Oh, begitu, karena saya tambah jadi mungkin dia lagi terlalu di sini.
2: Hilang-hilang, itu mau pakai sayang.
0: Aduh, itu lagi. Cyber yang C-Y-B-E-R. Tot, itu ya, toh?
2: Betul sekali.
0: Oh, ya ampun. Bikin saya cari sampai suke ujung dunia, baru saya balik lagi ke sini.
2: Sayang lagi.
0: Ditunggu. Dasar. Itu tuh, itu judulnya bukan kenangan masa remaja.
2: Bukan juga.
0: Iya, sudah, sip, coba dan saya cari.
2: Kalau begitu alternatif lagu lain.
0: Ah, sudah, itu lagu itu sudah.
2: Oke, bye. Kalau bertugas, masuk, jom pakai sayang ya.
0: Aduh, ditunggu ya.
2: Tapi ya.
0: Oke, Kak Sumasa, terima kasih yang sudah bergabung, Abang Afe ya. Aduh, bikin saya jadi ketawa juga di sini ya. Ada Wali Band. Requestan lagu dari Abang Dawes dari seputaran Kerom. Kemudian dilanjutkan requestan lagu Masihkah Kau Ingat.

0: Oke, pendengar, pukul 14.46 menit waktu Indonesia Timur ya. Dua penelpon lagi menutup kebersamaan kita dalam ajang Topi Asli Torang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia. Ada siapakah di ujung telepon sana? 536386. Halo, selamat siang.
1: Topi Asli, selamat siang.
0: Iya, Pak, siang Topi. Juga. Siapa nih, Kakak Dian?
1: Ya.
0: Oke, okay, silahkan Kakak, lagunya apa?
1: Lagunya Frankie dan Jane.
0: Judulnya apa?
1: Saudaraku.
0: Apa judulnya?
1: Saudaraku.
0: Saudaraku?
1: Iya.
0: Coba saya lihat dulu. Oke, okay, siap Kakakku, ditunggu ya.
1: Terima kasih, selamat siang, selamat bertugas.
0: Terima kasih juga Kakak Dian dari seputaran Polimax, Saudaraku. 536-3861, penelpon terakhir, ada siapakah? Oke, okay. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Topi Asli,
0: kita
1: masuk di detik terakhir
0: ya. Iya, betul, sudah di detik terakhir, luar biasa. Maafan, lagunya apa nih?
1: Kamu dengar Dark Black Sheet yang lagu ini, Depo. Judul itu, Moktabatku juga sebagai sayangku kan.
0: Oke, sahabatku sayangku begitu.
1: Oh iya, sudah jangan tahu sebagainya. Karena ada di dalam daftar. Terima kasih. Selamat bertugas.
0: Aduh, maafan ini bikin Tong jadi ketawa lagi nih ya. Sahabatku sayangku. Oke, ditunggu lagunya dari miliknya Black Sweet ya, ciptaan Stephen Ledsoin. Oke, saya pamit ya dalam ajang Topi Asli. Kita jumpa di lain kesempatan. Terima kasih banyak buat Anda yang sudah bergabung, sudah merequest lagu, dan tentunya kurang lebihnya 1 jam ya, bertambah dengan 2 lagu yang akan dihadirkan, dapat menghibur Anda semua di siang hari ini. Anda yang lagi sibuk di kantor sambil pantau Pro 1, Anda yang lagi santai di rumah ya, selamat menikmati saja sajian informasi hiburan yang terus kami hadirkan. Saya pamit ya dalam ajang Topi Asli. Kita jumpa di lain kesempatan. Saudaraku Frankie Jane ditutup dengan Sahabatku Sayangku dari miliknya Black Sweet. Kita jelang pukul 15 ya, Warta Berita Lintas Tanah Papua.

0: Tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur. Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Lintas Tanah Papua edisi Selasa 23 Juni 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita diantaranya. Mendagri dorong pemanfaatan rumah subsidi untuk warga Papua. Wamendagri nilai akses kesehatan jadi salah satu kunci pembangunan sumber daya manusia di Papua. Selain itu, Warta Berita sore ini kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya dan diakhiri dengan berita olahraga. Inilah Warta Berita Lintas Tanah Papua selengkapnya. Saya Sofia Mnubefor. Kita awali berita pertama. Menteri Dalam Negeri mendorong masyarakat memanfaatkan program rumah bersubsidi untuk mendapatkan hunian yang lebih layak di Papua. Berikut laporan Arul Firmansyah.
1: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengunjungi lokasi pembangunan rumah bersubsidi di Kompleks Perumahan Grand Royal Regency 2, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura. Kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya untuk mendorong masyarakat dalam memanfaatkan program rumah bersubsidi yang digagas oleh pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP. Dalam kunjungannya itu, Menteri Dalam Negeri mengapresiasi pembangunan rumah yang diharapkan bisa mengatasi persoalan kebutuhan hunian layak di Papua. Menurutnya, sekitar 30% masyarakat di Papua masih menempati rumah tidak layak huni ataupun bahkan belum memiliki rumah sendiri. Di lain pihak, pemerintah pusat terus memberikan berbagai kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR untuk memiliki rumah. Berbagai insentif yang diberikan diantara lain adalah pembebasan pajak pertambahan nilai, penghapusan persetujuan bangunan gedung yang sebelumnya dikenal sebagai IMB, serta pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. Selain itu, pemerintah juga telah menghadirkan kredit usaha rakyat sektor perumahan dengan bunga rendah yang dinilai mampu membuat harga rumah lebih terjangkau bagi masyarakat.
2: Dengan makin banyak perumahan yang dibangun oleh swasta dengan fasilitas pemerintah, maka akan bisa menyelesaikan masalah perumahan yang di Papua cukup banyak.
3: Ya, hampir 30% masyarakat di Papua itu menempati rumah yang nggak layak atau nggak punya rumah. Oleh karena itu, saya mengapresiasi program Pak Arra Sirait, Menteri PKP, baik bedah rumah maupun mendorong swasta untuk mengembangkan membangun rumah-rumah ya bagi masyarakat dengan harga yang murah, terutama masyarakat berpenghasilan rendah. Di antaranya PPN, pajak penambahan nilai dari Kementerian Keuangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, bukan yang membangun perumahan mewah, itu dinolkan oleh Menteri Keuangan. Dari Kemendagri juga sudah membuat keputusan bersama dengan Menteri PKP, dinolkan juga untuk persetujuan bangun gedung, dulu namanya IMB, bagi masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk developer yang bangun perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Kemudian BPHTB yang harusnya 5%, itu sekarang nggak bayar untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
1: Untuk wilayah Papua, pemerintah juga telah memberikan kriteria khusus bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Batas maksimal penghasilan ditetapkan sebesar 10 juta rupiah per bulan bagi masyarakat yang belum menikah dan 12 juta rupiah per bulan bagi yang sudah menikah, sehingga bisa lebih banyak warga dapat mengakses program tersebut. Mendagri juga mengajak seluruh kepala daerah di tanah Papua untuk mendukung percepatan pembangunan dan pemanfaatan rumah bersubsidi melalui berbagai kebijakan daerah yang berpihak kepada masyarakat berpenghasilan rendah.
3: Mendorong bank-bank mulai BRI, BNI, Mandiri, semua berlomba-lomba untuk ke Papua menyalurkan kredit usaha rakyat bidang perumahan. Yang kedua, saya mendorong seluruh kepala daerah untuk betul-betul menerapkan 0% untuk PBG, BPHTB. Kalau dari keuangan, saya tahu sudah 0% untuk PPN bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Nah, tadi saya sudah sampaikan, tolong teman-teman kepala daerah, 6 gubernur, 42 bupati, wali kota, serta Papua Raya, dukung program ini. Karena nggak mungkin bisa menyelesaikan perumahan di Papua hanya dengan APBN, APBD. Tapi kita dorong swasta juga bergerak, didukung oleh bank milik pemerintah.
1: Sementara itu, Gubernur Papua Matius Fakiri menyatakan dukungannya terhadap program rumah bersubsidi dari pemerintah. Ia menilai berbagai kemudahan yang diberikan pemerintah pusat harus menjadi panduan bagi pemerintah daerah untuk mendorong masyarakat, termasuk aparatur sipil negara, untuk memanfaatkan program tersebut agar mereka bisa memiliki rumah yang lebih layak huni.
4: kita harus memanfaatkan. Kemudian tadi perumahan yang dikasih dengan turun segala macam itu menjadi panduan kita, para kepala daerah harus mendorong supaya ASN kita kalau bisa diambil lah kredit di situ. Masyarakat-masyarakat yang kecil juga kalau bisa ngambil di situ. Tentunya pemerintah punya kepedulian sama. Kalau itu bisa kita dorong, kita paksakan dengan baik, akan memberikan stimulus juga membantu kami untuk bagaimana meningkatkan perekonomian masyarakat yang di bawah. Tanggung jawab pemerintah, jadi tidak boleh dilepas.
1: Menurutnya, penyediaan rumah layak huni merupakan tanggung jawab bersama yang tidak boleh diabaikan. Karena itu, pemerintah daerah akan terus mendukung langkah-langkah yang dapat memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang terjangkau dan berkualitas. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Saudara, kita beralih ke berita selanjutnya. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meninjau kawasan pemukiman kumuh di Tanjung Ria, Dok 9, Jayapura. Pemerintah menyiapkan perbaikan rumah sanitasi dan infrastruktur dasar untuk meningkatkan kualitas hidup warga. Berikut laporan Rizky Kurniawan.
5: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meninjau kawasan permukiman kumuh di Tanjung Ria, Dok 9, Kota Jayapura. Pemerintah akan membedah 23 rumah tidak layak huni di kawasan tersebut. Tito mengatakan kondisi permukiman masih memerlukan penanganan. Ia menemukan drainase yang buruk, jembatan rusak, akses air bersih terbatas, dan sanitasi yang belum memadai.
6: Kita melihat sendiri, ya, di dalam, ya ini lihat aja gampangnya melihat, misalnya kita lihat sampah bertebaran, ya, kemudian nggak ada drainase yang kalau terjadi hujan misalnya airnya kurang mengalir, sampah bisa bertumpukan, jembatan kita lihat tadi jembatan kayu goyang, bahkan jembatan yang dari beton itu udah miring-miring semua, ya, sangat berbahaya untuk anak-anak, untuk ibu-ibu, orang tua, termasuk semua orang, itu rawan, apalagi kalau malam. Kemudian kita juga melihat tidak ada saluran air yang cukup. Ada pipa pam air minum, ya, tapi nggak semuanya merata, nggak sampai ke semua rumah. Tadi disampaikan kalau salah airnya mengalir 2 kali 3 kali seminggu tadi, sama 2 kali seminggu. Setelah itu mereka tampung. Nah, kemudian kita lihat lagi tadi rumah-rumah juga banyak yang kumuh, nggak layak. Ada yang dari seng. Ininya apa, dindingnya, lantainya juga goyang dari kayu, isinya 13 orang.
5: Selain perbaikan rumah, pemerintah juga akan membangun 87 unit sanitasi sehat. Program tersebut dilengkapi sumur bor dan penampungan air bersih bagi warga. Jalan lingkungan yang masih menggunakan kayu juga akan diperbaiki. Infrastruktur tersebut akan diganti dengan konstruksi beton agar lebih aman. Menurut Tito, program itu merupakan bagian dari upaya pemerintah menangani kawasan kumuh. Langkah tersebut diharapkan meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat. Rizky Kurniawan melaporkan.
0: Saudara, menjelang pelaksanaan Malam Apresiasi Pemerintah Daerah Regional Papua tahun 2026, Pemerintah Provinsi Papua bersama Pemerintah Kota Jayapura menggelar kerja bakti massal di sejumlah titik di Kota Jayapura pada Senin pagi. Kegiatan dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto dan melibatkan jajaran pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, ASN, serta Polri, dan juga masyarakat. Kerja bakti difokuskan di kawasan Sungai Anafri, Taman Mandiri, Taman Imbi, hingga area taman di sekitar kawasan Gramedia sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan kota yang bersih, sehat, dan tertata. Dalam kesempatan tersebut, Wamendagri Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa gerakan menjaga kebersihan lingkungan merupakan arahan Presiden Republik Indonesia yang harus diwujudkan secara nyata dan berkelanjutan. Ia menilai penanganan kawasan Sungai Anafri tidak cukup dilakukan melalui kegiatan pembersihan rutin, tetapi juga perlu diikuti normalisasi sungai melalui pengerukan sedimentasi agar fungsi saluran air tetap optimal. Selain itu, penataan ruang terbuka hijau seperti taman kota juga dinilai penting untuk menciptakan ruang publik yang nyaman dan menarik bagi masyarakat. Menurutnya, pengembangan kawasan tersebut dapat dilakukan melalui dukungan APBD maupun kolaborasi dengan pihak swasta. Wamendagri mengapresiasi inisiatif pemerintah Provinsi Papua dan pemerintah Kota Jayapura dalam menjaga kebersihan lingkungan. Sementara itu, Wakil Wali Kota Jayapura, maksud kami Wali Kota Jayapura Abisai Rolo, mengatakan kegiatan kerja bakti bersama pemerintah pusat menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan kota. Menurutnya, menjaga kebersihan telah menjadi bagian dari visi pembangunan Kota Jayapura. Karena itu, kegiatan kerja bakti dijadwalkan secara rutin 2 kali setiap bulan di seluruh distrik, kelurahan, dan kampung. Melalui kegiatan ini diharapkan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat semakin kuat dalam mewujudkan Kota Jayapura yang bersih, tertata, menjadi contoh pelaksanaan Gerakan Indonesia Asri di Tanah Papua. Saudara, kita beralih ke berita selanjutnya. Warta berita sore hari ini kami siarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura, dan Anda bisa menyaksikan secara langsung di kanal YouTube RRI Jayapura Official.

RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: Saudara, Wamendagri nilai akses kesehatan jadi salah satu kunci pembangunan sumber daya manusia Papua. Kita simak laporan Rizky Kurniawan.
1: Wakil Menteri Dalam Negeri Wamendagri Ahmad Wiyagus menilai akses kesehatan menjadi salah satu kunci pembangunan sumber daya manusia di Papua. Karena itu layanan kesehatan gratis dan donor darah perlu terus diperluas untuk menjangkau masyarakat. Demikian disampaikan Wamendagri Ahmad saat menghadiri kegiatan bakti sosial kesehatan yang digelar Pemprov Papua. Menurutnya pemeriksaan kesehatan penting untuk menemukan lebih awal kasus penyakit dan memperkuat kualitas hidup masyarakat.
2: Kita tahu bahwa Astacita 4 ya, itu dinyatakan secara tegas bahwa pembangunan sumber daya manusia ini memang penting gitu ya, khususnya di bidang teknologi, sains, kemudian pendidikan dan kesehatan ya, termasuk di dalamnya adalah kesamaan gender ya, kemudian juga pemberdayaan pemuda dan perempuan ya, termasuk di dalamnya adalah disabilitas. Nah untuk itu kita tahu bahwa pengobatan masal ini makna yang ada di dalamnya adalah memberikan akses kesehatan kepada masyarakat ya, kemudian juga deteksi dini ya.
1: Sementara itu asisten 3 Setda Papua Susana Wanggai mengapresiasi masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.
3: Di sini kami juga mau mengapresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dan juga secara khusus juga kepada masyarakat ya, yang datang dan untuk melakukan donor darah, karena ini betapa pentingnya sekali setetes darah itu akan menolong menyelamatkan raga manusia lain.
1: Di sisi lain, pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Papua, Berry Wopari, mengatakan panitia menargetkan pengumpulan hingga 500 kantong darah. Sementara itu, untuk mendukung kegiatan tersebut, sekitar 80 tenaga kesehatan diterjunkan ke lokasi.
4: Dengan komposisi kekuatan personil kita, dalam pelayanan kesehatan gratis ini kita menopang program nasional yaitu cek kesehatan gratis dengan dokter spesialis yang dari Rumah Sakit Jayapura dan Rumah Sakit AB sebanyak 5 orang, jadi ada spesialis jantung, spesialis paru, spesialis anak, spesialis jiwa, dan juga ada spesialis klinik gizi. Ada di situ semua, dan juga untuk perawat itu ada 7 orang, bidan ada 3 orang kita siapkan, dan apoteker ada 6 orang. Sementara untuk kegiatan donor darah, dokter umumnya ada kita siapkan 5 orang, perawatnya 5 orang, teknisi bank darah 5 orang, dan analis kesehatan sebanyak 30 orang. Jadi total kita kurang lebih ada 75-80 tenaga kesehatan.
1: Selain donor darah, masyarakat juga mendapat layanan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis. Dinkes Papua juga menghadirkan dokter spesialis jantung, paru, anak, jiwa, dan gizi klinik untuk melayani warga. Kegiatan tersebut melibatkan tenaga kesehatan dari RSUD Jayapura, RSUD AB Pura, serta puskesmas di kota Jayapura. Rizky Kurniawan melaporkan.
0: Saudara serta pemirsa, HUT ke-34 Perusahaan Air Minum Jayapura bakal setor PAD 1,4 miliar rupiah. Kita simak laporan Ade Irfan.
5: Perusahaan Air Minum Jayapura di usia ke-34 tahun 2026 akan memberikan peningkatan asli daerah bagi kabupaten dan kota Jayapura berjumlah 1,4 miliar. Direktur Utama Perusahaan Air Minum Jayapura Robong Holo Nanuwani Enti Sutisna menyampaikan, sesuai dengan visi dan misi Perusahaan Air Minum Jayapura, Perusahaan Air Minum Jayapura bukan hanya melayani air bersih, tetapi juga mampu memberikan kontribusi kepada pendapatan asli daerah di tiap tahunnya.
6: Sesuai dengan visi dan misi kami, bahwa bagaimanapun juga sebagai bagian integral dari pemerintah kota dan kabupaten Jayapura, kehadiran PT RM Jayapura bukan hanya melayani air bersih, tetapi juga mampu memberikan kontribusi kepada pendapatan asli daerah. Dan alhamdulillah saat ini perusahaan kami masih tetap laba, dan tahun ini kita akan menyetor 1,4 miliar kepada pemerintah kota dan kabupaten, jadi masing-masing sekitar 700 juta. Karena kebetulan tahun ini, terutama di tahun 2025, kita memang mengalami, kita tetap laba ya, mencapai 2,5 miliar, namun tahun ini kita sudah mulai membayar pajak ya, untuk PPH badan. Nah, tetapi kontribusi 1,4 miliar ini akan kita bagi dua dengan pemerintah kota dan kabupaten.
5: Sementara itu, Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru berpesan, di usia ke-34 tahun, perusahaan air minum Jayapura terus melakukan inovasi dan profesionalitas dalam pemberian layanan yang maksimal kepada masyarakat.
7: Pemerintah kota berharap kepada PT Air Minum Jayapura yang hari ini usia 34 tahun agar tetap dia komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat kita, karena kunci sukses PT MJ itu adalah di masyarakat. Kalau pelanggannya bisa lancar airnya dan lancar pembayarannya, maka kontribusi terhadap daerah juga lancar, juga terhadap pendapatan perusahaan juga lancar. Nah, ini perlu kita sinergi antara pemerintah, PT AMJ, selaku BUMD, dan juga masyarakat kita. Kalau ini kita kolaborasi, saya percaya bahwa akan memberikan dampak ekonomi di kotanya.
5: Nah, oleh karena itu, adanya sinergi antara pemerintah, perusahaan, dan juga masyarakat yang akan memberikan dampak peningkatan pembangunan di Kota Jayapura. Ade Irfan melaporkan.
0: Berita terakhir dari dunia olahraga. Menutup warta berita lintas Tanah Papua dari dunia olahraga. Bribda Dita Aulia, personil BITQ Polda Papua berhasil meraih medali emas pada ajang JAD International Open Judo Championship 2026 yang berlangsung di Jakarta. Kejuaraan terbuka judo bertaraf internasional tersebut diikuti oleh atlet-atlet dari berbagai negara, di antaranya Rusia, Vietnam, Malaysia, serta sejumlah kontingen dari berbagai daerah di Papua. Kompetisi ini menjadi salah satu ajang bergengsi yang mempertemukan para judoka terbaik untuk menunjukkan kemampuan dan prestasinya di tingkat internasional. Bribda Dita Aulia berhasil tampil gemilang sepanjang pertandingan, hingga akhirnya keluar sebagai juara dan mempersembahkan medali emas untuk Papua. Prestasi tersebut menjadi kebanggaan bagi keluarga besar Polda Papua karena mampu menunjukkan kualitas sumber daya manusia Polri yang berprestasi tidak hanya dalam pelaksanaan tugas kepolisian tetapi juga di bidang olahraga. Kabid Humas Polda Papua Kombespol Cahyo Soekarnito memberikan apresiasi atas prestasi yang berhasil diraih oleh Bribda Dita Aulia. Dijelaskan prestasi yang diraih Bribda Dita Aulia merupakan kebanggaan bagi seluruh keluarga besar Polda Papua. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa personil Polri mampu berprestasi dan bersaing di tingkat internasional melalui kerja keras, disiplin, dan dedikasi yang tinggi. Dengan raihan medali emas pada JAD International Open Judo Championship 2026, Bribda Dita Aulia kembali membuktikan bahwa seorang semangat juang, disiplin, dan kerja keras mampu mengantarkan seseorang meraih prestasi terbaik sekaligus mengharumkan nama Polda Papua di kancah internasional. Dan saudara, sekian penyampaian Warta Berita Lintas Tanah Papua. Sebelum mengakhiri Warta Berita sore hari ini, jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita-berita kami secara lengkap di rri.co.id. Selamat sore dan sampai jumpa.

Oke, pendengar, sudah kita ikuti bersama ya penyampaian Warta Berita Lintas Tanah Papua pukul 15 waktu Indonesia Timur ya. Dan tentunya jangan lewatkan ya Warta Berita Lintas Tanah Papua, berita-berita daerah yang kami hadirkan tentunya untuk Anda. Pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur, kemudian sore hari pukul 15 waktu Indonesia Timur, dan malam hari dalam Warta Berita Gema Papua pukul 19 waktu Indonesia Timur ya. Dan untuk malam hari dalam Warta Berita Gema Papua kami hadir Warta Berita Berjaringan seperti itu ya, Sekorwil Nusantara 1 Papua. Jadi ada penjadwalan juga seperti itu, RRI Jayapura, Serui, Biak, Nabire, Bovendigul, Merauke ya, akan hadir secara bergantian seperti itu. Dan Anda dapat mengikuti juga dan menyaksikan secara langsung untuk Warta Berita Gema Papua di live YouTube Warta Berita Korwil 1 Papua. Ya, dan untuk Warta Berita Fajar Papua pukul 6 pagi, Warta Berita Lintas Tanah Papua di sore hari, Anda dapat mengikuti juga melalui live streaming di YouTube RRI Jayapura Official. Oke, selamat sore saja untuk Anda semua, masih semangat dong ya, masih di 23 Juni 2026. Sebentar lagi sudah mau pulang kantor gitu ya. Berharap pastinya dari pagi hari tadi sampai dengan sore hari ini pekerjaan Anda bisa terselesaikan dengan baik untuk hari ini. Kemudian masih terus semangat ya, yang masih terus disibukkan dengan kerja sampai dengan sore hari ini, tetap semangat pastinya menjalankan segala tugas-tugas Anda di hari ini dengan segala baik. Lagu-lagu hiburan, informasi pun akan terus kami hadirkan untuk Anda. Dan pendengar, 3 menit ke depan ya, pukul 13.30 menit, pukul 15.30 menit waktu Indonesia Timur, hampir saya lupa dan hampir terlewatkan ya. Syukur sekali. Oke, nanti pukul 15.30 menit waktu Indonesia Timur kita akan ikuti bersama 100% Indonesia, siaran berjaringan nasional. Kita akan ikuti bersama dari Pro 1 RRI Jakarta dalam 100% Indonesia Nasional, menghadirkan bintang tamunya adalah Hetty Sunjaya, kemudian ada Rhonda Keller dan JJ seperti itu ya sebagai bintang tamu. Kemudian hostnya ada Tengku Syafiq ya, dan juga ada Selviana Jamil ya. Tengku Syafiq dan juga Selviana Jamil. Narasumber ataupun bintang tamunya adalah Hetty Sunjaya, Rhonda Keller dan JJ ya, hadir untuk Anda. 2 menit ke depan pendengar, kita akan jelang bersama siaran berjaringan nasional 100% Indonesia. Kita ikuti dari Pro 1 Jakarta.

0: Karya bersama musisi lintas negara bukan sekedar kolaborasi, tetapi juga cara memperkenalkan Indonesia kepada dunia. Saat suara dari berbagai negara menyatu dalam sebuah lagu, nama bangsa ikut menggema melampaui batas geografis. Kolaborasi internasional juga adalah jembatan budaya, tempat karya berbicara lebih lantang daripada perbedaan bahasa.
1: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang 100% Indonesia. Ini 100% Indonesia nasional. Menemani Anda kembali bersama saya Tengku Syafiq.
0: Ada Selena Jamil juga di sini ya.
1: Kita seruan hari ini. Hari ini Selasa 23 Juni 2026.
0: Betul.
1: Kita berdua akan menemani Anda, para pendengar di seluruh

0: Indonesia. Betul, di 100% banget. Indonesia, ekspresikan karya,
1: banggakan Indonesia. Siaran nasional ini juga dirilai, yes, ya, di seluruh Pro 1 ibu kota provinsi seluruh Indonesia.
0: Betul.
1: Atau yang tipe B termasuk juga studio produksi dan juga stasiun relaynya pastinya ya.
0: Iya, dan apa kabar juga Anda yang ada di mancanegara yang dengernya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera follow IG dan TikTok di RRI Pro 1 Jakarta @RRI Pro 1 Jakarta dan Pro 1 di kota Anda.
1: Jadi kita gak hanya berdua ya Kak Syafiq ya. Hari ini kita ada kedatangan 3 bintang tamu. Ada siapa
0: sekaligus
1: aja nih?
0: Nah, ini kita langsung aja ada 3 bintang tamu. Dan salah satunya tahu gak dari mana?
1: Di mana?
0: Negara, salah satu negara atau benua yang favorit saya.
1: Apa tuh?
0: Dari Eropa pokoknya.
1: Wow, luar biasa. Kapan langsung aja kita kesana ya?
0: Langsung nanti kita tanya-tanya ya. Langsung aja kita sapa ada Kakak Hetty Sunjaya. Selamat siang.
2: Selamat siang RRI Indonesia Jaya Merdeka.
1: Amin. Kak Hetty mungkin bisa diperkenalkan dulu nih. Kan kirinya tuh siapa sih?
2: Saya punya artis dua, yang satu dari benua
0: Eropa,
2: betul. Yang tinggalnya di sana, tapi beliau ini asli orang Manado.
0: Ngoni.
2: Tapi karena di sana itu sudah lama, jadi sudah minum air di sana, makan makanan di sana.
0: Betul.
2: Jadi seperti orang Eropa. Jadi saya harus bicara seperti ini.
1: baik.
2: Sautik, saya bisa speak English, but no money.
1: Oke. Okay.
0: Ya, jadi ada siapa?
2: Ada Rona Keller.
1: Rona Keller.
0: Halo.
2: Beliau bersuamikan orang Swiss. Asli orang Swiss, suaminya di sana dan
0: Switzerland ya.
2: Jadi beliau ini memang hidupnya ya di sana.
0: Okay.
2: Nah, beliau kesini itu ada giat seperti ini gitu. So yang sebelah kiri saya ini cantik.
0: Yes.
2: Bisa dilihat nanti di kamera, cantik sekali. Ini dua-duanya artis saya itu cantik.
0: Yes,
2: cantik kalau saya manis.
1: Okay,
2: jadi kalau ada orang bilang saya cantik, fitnah.
1: Oh gitu.
2: Saya mau sebutnya tuh manis, sedap.
1: Kesedep ya.
2: Sedap. Nah, yang sebelah kiri ini adalah GY.
1: GY.
2: Kalau panggilnya itu JY. Tapi kalau karena saya logatnya barusan Inggris, jadi GY. Gitu kan. JY. JY ini penyanyi Jesse ya, Pusen ya. Tapi beliau juga bisa nyanyi dangdut, bisa pop. Cuman kebetulan yang dia rilis album single ini jazz gitu. Namanya JY.
1: JY dan juga Rona Keller. Mungkin aku mau nanya nih, kesibukannya apa aja saat ini ya? Yang saya ini berarti bergabung sama Mbak Hetty ya?
2: Ya, di manajemen aku. Tapi saya berkolaborasi dengan manajemen Kendil Mas. Kendil Mas itu maksudnya restro. Dia Kendil Mas itu wadah untuk para seniman. Untuk sekarang ini kita mau
0: berkolaborasi
2: tapi Kendil Mas ini sebagai wadah para seniman nantinya akan di kemarin sudah launching ya, tapi untuk the future time-nya itu kita Kendil Mas itu sebagai wadah daripada seniman, mau seniman penyanyi, artis, sinetron, film, pelukis, pelawak, dan pokoknya genre semua jadi satu dengan seniman gitu. Wadahnya ada di Restro Kendil Mas Fatmawati.
0: Berarti Mbak Hetty itu kesibukannya mengurus itu sekarang?
2: Justru itu, harusnya saya nggak mau sibuk lagi.
0: Kan Mbak penyanyi juga, kenapa nggak ikut nyanyi?
2: Enggak, saya nyanyi tetap masih kalau sebagai artis penyanyinya masih show, masih ada acara, tapi sekarang ini tambah lagi talenta baru sebagai pengkarya lagu. Jadi kedua belah artis yang di kanan kiri saya ini menyanyikan karya saya. Jadi kalau Rona ini menyanyikan lagu dengan lirik bahasa Indonesia dan Jerman. Jadi aku saya mengkarya menulis lagu judulnya Ich liebe dich,
0: aku mencintaimu. Ya, kalau bahasa Indonesia ada tuh.
1: Apa tuh?
0: Ih, sebel.
1: Baiklah. Ih, sebel.
0: Ih, sebel.
2: Menigolo. Nah, kalau ya JY, Kalau Jaya ini Indonesia banget, tapi dia genrenya fusion, jazz. Ya walaupun kadangkala seorang Jaya ini selalu malu, selalu nggak pede, selalu gimana, tapi tetap aku memberikan kesempatan. Ini kesempatan, tidak ada kata terlambat, tidak kata ada kata tua. Saya bilang, saya umur saya kan hampir mencapai kepala 6, tapi saya nggak mau diam. Saya harus berkarya. Biar nggak kena Alzheimer.
0: Betul.
1: Nah, tapi aku penasaran gimana akhirnya bertiga ini bisa berkolaborasi?
2: Yes, ini perjalanannya kalau kita ceritakan bisa sampai berbab-bab.
0: Singkatnya gimana?
2: Ya, jadi benang merahnya saja bahwa saya dengan Rona ini sudah lama kenalnya 25 tahun yang lalu. Jadi selama 25 tahun ini ternyata nggak ada kabar ada di Swiss. Karena beliau ini kan pragawati di sana, nurse. Karena ada keluarga pihak dari suaminya itu ada rumah sakit, punya rumah sakit, tapi beliau yang nurse. Lalu beliau banyak deh, langsung tanya aja deh sama dia, takutnya salah.
1: Oke.
0: Tapi kalau jadi what am I gonna call you, Miss Rona?
3: Rona saja cukup.
0: Rona, oke.
3: Kalau kita tuh di Swiss, saya bicara Swiss ya. Nggak ada yang panggil sister, om atau apa, kebanyakan kita panggil nama. Kecuali dengan orang yang tidak kita kenal, kita panggil si. Kebanyakan sih, karena si itu kalau buat kita, bukan, kita kayak bapak, ibu. Nah kalau si di sana itu bisa perempuan, bisa laki-laki, tapi yang kita tidak kenal atau ke polisi, atau orang tua yang di jalan kita panggil si. Tapi kalau nggak, kalau sudah kenal, nggak ada kakak, nggak ada tante.
1: Nama aja.
0: Tadi makanya aku tanya dulu, takut kan nggak sopan. Jadi Rona, sebelumnya nyanyi juga atau gimana?
3: Aku sebetulnya basicnya malah pertama itu mainnya film. Figuran tahun 88 itu sama almarhum Dorce. Itu juga secara nggak sengaja sebenarnya. Terus karena pada tahun itu saya masih main badminton, masih tinggal di asrama. Jadi waktu itu saya di Ragunan. Kalau di Ragunan itu artinya semua udah jadi pemain nasional.
2: PBSI.
3: Udah di PBSI, cuma pemerintah yang membiayai hidup saya. Cuman saya nggak sempat ke dunia, cuman kalau tingkat nasional aja saya sampai saya sempat juara international school. Waktu itu tim Indonesia finalnya ngalahin tim Malaysia. Saya di situ sama Aras Razak, Ricky Subakja, Haryanto Arbi, Malek Mainaki, Antonius dan saya. Dan kita final dulu kok nggak salah 3-0 ya, ngalahin itu 5-0 ngalahin Malaysia di final.
1: Lalu sebenarnya kita masih banyak yang mau ditanya.
0: Kenapa
1: akhirnya bisa terjun ke dunia musik? Tapi ini karena ada pendengar dua sudah menunggu. Kita sapa dulu,
0: kita
1: boleh
0: sapa
1: ya?
0: Dulu ya.
1: Oke, ada Bang Albert.
0: Sedang antri.
1: Dari Bau-Bau. Halo Bang Albert.
4: Bau-Bau.
1: Jauh ya.
4: Sulawesi Tenggara.
3: Tetanggaan dong.
1: Ya, silakan Bang Albert.
5: Apa yang membuat Anda tertarik dengan Indonesia? Padahal Anda kan sudah yang luar biasa lah di luar negeri begitu. Yang kedua, apa tidak itu tidak makan biaya banyak begitu kalau ke Indonesia? Makasih banyak.
1: Kenapa? Kenapa Rona dan juga Jay ini tertarik gitu ya untuk berkarya di Indonesia? Kenapa nggak di negaranya gitu ya intinya ya, Bang Albert ya?
0: Alright.
1: Oke, Bang Albert. Terima kasih.
0: Kita ke manapun berikutnya ada.
1: Ada Bang Benny Jo.
0: Benny Jo dari Manado.
1: Manado.
0: Halo.
1: Bang Benny.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Apa kabar? Tengku Safix bersama Celiana Jami.
1: Sehat kita berdua ya, Bang Benny ya.
0: Sehat Bang Benny. Bang Benny.
6: Alhamdulillah sehat juga orang Manado ya. Kita langsung ke tiga bintang tamu. Ini dengar-dengar ada orang Manado ya? Ada orang Manado, Bang?
1: Ada Rona Keller nih.
3: Ada Manado aslinya.
6: Ada kita Tekalan Noah dari Manado dan ini.
3: Papi dari Kakas, Mami dari Tincep.
1: Wow.
6: Kakas, Kakak, Kakak pemohon, Bang.
1: Iya, Karona.
6: Karona berarti dari kakak di kakak pemohon itu, Bang.
3: Enggak dengar kita di sini.
1: Oh, enggak begitu dengar ini suaranya lo, Bang Budijo.
2: Ini dengar di sini.
6: Oh, iya, no. Iya, oke, yang penting orang mana dojo, Kang. Kita langsung ke pertanyaan untuk Kak yang Karona Keler. Ini ceritanya bagaimana sampai ini kan orang Manado sampai mungkin lahir di Manado atau cuma orang asal Manado besar di Jakarta ya. Ini ceritanya bagaimana sih sampai ke menjadi artis di kota Jakarta ya, kota metropolis. Itu caranya apa, gimana ceritanya? Terus buat Kak Hetty Sanjaya, bagaimana itu pertanyaan untuk Ronald Keller, untuk Mbak Hetty Sanjaya, bagaimana sih cara membagi waktu dengan musik? Itu untuk yang satu Juai ya, Kak Juai. Apakah Kak Juai ini menyanyi itu lahir secara otodidak apa atau ada keluarga mungkin yang turunannya sebagai penyanyi terjadi otodidak atau mungkin dari keluarga yang suka nyanyi itu adalah masing-masing pernyataan tolong dijawab. Mbak Siri, salam dong.
1: Iya, boleh, silakan.
6: Ada Angker Gaji di Padang, ada Gilang di Kertasono, Yosi Semarang, Bung Leman Lampung, Ayu Maluku Tena, Ibu Ana Sorong, Candy Toli Toli, Pak Mali Pekanbaru, Ibu Fatmawati Bitung. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
1: Tadi ada Bang Albert ya pertama ya katanya nanya sebenarnya kalau kenapa tertarik berkarya di Indonesia? Apakah nggak mau apa tadi kalau kata dia ya?
0: Kan nggak terlalu banyak biaya. Iya,
1: biayanya kan banyak, cukup besar.
3: Sebenarnya saya sudah sebelum ini sudah pernah main film kan tahun 88. Terus karena kesibukan saya sebagai atlet tidak bisa tahun itu tahun 80-an kita atlet dilarang ikut entertain. Tidak seperti sekarang. Kalau sekarang kan atlet itu jadi bintang itu. Ya kan. Jadi ini tahun 80-an enggak bisa. Apalagi waktu itu saya masih junior kan. Waktu itu yang sempat di entertain tuh kalau enggak salah Lim Swicking sama Hastomo Arbi.
1: Oh.
3: Iya. Tapi kita enggak bisa karena belum enggak tahu kenapa gitu enggak bisa. Jadi saya enggak melanjutkan benar. Terus setelah itu saya berangkat lagi ke Eropa tahun 94-95. Nah, pas pulang ke sini dapat tawaran lagi. Waktu itu yang nawarin Aditya Gumai. Ya, salah satu produser film juga. Diajak main film sama beliau, banyak sama beliau main film. Tapi saya main filmnya itu hanya kalau lagi pas liburan aja di Indonesia. Karena kalau di Eropa saya pelatih badminton. Gitu. Saya melatih badminton dan saya banyak bantu juga mantan-mantan atlet pada tahun itu yang sudah tidak kepake itu saya bawa ke Eropa untuk tinggal dan main di sana.
1: Jadi awal mula ke Eropa tuh seperti itu ya.
3: Iya.
1: Oke deh. Kalau tadi pertanyaan dari Bang Nijo ya.
0: Bang Nijo.
1: Banyak ini pertanyaannya tadi ya.
3: Nado.
1: Manado.
0: Manado. Nah, kok bisa jadi artis katanya?
3: Bisa jadi jalannya
1: katanya
3: Tuhan
1: tadi,
3: ya.
1: Tadi sore gini sih pertanyaan Bang Benijo, apakah Bang Karona ini lahirnya dari Manado
0: terus bisa
1: besar di Manado terus pindah ke Eropa, atau seperti apa?
3: Lahir saya malah di Riau Pekanbaru.
1: Oh, lahirnya
0: nyebrangnya jauh ya.
3: Karena dulu papi itu tinggal di sana sama mami, terus saya ikut opa oma ke Jakarta. Ya akhirnya besar di Jakarta.
0: Oke.
1: Untuk Kak JY mungkin tadi pertanyaannya apa ya?
0: Menyanyi itu otodidak atau gimana?
7: Sebetulnya enggak kalau dari halo perkenalkan saya JY, terima kasih atas pertanyaannya dari Bang
0: Benijo.
7: Halo Benijo. Saya sebetulnya tidak ada background dari orang tua sebagai penyanyi atau pemusik, mungkin mereka hanya sekedar hobi. Dan kenapa sekarang saya jadi menyanyi itu juga karena Tuhan yang seperti kata Karona ya. Karena saya tergabung di satu manajemen resto Kendil Mas bersama ownernya Chang Oily. Nah di situ itu kan ada live musiknya. Jadi setiap malam saya belajar menyanyi, lama-lama asik. Nah, disitulah saya mulai belajar yang betul-betul bagaimana caranya menyanyi dengan diiringi musik live gitu.
0: Itu dari tahun berapa kalau boleh tahu?
7: Dari tahun 2022 sebetulnya.
0: Oh, jadi baru nyanyi.
7: Baru okay. Sekali kalau dunia nyanyi yang betul-betul nyanyi di depan umum. Gitu. Kalau waktu sekolah sih namanya anak sekolah ya, berkegiatan MC, menyanyi di panggung Agustusan dan segala macam. Semua orang mungkin pasti mengalami gitu.
0: Jadi Mbak akhirnya baru merasakan namanya rekaman juga.
7: Iya.
0: Wow.
1: Keren
0: betul. Sekali. Ya,
2: itu saya paksa.
0: Tapi Mbak Hera ada pertanyaan. Iya, tapi ada pertanyaan juga tuh bagaimana membagi waktu katanya.
2: Ya itu tadi memang dengan adanya saya punya talenta baru, kesibukan menambah sebetulnya dan menambah dan banyak juga yang minta gitu loh. Seperti yang kemarin ini kan dua hari yang lalu kan kita ada launching lagunya Rona dengan JY. Itu di Restro Kendiri Mas, dihadiri juga banyak artis-artis, diva-diva semuanya hadir di situ. Ada Bang Chandra Darusman, Pak Jenderal-Jenderal juga pada datang, ada Endang Story. Nah, pokoknya semua deh, Dian Pesa, Obi Mesak, semuanya hadir itu pada saat malam itu. Ternyata benar-benar spektakuler, saya juga enggak merasa bangga dengan Restro Kendil yang di apa yang di owneri oleh Owi. Saya kalau panggil Owi ya, beliau tuh sangat mempunyai gagasan yang luar biasa untuk para seniman, bukan saya saja, tapi beliau sudah mencetuskan bahwa Restro Kendil Mas ini akan menjadi wadah para seniman gitu loh. Saya bangga musisi. Saat malam itu ya musisi. Jadi malam itu saya merasa di ratukan, di apa ya, nama saya itu diperbesar gitu. Jadi saya bangga. Terima kasih sekali lagi buat Restro Kendil Mas yang mana Chang Oi ya yang mempunyai gagasan yang luar biasa. Jadi kan kita juga banyak seniman atau pemusik atau pengkarya lagu yang sudah tidak produktif, kita akan produktifkan supaya mereka ada giat gitu loh. Ayo kita kolaborasi, ayo kita bangkit, ayo para seniman bangkit lagi, jangan tidur. Itu memang zaman ini kan sekarang kayak macam royalti ini kan sedang tidak baik-baik saja. Jadi ayo berkarya, jangan mikirin royalti. Royalti itu rezeki minallah ya. Rezeki itu ada aja, tidak dari royalti, dari manapun bisa. Kita membuat satu lagu itu bisa dijual, bisa dibayar gitu loh. Kita bikin lagu, orang berminat, pasti mereka kasih gitu loh. Jadi enggak usah tidur, nggak usah pasrah. Kebanyakan nih sekarang nih pengkarya seniman yang udah nggak produktif, udahlah, udah patah semangat gitu loh. Makanya saya di sini hadir di Kendil Mas ini sebagai support lah. Ayo kita bangkit, kita berkarya gitu. Tidak ada istilahnya itu sudah mengalah, sudahlah, malas, sudahlah, jangan gitu.
0: Ini seperti semangatnya ada yang ada di penelpon juga nih Mbak Hetty. Pengen nanya lagi nih, ada dua orang sudah menunggu di line kita.
1: Ada Ayu dari Maluku Tengah.
8: Halo Maluku.
1: Halo Ayu. Halo. Wah, nampaknya terputus ini ya. Ayu terputus, dari Maluku Tengah terputus ya. Ada juga Faris dari Batu Malang.
8: Halo Malang. Apa rek?
9: Iki
8: wong arek
9: iki.
8: Siang.
9: Iya, langsung ya Kak.
1: Iya, boleh, silakan.
9: Tengku ya.
0: Iya, boleh. Iya.
9: Langsung ke dua-duanya aja ya. Kira-kira genre yang dimainkan itu apa? Itu aja. Singkat aja.
1: Genre saya yang
9: kebetulan baru mendengarkan ini tadi ya.
1: Genrenya
9: apa yang dimainkan?
1: Itu saja.
9: Oke, kita aja, moga-moga sukses semuanya ya.
0: Amin. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih.
0: Mas Faris dari Batu Malang.
1: Terima kasih. Itu saja ya berarti ya. Ayu Maluku Tengah masih belum tersambung ya. Halo Ayu. Iya, masih belum.
0: Masih terputus, nanti coba di
2: terlalu jauh ya.
1: Sinyal juga ya.
0: Betul.
1: Oke, langsung aja mungkin ditanggapi nih ya. Tadi kalau kata Mas Faris,
0: genrenya apa?
1: Mungkin dari, bisa di-spill dikit lagunya ya, dinyanyikan sedikit.
3: Kalau aku ke balad ya, balat pop jatuhnya itu ya.
2: Pop melo.
1: Oh, oke. Okay.
3: Karena memang lebih ke situ si karakter suaranya.
2: Okay. Dan true story.
0: Ya. That's your story.
2: Lagunya.
0: Story siapa ini?
3: Bahasa
0: ini.
3: Jermannya atau
1: dua bahasa.
3: Jadi ini lagu satu ada bahasa Indonesia dan ada bahasa Jermannya.
0: Asik.
1: Bahasa Indonesianya kali
3: bahasa
1: ya.
3: Bahasa Indonesianya.
1: Iya.

0: amor.
1: Itu.
0: Good. Good, good.
2: Dari seorang atlet bisa jadi penyanyi itu gimana sebenarnya, Karona?
0: Gimana ya? Sebetulnya aku dari kecil suka nyanyi.
2: Oh, memang suka nyanyi.
0: Suka nyanyi, cuman ternyata rezeki awalnya dari film.
2: Oh, yeah.
0: Oke. Okay. Lebih di film, di sinetron. Terus sempat juga saya syuting buat layar lebar, film lepas. Tapi tahun 2000 saya itu dapat tawaran rekaman dari Rema Record, lagu Rohani.
1: Oh, sih.
0: Nah, terus tahun 2003 ya, baru rekaman itu dangdut malah awalnya.
2: Oh, sempat dangdut.
0: Sempat dangdut yang daerah tuh Hetty.
2: Oh, oke. Okay.
3: Gimana cara ngedrag saya? Galak.
0: Galak, marah-marahmu.
2: Oh iya.
0: salah itu nggak pas itu gitu.
2: Okay.
0: Sementara aku bukan penyanyi dangdut ya. Tapi waktu mau menjelang rekaman, saya sempet tuh tanya Rita, Mbak Rita Sugiarto. Aku telepon, Mbak, aku dapat rekaman dangdut, gak bisa nih gimana. Udah, kamu ke rumah gitu. Diajarin sama dia. Tapi emang dasar gak bisa cekok dangdut.
1: Iya.
0: Ya.
1: Iya, susah ya.
0: Susah.
1: Karena gak mungkin semuanya
0: padahal
1: bisa.
0: Udah seorang Rita Sugiarto yang ngajarin, tetap aja gak nyampe di saya.
1: Itu. Okay. Kalau kakak J sendiri, genrenya seperti apa? Tetap tadi jazz begitu, fusion.
3: Jazz. Iya, pop jazz ya sebenarnya.
1: Berarti ciptaannya Mbak Hetty.
3: Aku juga ya.
2: Wow.
3: Bisa ke arah bosas.
1: Oh, oke, okay. Bisa. Gimana, nyaman nyanyinya?
3: Nyaman suka? Sekali sih.
1: Suka lah ya lagunya.
3: Akhirnya suka.
1: Tapi gak dipaksa kan untuk suka.
3: Enggak, kalau lagunya memang bagus.
1: Bagus.
3: Karena lagunya itu bersifat universal.
2: Oh,
1: oke. Okay.
3: Karena apa? Setiap orang pasti merasakan dekat hati dengan seseorang, entah ibu, ayah, teman, kekasih, atau rekan kerja, gitu. Tetapi dengan satu kondisi dipaksa untuk rela melepaskan. Dan di sini saya ingin memberikan gambaran kepada terutama anak-anak muda saat ini. Banyak sekali yang mudah galau.
1: Betul, era sekarang ya, anak-anak sekarang, betul.
3: Itu banyak terjadi, tapi ketika kita menerima keadaan itu dan harus dipaksa melepaskan, pasti kita akan bisa kuat.
1: Okay. Aku penasaran dengan profesi sekarang kakak J sendiri itu apa sih? Jadi
3: saya lebih ke usaha sendiri.
1: Oke.
3: Ya, ada usaha sendiri, kemudian di Kendirmas juga bergabung di manajemennya, kemudian seperti tadi Kak Hetty Sunjaya bilang bahwa Kendirmas adalah wadah. Itu memang dari 3 tahun yang lalu kita punya inisiatif. Sebetulnya sering di Kendirmas itu mengadakan acara yang melibatkan artis-artis senior. Dan itu dimulai dari 3 tahun yang lalu. Penggagasnya sebetulnya 5 orang. Dari 3 tahun yang lalu itu ada Jang Oily, ada saya JY, ada Bunda Tati Suhartati, ada Ibu Lina Subari, dan ada Ibu Hana satu lagi.
1: Oke. Tapi base-nya di Jakarta.
3: Di Jakarta.
1: Oke.
3: Ya, dan kemudian 3 tahun kemudian kita berani untuk membuat yang spesial ini di Kendirmas, di tempat sendiri. Sebelumnya bekerja sama dengan mendapat kesempatan di salah satu tempat yang dulu sangat terkenal di Jakarta. Orang tahu. Tidak perlu disebut karena anak muda zaman dulu tuh
1: Javan
3: disitulah
1: dulu.
3: Gitu.
1: Itu era-era 80-an, 90-an ya.
2: Iya. Ya, nanti kita akan lanjut lagi ya.
1: Seru banget.
2: Iya. Ya. Tapi kita harus break sebentar. Dulu. Karena aku juga mau memperkenalkan lagunya Kak Ronald Keller juga sama Kak JY ya. Nanti kita akan putarkan ya, Syafiq ya. Jadi untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami, menanya langsung dengan bintang tamu siang hari ini, boleh banget. Langsung gabungnya kemana, Kak Syafiq?
1: Langsung gabung aja via WA kita di 0811 7972 7912 atau bisa via telepon di 0213441499.

0: Smart Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Masih di 91,2 FM ya pendengar ya, bersama Sally dan juga
1: saya Tengku Syafiq.
0: Yes. Kita udah mendengarkan dua lagu dari Karona dan juga Kak JY pendengar ya, sudah Sally puterkan tadi.
1: Asik.
0: Tapi kita
1: banget.
0: Mau sapa-sapa dulu ya.
1: Boleh.
0: Ada pendengar-pendengar yang mungkin kita bisa sapa nih, ada beberapa kota yang sekarang sedang mendengarkan Pro 1 dari Jakarta di seluruh Indonesia. Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo dan juga Jakarta.
1: Ya, kita mau menyapa yang ada di Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar, Agakareba.
0: Ya, ada juga Manado. Ada Manokwari, ada Mataram, ada Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru dan juga Pontianak. Ada mana lagi nih?
1: Iya, kita mau menyapa juga ada di Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta, Piekabari.
0: Wah, banyak ya Kak ya. Oh ya, apa kabar juga untuk Anda yang mungkin di stasiun relay dan juga studio produksi ya, yang disebutkan satu persatu tadi. Semoga kabarnya baik-baik saja dan jangan lupa bergabung mendengarkan kita di 0811 7972 7912, atau bisa juga di nomor telepon
1: 0213441499 dan 344-0696.
0: Iya, kita lanjutkan lagi
1: dengan
0: kita. Kita masih bersama dengan Kak Hetty Sunjaya, ada Rona Keller dan juga
2: Halo.
1: Iya.
0: Rame
1: sebelum kita penelpon ke penelpon kita mungkin Sally ngasih pertanyaan apa?
0: Kita tanya dulu ya.
1: Punya pertanyaan. Jadi, apa tuh?
0: Sebenarnya aku penasaran nih sama dua lagu yang tadi sudah kita putarkan nih ya. Lagunya Kak JY dan juga Karona. Sebenarnya proses waktu rekaman dari lagu-lagu baru ini boleh ceritakan enggak sih suasananya gimana waktu itu?
2: Pas rekaman. Terima kasih. Untuk lagu Ku Lepas, sebetulnya ini ciptaan Teh Hetty Sunjaya. Di aransemen sama salah satu yang sudah saya anggap juga anak. Namanya Ibnu. Di Bali. Halo Ibnu di Bali. Terima kasih.
1: Matur suksma.
2: Ya. Lalu rekamannya di
3: Cibubur.
2: Cibubur. Ada satu studio.
1: Dengan
2: yang punyanya tuh yang apa ya?
3: Yang video klip itu.
2: Rekaman itu Mas salah satu personel Bunglon, basis Bunglon yang punyanya. Kita rekaman di sana, setelah mixing, proses mixing segala macam terlewati, akhirnya mengarah ke pembuatan video klip. Kebetulan itu pun yang menggarap sudah seperti anak saya sendiri. Terima kasih Alam Syah Alex.
1: Alam Syah.
2: Video klipnya luar biasa, keren sekali. Jadi kami tim antara saya penyanyi, pencipta lagu, arrangement,
1: arranger,
2: dan video klip. Kekompakan yang luar biasa.
1: Susah nggak pas rekaman? Di direct langsung sama Teh Hetty atau gimana?
2: Pasti sesuai dengan yang Karona bilang, luar biasa, galak dan detail.
1: Tapi hasilnya luar memuaskan.
2: Galak dan detail. Whatever, thank you so much, Teh Hetty.
0: Kalau Kak Rona sendiri,
1: gimana pengalamannya?
0: Pas rekaman gimana?
3: Rekaman, waduh. Ini rekaman kita malam waktu itu. Tapi ada story sebelum rekaman itu soal lagu Jermannya. Ini yang bahasa Jermannya ini. Karena tadinya nggak ada ide bahasa Jerman.
0: Nggak
3: ada sama sekali. Aku ditelepon, ayo dong, karena saya kan udah cukup lama tuh ya, vakum dari dunia keartisan. Ini Hetty Sunjaya lah yang berhasil merayu saya. Ayo dong rekaman, Akhirnya saya bilang, oke, ada lagu nggak? Ada, dapat lagu itu masih belum ada bahasa Jerman, jadi masih full bahasa Indonesia. Terus saya terbang ke Jakarta, ketemu sama beliau pas puasa kemarin, masih ngomongin lagu, lagunya ini nih, lagunya begini, belajar. Terus tiba-tiba besoknya mau rekaman, ini emang rada-rada spontan, bisa nggak, saya? lagu ini yang part ini dikasih bahasa Jerman. Sementara kan nyanyi sama bicara kan
1: iya,
3: beda.
1: Iya, iya
3: kan?
1: Iya, betul.
3: Bahasa
1: betul.
3: Lagu itu kan enggak sama
1: betul,
3: kayak kita
1: betul,
3: bahasa ngomong.
1: Betul.
3: Saya bingung ya. Enggak dapat-dapat nih. Terus besoknya lagi tinggal 4-3 jam rekaman itu. Datang baru tuh liriknya. Liriknya tuh. Terus otomatis kan harus belajar dulu nyanyikannya bagaimana pakai bahasa Jerman ya kan. Karena enggak dapat, maksudnya belum ada di otak kayak gimana-gimana. Pas rekaman aku bilang kan dicoba, "Teh, kayaknya salah deh, enggak enak deh. Aku minta di 5 menit untuk belajar gitu." Belajarnya juga di ruang take vokal, enggak keluar.
0: Oke,
3: dapat teh. Langsung enggak ada lagi ke apa? Yang bermasalah, kita langsung nyanyi pada saat itu juga jam itu juga. Cuman ya tetap Nene agak-agak ngamuk-ngamuk, marah-marah. Sementara saya tukang lawan lagi. Tapi kalau aku nggak bagus, aku bilang, tekat dulu teh, kurang bagus di situ, kurang enak deh.
1: Gitu. Oke, baik. Nanti kita langsung ini dulu. Kita langsung mau menyapa dulu ada penelpon.
0: Ada Fahri dari Samarinda.
1: Halo Fahri.
4: Wow, Samarinda. Apa garang ikam itu? Kapian.
0: Halo Fahri.
3: Samarinda.
1: Fahri.
0: Halo Fahri.
5: Ya.
1: Ya.
0: Ya, silakan Fahri.
5: Kapan ke Samarinda?
0: Kapan ke Samarinda?
1: Kapan ke Samarinda?
0: Itu saja.
3: Diundang.
0: Oke deh. Itu saja ya.
1: Ada lagi Bang Fahri pertanyaannya?
0: Itu saja. Aja. Oke.
1: Baik, terima kasih. Kita langsung
0: kapan ke Samarinda? Langsung aja jawab kali ya.
1: Langsung jawab. Ya.
0: Singkat karena pertanyaannya.
1: Tapi benar tadi udah dijawab kapan udah diundang. Jawab,
3: langsung spontan
0: kalau diundang.
3: Betul. Kalau diundang pasti kita datang.
1: Tapi pernah ke Samarinda?
3: Belum pernah.
0: Semoga
1: belum
0: pernah.
1: One day. Sana, ya. Jadi pernah ke Samarinda juga?
2: Belum, baru sampai ke Pontianak, sampai ke Sambas sana.
1: Semoga bisa. Kalau Teh Hati mah udah sering.
2: Pernah.
3: Dari Sabang sampai Merauke.
1: Itu jawabannya udah.
0: Oke, jauh ya. Baik. Ada Ayu juga dari Maluku Tengah yang tadi terputus ya. Halo Ayu.
6: Halo, aku Starsan Indonesia. Pastikan karya banggakan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
0: Waalaikumsalam.
6: Bang Tengku Syafi.
1: Halo Ayu. Apa pertanyaannya Ayu?
6: Kembali.
0: Iya.
1: Pertanyaannya
0: apa nih untuk bintang tamu kita?
6: Iya, soalnya sama siang.
0: Iya, selamat siang.
2: Ayu.
1: Selamat siang Ayu.
6: Ya, saya langsung. Sebenarnya pertanyaannya bisa juga buat berdua ya ini. Nyanyi itu kan punya skill gitu ya. Kayak ibaratnya kayak Chef bintang 5 gitu ya. Punya bahan masakan, suara bagus. Tapi perbedaan masakan aja dan teknik masaknya menurut saya seperti dengan rasanya. Terus sebagai seorang penyanyi ya, berdua nih gitu, untuk menjaga mental dan emosi gitu ya. Nyanyi kan harusnya disiplin teknik, kalau tidak putus sebagainya gitu, punya kegiatan di luar menyanyi gitu. Terus ke mana sih menjaga mental dan emosi seorang penyanyi gitu aja pertanyaan saya.
0: Oke.
6: Makasih nanti dijawab ya.
0: Siap.
6: Terima kasih Pak Benijo, terima kasih Pak Widi, Bu Fatmawati dan semua yang datang. Prosesnya rilis seluruh Indonesia. Assalamualaikum dan selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Ayu.
1: Kita langsung
0: dijawab. Oh, ada satu lagi.
1: Ada satu lagi ya, nyanggung kali ya.
0: Oke, nyambung ya langsung ya. Ada Sandra dari Banda Aceh. Halo Sandra.
1: Halo, Bu Haba.
7: Cipo Projero, buat Rona.
1: Tambang lah.
0: Silakan, Mbak Sandra.
8: Iya nih, punya apa bintang tamunya siapa ya?
0: Ada Hetty Sunjaya, ada Mbak Rona Keller sama
1: Betul.
0: Kaji.
8: Oh gitu, penyanyi gelandangnya legend gitu ya?
1: Betul.
2: Pendatang baru juga.
1: Pendatang baru juga.
8: Sama nanya aja gini. Pernah berkolaborasi dengan penyanyi-penyanyi internasional misalnya kan. Terus kemana saja selain misalnya ke di tingkat internasional misalnya kan, ada mungkin ke daerah-daerah lain ya. Mungkin pernah nyanyi gitu. Terus kota mana sih yang berkesan gitu, seorang penyanyi gitu, masa kesan dia apa yang menjadi satu kenangan terindah sampai okay. saat ini mungkin masih dikenang gitu deh.
0: Oke, itu saja.
8: Oke, makasih ya.
0: Terima kasih Mbak Sandra dari Banda Aceh. Lanjut ya, satu lagi nanggung. Boleh. Ya. Ada Teh Dinda dari Bogor. Halo Teh Dinda.
1: Teh Dinda kumaha damang?
7: Kumaha damang euy, orang Bogor.
1: Iya, Teh Dinda.
5: Sehat Teteh, sehat.
0: Alhamdulillah ya. Silakan Teh, ada tiga narasumber nih.
5: Iya. Teh Heti, terus ya. Karona, satu lagi.
0: Ada KJY.
1: KJY.
5: Lagunya dua-dua tadi Teteh udah dengar ya. Yang satu sepertinya Irama Bosas ya.
1: Betul.
5: Bosas kan?
1: Betul.
5: Kalau nggak salah
1: betul.
5: Yang JY ya, lagu JY ya. Iya,
1: betul.
5: Nah, karena ini tadi, nah, ini pertanyaannya ke Teh Heti nih. Kenapa harus bahasa Jerman?
1: Oh. Kenapa harus bahasa Jerman?
0: Ini okay. lagunya Karona ya berarti ya.
5: Ya harus lagunya Karona tadi kan ada bahasa Jermannya ya. Betul. Tadi Teteh dengar ini bahasa apa ya?
1: Oh, kok ternyata. Beda ya?
5: Okay. Kok beda ya?
0: Itu saja.
1: Sunda bukan gitu ya.
5: Karona tadi kan minta waktu 5 menit nih karena kok tiba-tiba harus ada bahasa Jermannya gitu kan. Ini untuk Karona. Itu kenapa minta waktunya hanya 5 menit, padahal 5 menit enggak lama loh. Teh Heti, ya itu pertanyaan untuk Teh Heti itu tadi, ya. Kenapa harus bahasa Jerman?
0: Oke,
5: okay,
0: itu
1: buat
0: saja.
1: Buat
5: KJ ya. Tapik, terus berkarya juga ya buat ya. Tapik.
1: Iya, terima kasih Teteh.
7: Atur nuhun.
1: Atur nuhun. Atur nuhun.
5: Indonesia.
1: Okay. Orang.
0: Terima kasih Teh Dinda. Tiga tadi kita kumpulin dulu ya, Syafiq ya.
1: Betul.
0: Mungkin dari pertama tadi siapa ya?
1: Dari ada Ayu.
0: Apa tuh pertanyaannya?
1: Pertanyaannya bagaimana mengontrol emosi.
0: Oh iya, dan juga mental.
1: Dan mental
7: Ronald Keller.
1: Ronald Keller bagaimana how mental. You control mental. The emotion mental. Dan
3: pas nyanyi.
0: Iya. Yeah. Hmm.
3: Jadi sebenarnya kalau untuk emosi itu enggak bisa kita buat ya. Karena kan kita udah nguasain dia punya lirik lagunya semua. Jadi otomatis emosi itu datang karena kita udah ngafalin, udah belajar lagu itu arahnya kemana lagu itu gitu loh. Jadi ya timbul secara otomatis aja, nggak bisa dibuat-buat emosinya itu. Bahkan waktu rekaman hampir nangis.
1: Oh iya.
3: Hampir nangis saya, hampir. Cuman saya tahan karena kalau keluar air mata langsung udah pecah suara.
1: Betul. Dan ini ada langsung aja pertanyaannya dari Teh Dinda tadi, kenapa butuh 5 menit untuk bahas?
3: Untuk 5 menit itu sebenarnya untuk cara pengucapannya itu penggalnya di mana? Kalau di bahasa Indonesia kan lebih gampang karena kan kita hari-hari ya. Tapi kalau bahasa Jerman itu kan di mana penggalan kalimat ya? Enaknya gimana kayak di
2: maksudnya itu tadi hanya 5 menit itu kan waktu yang sangat pendek kok bisa hanya 5 menit.
1: Iya. Kok bisa hanya cuma 5 menit
3: karena aku kan ngambil contoh yang dari bahasa Indonesianya, cinta harus saling memiliki.
2: Hebat itu.
3: Jadi aku harus belajar di situ. Nah, jadi aku ambil di Liebe hurts uns beide. Ich liebe dich und du liebst mich. Wir tun's und nicht mal's weh. Ya.
0: Okay.
3: Dapatnya tuh di situ awalnya karena liriknya tuh baru dapat. Ini mecahnya gimana ya? Kan nggak gampang.
1: Gitu,
3: jadi aku butuh waktu 5 menit karena jadi aku dengerin lagi yang bahasa Indonesianya dalemin bahasa Indonesia bunyi. Aku ngomong di hati gitu. Aku bilang oke Teh, aku dapat. Gitu. Itu artinya 5 menit.
0: Oke.
2: 5 menit itu waktu singkat. Hebat maksudnya.
3: Oh,
2: cuman 5 menit.
3: Ya karena aku udah nguasain yang bahasa Indonesianya, bahasa Indonesianya. Begitu juga yang bahasa Jermannya. Ich hab es gefunden mit dir. Nur mit dir bin ich glücklich. Itu kan juga enggak gampang.
1: Betul.
2: untuk karena hari-harinya kan bahasa Jerman, jadi artikulasi ya.
0: Tinggal nyocokin enaknya gimana.
3: Iya, tinggal cara ngenakinnya itu. Jadi aku ambil di situnya seperti itu.
0: Oke, okay, kalau KCI sendiri mungkin gimana nih cara menjaga mental dan juga emosi?
1: Betul. Menjaga mental emosi mental. Itu.
2: Nah, itu yang memang agak kendala kemarin karena seperti tadi Kak Hetty bilang, saya orangnya malu, tidak berani karena memang bukan penyanyi awalnya. Yeah. Dan mudah, aduh melo-melo, pokoknya mudah menangis lah segala macam. Kembali pengendalian itu ya karena support semuanya.
1: Oke. Okay.
2: Support yang sangat luar biasa. Akhirnya saya berhasil membuat satu karya yang semoga bisa diterima.
1: Okay. Dukungan yang terbesar dari siapa?
2: Semua porsinya sama sebetulnya. Karena yang satu galak, yang satu meredam, yang satu dramanya.
9: Pokoknya udah huru-hara ya.
1: Iya. Baik, satu pertanyaan sebelum kita break ke Teh Hetty. Kenapa harus ada bahasa Jermannya ya? Tiba-tiba kepikiran itu.
4: Nah, itu
1: meng-collab antara bahasa Indonesia dan bahasa Jerman.
4: Ini semua pertanyaannya banyak seperti itu ya. Hampir 1200 orang nanya seperti itu ya. Okay. Jadi kenapa sih masih ada bahasa Jerman gitu kan? Jadi awalnya tadi Ronan bilang itu awalnya memang Indonesia semua.
1: Betul.
4: Tapi saya menyelipkan di dua bait, di dua song itu ada bahasa Jerman. Saya pikir gini, saya manfaatin waktu aja deh. Manfaatin keadaan, manfaatin event di tag vokal itu. Gimana caranya supaya orang bisa berkesan, bertanya.
1: Betul.
4: Nah, jadi saya nunggu jawaban pertanyaan orang-orang banyak gitu loh. Kenapa mesti ada bahasa Jerman, kenapa mesti ada kolaborasi dengan Indonesia gitu kan. Karena yang menyanyinya ini kan memang tinggalnya kan di sana, di Swiss. Okay. Dan hari-hari bahasa Rora itu bahasanya itu Inggris, Jerman. Jadi apa salahnya kalau gue selipin bahasa Jerman deh gitu. Kali aja di situ klimaks dari lagu itu.
1: Betul.
4: Ternyata pertanyaan itu sama-sama
1: Teh Dinda itu dia bertanya.
4: Sama Dinda sama penyiar ini yang ganteng dan cantik ini. Hampir 1000 lebih yang nanya itu.
1: Berarti udah nambah dong tadi 1200
4: dari 1202 sekarang. Mudah-mudahan gue internasional
1: gitu
2: yang diharapkan.
1: Itu karena kan sekarang musik itu lebih global.
3: Everybody can do. Ada permintaan dari beberapa apa sih istilahnya netizen ya. Kok sedikit sih kamu bahasa Jermannya gitu. Kenapa enggak disemuain? Udah ada aku udah laporan itu. Ada masuk di saya punya.
0: Ada masukan ya.
3: Kenapa sih bahasa Jerman? Ada juga orang Jerman langsung gitu. Kenapa kok cuman itu?
0: Baiknya sedikit aja sih.
3: Bahasa Jerman
1: itu kan bisa bertukar budaya sehingga orang Jerman bisa dengar lagu Indonesia, orang Indonesia bisa belajar bahasa Jerman.
0: Nah,
1: baik.
0: Kita kayaknya harus break sebentar
1: kita
0: lagi.
1: Break
0: ya.
1: Lagi. Kita break lagi, jangan kemana-mana.
0: Jangan lupa untuk Anda yang mungkin ingin bergabung ya siang hari ini bersama bintang-bintang tamu kita. Boleh gabung di 0811-7972-7912
1: dan di 0213441499 atau di 3440696.

0: pura-pura cukup ya. Lagunya aja pura-pura cinta.
1: Betul banget.
0: Kita cintanya gak pura-pura apalagi cintanya bintang tamu yang hadir tiga orang
1: betul
0: ini.
1: Betul banget, ada Kak Hetty Sunjaya,
0: betul.
1: Ada Karona Keller dan
0: betul.
1: Juga Kak JY.
0: Ya, saking kita gak pura-pura cinta yes. ini, kita mau men-challenge tiga
1: betul
0: bintang
1: banget.
0: Tamu kita.
1: Yap, kalau di segmen ketiga ini ada yang namanya apa? Boleh mungkin dijelasin Kak Syafiq?
0: Sirene
1: ini
0: adalah
1: apa?
0: Tantangan challenge untuk
1: ya, tiga bintang tamu kita ini.
0: Ini tantangannya yang dibuat oleh Pak Produser kita cukup
1: betul?
0: Menantang
1: sendiri-sendiri ya.
0: Kira-kira.
1: Tantangan untuk Kak Hetty, Karona dan juga Kak JY ini ya.
0: Ya.
1: Menyanyikan
0: lagu aku bukan
1: hidangan.
2: Apa?
1: Terus itulah. Lagu Inch Libidich yang tadi.
0: Okay.
1: Dan juga
0: Kulepas
1: ya, dengan karakter vokal
0: like-nya Whitney Houston. Bagian ref-nya saja.
1: Bagian ref-nya aja satu-satu.
0: Satu-satu. Kita
1: mungkin
0: mulai dengan
1: siapa yang duluan?
0: Dulu, biar berani untuk menerima
3: berani,
0: tantangan jadi, itu.
3: Enakan pakai ini ya.
1: Ini. Enakan pakai earphone.
3: Bahasa apa nih? Yang Jermannya aja.
0: Jerman? Ya, Ich liebe dich.
1: Boleh.
0: Ich liebe dich. Tapi vokal
3: ada musiknya enggak?
0: Enggak, dikit ref-nya aja.
1: Sedikit aja ref-nya.
0: Ref-nya. Tapi gayanya Whitney Houston.
1: Nah.
3: Oke.
1: Okay.
0: Wah, jadi kayak endoy.
1: Ya.
0: Tapi Ich liebe dich.
3: Oke.
0: Okay. Alright.
1: Siap?
3: Siap.
1: Oke. 1 2 3.
3: Oke.

0: Ich wird uns um Spaß weh.
1: Gue grogi sih. Karyanya grogi loh. Kalau artisnya ngomong nyanyinya begitu, menggelegar sekali.
2: Jangan dong, sebagai artis.
3: Jangan sampai kalah ya.
2: Artis yang sudah melalang buana dari tahun era 90-an. Oke, kita sekarang persembahkan Mbak Hetty Sunjaya dengan lagu Aku Bukan.
4: Aku Tidak Mau Kalah Dengan Artisku.
2: Benar.
0: Aku ini bukanlah makanan yang dihidangkan.
4: Yeah. Yeah. Yeah.

Tahukah Anda tiga negara tanpa malam di dunia? Kenapa tiga negara ini dijuluki negara tanpa malam di dunia? Karena di jam 12 malam pun matahari tetap bersinar terang seperti di siang hari. Seperti dilansir dari World Meteorological Organization, bahwa tiga negara tersebut tak mengalami malam. Negara yang pertama adalah negara Norwegia. Norwegia terletak pada lingkaran Arktik. Negara ini disebut negeri matahari tengah malam karena dari Mei hingga akhir Juli, matahari tidak pernah terbenam selama kurang lebih 76 hari. Matahari di Norwegia tidak pernah terbenam. Negara yang kedua adalah Alaska. Negara bagian Amerika Serikat ini hampir tidak pernah mengalami malam pada akhir Mei hingga akhir Juli. Hal ini karena matahari tidak terbenam di sana. Yang ketiga adalah negara Kanada. Kanada memiliki wilayah Nunavut yang terletak sekitar 2 derajat di atas lingkaran Arktik. Di wilayah barat laut Kanada selama musim dingin, tempat itu bisa melihat matahari 30 hari berturut-turut tanpa terbenam.

0: terjangkau dengan kapasitas yang kita bisa, insya Allah kita akan dijadwalkan.
1: Oke.
0: Okay. Kalau biasanya tanggal berapa di Denpasar kamu ya? Waktu itu yang aku
2: tanggal 7 Agustus.
3: Itu yang terdekat.
0: Yang terdekat. Mulainya apa, acara apa, kayak macam
2: enggak ada juga aku sebetulnya bulan Juli.

0: Ya pokoknya yang bisa kita jangkau dengan kapasitas yang kita bisa, insya Allah kita akan dijadwalkan.
1: Oke.
0: Kalau biasa ini tanggal berapa di Denpasar kamu ya? Waktu itu yang aku
2: tanggal 7 Agustus.
3: Itu yang terdekat.
0: Yang terdekat. Mulainya apa acara apa kayak macam?
2: Enggak, ada juga aku sebetulnya bulan Juli.

0: cuma minta satu sama pencinta RRI dimanapun kalian berada, dari ujung sampai ujung lagi Indonesia. Mudah-mudahan lagunya Rona dengan lagunya JY bisa diterima dan selalu didengarkan.
1: Dan jangan lupa
0: tonton di YouTube-nya ya. Jadi lagu Rona ada di YouTube.

0: Ya, baik pendengar, bersama program Masa 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Sudah kita ikuti bersama, begitu ya. Sudah kita ikuti bersama siaran berjaringan dalam 100% Indonesia. Kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini dari pukul 15.30 menit waktu Indonesia Timur ya. Dan saat ini pukul 16.55 menit waktu Indonesia Timur. Ya, dan menghadirkan tadi ya, ada tiga bintang tamu, Hetty Sunjaya, ada Rona Keller, dan juga ada JY, seperti itu. Dan host dari Pro 1 RRI Jakarta, Tengku Syafiq, dan juga ada Selena Jamil ya. Oke, dan tentunya bisa Anda simak ya, kalau tadi ada beberapa narasumber yang dihadirkan dengan suara yang luar biasa, begitu ya. Oke, harapannya menambah kesan informasi kita semua dalam hal seni, dalam hal musik Indonesia. Oke, selamat sore. Kembali langsung dari Jalan Tasangkapura 23 Jayapura. Saya Sofi Pendengar, masih terus temani Anda tuntas nanti pukul 18 waktu Indonesia Timur ya. Jadi kurang lebihnya masih ada 1 jam ke depan seperti itu. Selepas saya nanti ada rekan Willy Runtuboy menemani Anda. Selamat sore, kembali saya ucapkan saja untuk Anda yang masih ada di kantor, masih ada di kantor, baru mau siap-siap, baru mau pulang kantor, atau sudah sejak tadi seperti itu, apapun itu, yang pasti ketika menggunakan sepeda motor atau ke mobil, dicek-cek dulu ya kondisi kendaraan Anda, dipastikan bahwa semuanya aman terkendali, Anda pun dalam keadaan kondisi sehat walafiat, tidak kurang satu apapun seperti itu ya. Silakan Anda mengendarai sampai di tempat tujuan dengan baik. Ada yang mungkin karena sudah sore seperti ini, biasanya ada yang ibu berumah tangga tuh biasa ya, sehingga di pasar dulu sekalian, lihat apakah begitu ya, untuk makan malam sebentar. Jadi singgah dulu di pasar, kemudian langsung balik pulang ke rumah seperti itu. Entah di pasar tradisional atau swalayan seperti itu, yang pasti tetap ya, kendaraan diperiksa, kondisi Anda juga dalam keadaan yang baik, sehat walafiat, silahkan. Anda yang menggunakan angkot gitu ya, jadi harus keluar dari lingkungan tempat Anda bekerja, kemudian ada yang langsung dekat dengan jalan utama seperti itu ya, tapi ada yang mungkin harus naik ojek lagi kah, atau sampai ke jalur utama seperti itu ya. Oke, yang pasti tetap lihat kiri kanan dulu kalau mau menyeberang, kemudian sampai di tempat tujuan juga dalam kondisi dan keadaan yang baik. Sopir angkot, jadikan penumpang adalah raja ya. Jadi kewajiban Anda mengantarkan penumpang Anda sampai di tempat tujuannya dengan baik. Oke, kemudian juga maksim mobil atau ka motor, ada yang di kantor mau pulang, pesan maksim saja seperti itu. Oke, tetap berhati-hati, ada hak dan kewajiban seperti itu ya, seiring sejalan. Oke, kemudian juga saya mau menyapa, halo, apa kabar Anda yang ada di rumah, yang sudah bangun dari tidur siang seperti itu, jam segini sudah harus bangun dong, sudah, karena kalau jam segini tuh ada yang baru bangun juga atau masih baring-baring tuh nanti bawaannya tuh kayak malas melakukan apapun begitu ya, jadi maunya tuh kayak baring-baring saja dan tidak mau melakukan apapun. Jadi ayo bangun tempo ya, supaya menyemangatkan Anda. Ada lagu-lagu hiburan, kemudian ada beberapa informasi-informasi ringan yang tentunya dapat mengedukasi tetapi juga dapat menghibur Anda semua di suasana sore hari ini. Kembali pendengar, perhatian Anda dengan beberapa rangkaian hiburan terus bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi.
1: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan, dan jutaan doa dari seluruh penjuru dunia. Lapangan hijau kembali memanggil para legenda sepak bola. Siapkan atribut tim jagoan kamu, kumpulin teman-teman buat nobar, dan rasakan euforia pesta bola terbesar di planet bumi. Siapa jagoan kamu tahun ini? Pastikan tidak ketinggalan update terbarunya hanya di RRI Jayapura.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah, ya udah, ya. Nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Ya udah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Oke, pendengar, lu kenal Veronica Ko, Veronica yang Om Strom pu anak Nona ya, tapi bukan Om Strom yang sana, Om Strom yang rumahnya tuh dekat kali kah tadi, kemudian sengnya itu warna biru ya, bukan warna merah, bukan yang warna hitam atau warna lain-lain, jadi yang warna biru. Kemudian kalau banyak yang tanya-tanya, lu kenal Veronica, lu kenal Veronica, iya sekarang Veronica jawab begitu ya, ada jawab dengan beberapa versi begitu banyaknya. Iya, jadi Veronica jawab bahwa dia tuh anak baik-baik. Jadi kalau kenal di jalan kah atau pernah tahu yang itu Veronica tuh tegur saja, tidak usah apa namanya malu-malu kah, takut-takut kah, tegur saja supaya Veronica juga tahu toh. Oh iya, kalau ini dia kenal saya yang namanya Veronica yang rumahnya sayangnya warna biru seperti itu ya. Oke. Buat Veronica semua selamat sore ya yang punya nama Veronica. Oke, pendengar, itulah beberapa lagu-lagu hiburan yang tentunya dapat menemani suasana sore hari Anda. Dan selanjutnya khusus ya untuk umat muslim dimanapun Anda berada, saya informasikan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Jayapura dan sekitarnya hari ini jatuh pukul 17.42 menit waktu Indonesia Timur. Kita jelang bersama dengan lagu-lagu religi islami berikut ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya sebagai pencinta RRI, penggemar RRI, dan pendengar setia RRI. Dan juga saya sebagai pembina olahraga sepak bola, sebagai ketua PSSI Papua. Apresiasi luar biasa kepada RRI dalam menyiarkan sepak bola dunia. Saya mengharapkan dan berterima kasih karena RRI telah menjawab hati masyarakat untuk sepak bola dunia ini. Mereka akan mendengar. Pendukung setia saya, penggemar saya adalah Belanda. RRI ada di hati masyarakat. Dan itu darah tetap
0: RRI.

Ya, selamat malam pendengar. Terima kasih untuk Anda semua pendengar yang masih setia bersama program Masa Satu Radio Republik Indonesia Jayapura di sepanjang hari ini ya. Hari Selasa 23 Juni 2006. Saya Weli temani Anda dengan program-program acara untuk Depart yang terakhir. Depart malam hari ini, hari Selasa 23 Juni 2026 hingga nanti di pukul 4 waktu Indonesia Timur. Selepas tadi rekan saya Sofia Number 4 yang sudah temani dan juga menyemarakan nuansa siang dan juga sore Anda. Baik, pendengar, kita akan lalui bersama program-program kami ya. Yang pertama nanti kita akan ikuti bersama ada beberapa informasi dalam ruang layanan masyarakat, akan dilanjutkan dengan penyampaian Warta Berita, penyampaian Warta Berita Gema Papua, Korwil 1 Papua, nanti dari RRI Biak, dan akan dilanjutkan lagi, kita akan sama-sama dalam obrolan malam ya. Obrolan malam ini nanti di pukul 20 waktu Indonesia Timur, dan juga nanti kita akan perbaharui informasi-informasi nasional dalam Warta Berita Pro 3 Jakarta, dan juga ada Ruang Rindu Anniversary, dan juga Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu. Dan pendengar, nanti kita juga akan sama-sama update ya hasil pertandingan, jadwal pertandingan Piala Dunia 2026 ini. Baik pendengar, tetap bersama Pro 1 karena informasi inspirasi.

0: Waktunya Kentongan.
1: Kawan, kenapa cuaca di luar sana tiba-tiba gelap ya? Padahal tadi pagi cerah baru.
2: Ah, itu salah satu tanda alam.
3: What?
1: Tanda alam? Maksudnya?
2: Tanda alam itu adalah petunjuk yang diberikan alam untuk kita. Misalnya, awan hitam yang tebal dan angin kencang. Itu pertanda sebentar lagi akan turun hujan lebat. Bahkan, bisa jadi badai atau kalau tiba-tiba air laut surut dengan cepat, itu juga bisa jadi tanda bahaya tsunami.
1: Oh, tanda alam bisa kasih tahu kita tentang masa depan kah?
2: Bukan masa depan kawan, tapi alam itu punya tanda dan ritmenya sendiri. Dengan memperhatikan dan mengenali tanda alam itu, kita bisa lebih bijak dan siap menghadapi bencana.
1: Oh, begitu ya.
4: Alam adalah sahabat yang selalu memberi peringatan. Kenali tanda-tandanya dan jadilah pribadi yang peka dan waspada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

Baik, pendengar yang di mana saat ini Anda berada, saya masih temani Anda dengan rangkaian informasi dalam layanan masyarakat di suasana sore jelang malam Anda.

Baik, peringkat di mana saat ini Anda berada, saya mohon perhatiannya untuk beberapa informasi. Yang pertama dari pemerintah Kota Jayapura, dari Badan Pendapatan Daerah, pengumuman surat pemberitahuan pembayaran pajak terutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan SPPT PBB P2 tahun 2026 dari Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Jayapura. Isi pemberitahuan diberitahukan bahwa penerbitan dan distribusi SPPT PBB P2 tahun 2026 sudah terbit dan siap dibayar mulai akhir Februari hingga Maret 2026. Diharapkan segera dapat mengambil lembaran pembayaran SPPT PBB P2 tahun 2026 pada RT RW atau langsung ke kantor kelurahan setempat. Jatuh tempo batas akhir pembayaran SPPT PBB P2 tahun 2026 umumnya jatuh pada tanggal 30 Juni 2026. Pastikan setelah menerima SPPT PBB P2 tahun 2026 segera melakukan pembayaran sebelum jatuh tempo untuk menghindari denda administrasi. Pemberitahuan kepada wajib pajak pelaku usaha di Kota Jayapura dari Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Jayapura. Isi pemberitahuan diberitahukan bagi seluruh wajib pajak pelaku usaha di Kota Jayapura bahwa dalam rangka meningkatkan kepatuhan administrasi perpajakan daerah serta mendukung pembangunan Kota Jayapura, maka Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Jayapura mengingatkan bagi seluruh wajib pajak barang dan jasa tertentu PBJT makanan dan atau minuman untuk melapor omset penjualan penyetor pajak sebesar 10% sebelum tanggal 10 setiap bulan untuk masa pajak bulan sebelumnya. Keterlambatan pelaporan dan penyetoran dikenakan sanksi administrasi berupa denda administrasi sesuai peraturan daerah Kota Jayapura. Bapenda Kota Jayapura sangat mengharapkan kewajiban dalam membayar pajak sangat berarti guna memajukan pembangunan di Kota Jayapura. Satu hati membangun kota untuk kemuliaan Tuhan. Dari tertanda Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Jayapura, Dr. Insinyur Rory Koni Huai, MM. Baik, pendengar, satu informasi pengumuman sudah dihadirkan menemani suasana malam Anda selepas Anda beraktivitas dari pagi, terkhusus buat Anda yang bekerja dari pagi sampai sore tadi, ya. Di hari ini, bagi Anda yang baru mulai aktivitas di malam hari ini, tetap semangat dalam menjalani aktivitas malam ini.

Siaran Dunia 2026 RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio, membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata, seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: Waktunya Kentongan.
1: Kawan, kenapa cuaca di luar sana tiba-tiba gelap ? Padahal tadi pagi cerah baru.
2: Ah, itu salah satu tanda alam.
1: What? Tanda alam? Maksudnya?
2: Tanda alam itu adalah petunjuk yang diberikan alam untuk kita. Misalnya, awan hitam yang tebal dan angin kencang. Itu pertanda sebentar lagi akan turun hujan lebat. Bahkan, bisa jadi badai atau kalau tiba-tiba air laut surut dengan cepat, itu juga bisa jadi tanda bahaya tsunami.
1: Oh, tanda alam bisa kasih tahu kita tentang masa depan kah?
2: Bukan masa depan kawan, tapi alam itu punya tanda dan ritmenya sendiri. Dengan memperhatikan dan mengenali tanda alam itu, kita bisa lebih bijak dan siap menghadapi bencana.
1: Oh, begitu ya.
3: Alam adalah sahabat yang selalu memberi peringatan. Kenali tanda-tandanya dan jadilah pribadi yang peka dan waspada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

Iya, baik pendengar, di mana saat ini Anda berada? Sudah pukul 18.46 menit waktu Indonesia Timur. Saya terus masih menemani pendengar dengan rangkaian tembang-tembang hingga nanti kita jelang pukul 19 kita akan ikuti bersama Gema Papua, Korwil 1 Papua langsung dari RRI Serui. Selamat malam dan tetap bersama Pro 1 kanal informasi.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan, dan jutaan doa dari seluruh penjuru dunia. Lapangan Hijau kembali memanggil para legenda sepak bola. Siapkan atribut tim jagoan kamu, kumpulin teman-teman buat nobar, dan rasakan euforia pesta bola terbesar di planet bumi. Siapa jagoan kamu tahun ini? Pastikan tidak ketinggalan update terbarunya hanya di RRI Jayapura.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya sebagai pencinta RRI, penggemar RRI, dan pendengar setia RRI. Dan juga saya sebagai pembina olahraga sepak bola, sebagai ketua PSSI Papua. Apresiasi luar biasa kepada RRI dalam menyiarkan sepak bola dunia. Saya mengharapkan dan berterima kasih karena RRI telah menjawab hati masyarakat untuk sepak bola dunia ini. Mereka akan mendengar. Pendukung setia saya, penggemar saya adalah Belanda. RRI ada di hati masyarakat. Dan itu darah tetap
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Baik, saudara pendengar di mana saat ini berada, demikian serangkaian tebak-tebak yang sudah temani dan juga menyemarakan nuansa malam pendengar. Baik, berikan selanjutnya kita jelang penyampaian warta berita Gema Papua, Korwil 1 Papua, langsung dari RRI Sarawak.

0: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Radio Republik Indonesia Serui dengan Warta Berita Gema Papua edisi Selasa 23 Juni 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan pada laporan utama dalam Warta Berita Gema Papua, serta kami lengkapi dengan sejumlah berita lainnya. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya bersama saya Christine Padua. Pemerintah Kabupaten Nabire mulai menerapkan sistem ganjil genap untuk pembelian BBM bersubsidi di seluruh SPBU. Kebijakan ini bertujuan memastikan distribusi BBM lebih tepat sasaran dan mencegah penyalahgunaan. Berikut laporan Arnold Sauldila dari RRI Nabire.
2: Pemerintah Kabupaten Nabire resmi memberlakukan pengawasan dan pengendalian penyaluran BBM bersubsidi di seluruh SPBU yang ada di wilayah Kabupaten Nabire. Pada hari pertama pelaksanaannya, Senin 22 Juni 2026, sistem ganjil genap mulai diterapkan untuk pembelian BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar. Berdasarkan pantauan RRI di sejumlah SPBU, kendaraan dengan plat nomor ganjil hanya dilayani pada hari Senin, Rabu, dan Jumat, sementara kendaraan dengan plat nomor genap mendapatkan pelayanan pada hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Pelaksanaan kebijakan tersebut mendapat pengawasan langsung dari personel Polres Nabire bersama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nabire. Petugas tampak mengarahkan masyarakat yang hendak mengisi BBM subsidi sekaligus memberikan sosialisasi mengenai mekanisme baru tersebut agar masyarakat memahami aturan yang berlaku. Meskipun masih menjadi hal baru bagi sebagian warga, proses sosialisasi terus dilakukan agar penerapan kebijakan berjalan tertib dan tujuan penyaluran BBM subsidi yang tepat sasaran dapat tercapai. Salah seorang warga Nabire, Marwanti, mengaku mendukung kebijakan tersebut. Menurutnya, sistem ganjil genap diharapkan mampu mengurangi antrian panjang di SPBU sekaligus memastikan masyarakat yang benar-benar berhak dapat memperoleh BBM subsidi.
3: Tepat sasaran. Dengan kebijakan begini, sudah baguskah dan perlu dilakukan, diawasi mungkin secara ketat seperti apa?
4: Oke, gitu aja ya, bagus lah.
3: Bagus. Mungkin ada pesan begitu, harapan kayak pemerintah Kabupaten Nabire
4: dan apa namanya, tidak banyak antri gitu, tidak lama antrinya.
3: Mengenai soal ganjil genap, gimana nih menurutmu?
4: Ikutin aja sih, ikutin apa namanya, peraturannya itu aja.
3: Baik saja ya.
2: Sementara itu, Yusri Fal, seorang sopir angkutan lintas antar kabupaten di wilayah pedalaman Papua Tengah, juga mengapresiasi upaya pemerintah dalam menata distribusi BBM subsidi. Namun, ia berharap pemerintah dapat mengevaluasi besaran kuota BBM bagi kendaraan angkutan umum. Menurutnya, kuota 45 liter untuk kendaraan roda 4 dinilai belum cukup untuk kebutuhan operasional perjalanan jarak jauh. Ia mengusulkan agar kuota ditambah hingga sekitar 70 liter per kendaraan atau diberikan alternatif pengisian setiap hari dengan kuota yang disesuaikan.
5: Saya mau pilih teman rekan-rekan lintas. Mereka keluhkan itu di kami punya grup WA. Nggak cukup, Mas. Kalau untuk naik pedalaman, saya saja muat logistik naik, punya 4 mobil, cuma jatah 40, jadi ya harus tunggu hari ganjil atau hari genapnya lagi baru bisa naik ke pedalaman.
3: Oh, Mas tadi sendiri berikan jatah BBM berapa untuk hari ini?
5: Cuma 45, Pak.
3: Kalau biasanya untuk ke pedalaman butuh berapa liter?
5: Full tank 70 liter.
3: 70 liter.
5: Ya, ini nggak cukup, jadi kalau saya mau naik berarti harus nunggu hari lusa lagi baru saya ngisi. Ya, kalau keluhannya rekan-rekan yang lain sih, kalau memang ganjil genapnya mau diterapkan, ya kalau bisa jangan dibatasi lah, kasihlah kita full tank, biar hari itu juga tidak bisa langsung naik. Atau kalau memang diterapkan ganjil genap, kasihlah kita full tangki. Tapi kalau dibatasi, cobalah kasih kita tiap hari saja mengisi, Pak. Nggak usah ada ganjil genap. Biar kita besoknya bisa ngisi lagi, nggak selisih jauh harinya, Pak, kita ini. Misalnya logistik ke pedalaman ini, kasihan kita kadang ada yang muat sayur, tahu, ikan. Biasa barang yang tidak bisa nunggu, Pak.
2: Di sisi lain, pengawas SPBU 84.988.01 OYH, Atun, mengatakan pelaksanaan hari pertama kebijakan ganjil genap secara umum berlangsung aman, tertib, dan lancar. Meski demikian, pihak SPBU masih menerima sejumlah pertanyaan dari masyarakat, khususnya terkait kendaraan yang telah berganti plat nomor dari kode PA menjadi PT. Karena itu, ia berharap pemerintah Kabupaten Nabire bersama Samsat dapat memberikan penjelasan lebih lanjut agar tidak menimbulkan kebingungan di lapangan.
6: Kalau yang saya pantau dari tadi pagi jam 7 lewat sedikit tadi saya di sini, untuk yang biosolar itu aman, kondusif. Tapi untuk yang pertalite tadi sempat ada sedikit
2: masukan dari
6: yang terutama lintas, ya, mereka macam kurang menerima dengan keadaan seperti ini. Mereka kan kerja maunya tiap hari harus isi. Tapi tadi sudah ada penanganan dari Kepala Satpol PP, nanti akan disampaikan itu ke pembuat regulasi. Harapan ya semuanya berjalan lancar, aman, dan bisa saling mengerti kita sebagai SPBU dengan masyarakat, pengguna, mungkin sama-sama menjalani aturan yang sudah ditetapkan pemerintah. SPBU dengan masyarakat, pengguna, mungkin sama-sama menjalani aturan yang sudah ditetapkan pemerintah. Kendala kami itu yang harus dipaksakan untuk berubah dari PA ke PT. Sedangkan itu kan masih masa berlakunya masih ada yang sampai 2027 baru bisa ganti ke PT. Itu yang kami harus minta penjelasan dari Samsat itu bagaimana. Mungkin dari pihak Samsat memberikan pemberitahuan ke Pemda, ini solusinya bagaimana, kita jalani sama-sama. Kalau masyarakat banyaknya ini apa, mereka mau ganti ke PT tapi jangan bayar, maksudnya begitu. Itu permintaan dari teman-teman sopir-sopir ini.
2: Pemerintah Kabupaten Nabire berharap penerapan sistem pengawasan dan pengendalian BBM bersubsidi ini dapat menciptakan distribusi energi yang lebih adil, tepat sasaran, serta mengurangi praktik penyalahgunaan yang selama ini menjadi salah satu penyebab kelangkaan dan antrian panjang di SPBU. Arlot Saudila melaporkan.
1: Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Merauke mengapresiasi langkah masyarakat adat suku Kimaima yang menyampaikan apresiasi terkait rencana program strategis nasional cetak sawah rakyat di Pulau Kimam. Berikut laporan Jessica Ardana dari Merauke.
7: Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Merauke, Yosefa Rumaseu, mengapresiasi langkah Lembaga Masyarakat Adat Suku Kimaima yang menggelar rapat dengar pendapat atau RDP terkait rencana program strategis nasional cetak sawah rakyat di Pulau Kimam. Pertemuan yang berlangsung di Aula Dinas Pertanian Merauke tersebut menjadi wadah dialog antara pemerintah dan masyarakat adat untuk membahas rencana pembangunan pertanian sekaligus mendengarkan berbagai aspirasi serta kekhawatiran masyarakat terhadap program yang akan dilaksanakan. Yosefa mengatakan komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat merupakan kunci agar setiap program pembangunan dapat dipahami secara utuh. Menurutnya, program strategis nasional pada dasarnya bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, pelaksanaannya tetap harus memperhatikan kondisi sosial dan budaya masyarakat adat setempat. Ia menjelaskan bahwa Kabupaten Merauke memiliki potensi pertanian yang sangat besar dan menjadi salah satu daerah strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Karena itu, peningkatan produksi tanaman pangan menjadi salah satu indikator kinerja pemerintah daerah yang perlu didorong melalui berbagai program pembangunan sektor pertanian.
8: Pada kesempatan di hari ini, tanggal 22 Juni 2026, di hari Senin, kami sangat mengapresiasi lembaga masyarakat adat suku Kimaima yang menyurati untuk dilakukan sosialisasi di kantor kami. Ini sesuatu yang pertama dan memang kalau kita tidak berkomunikasi dengan baik, maka kita pasti akan belum bisa memahami bahwa program-program yang ada di pemerintah.
7: Yosefa berharap dialog antara pemerintah dan masyarakat adat dapat terus dilakukan sehingga pembangunan yang dilaksanakan mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung peningkatan produksi pangan dan ketahanan pangan di Kabupaten Merauke maupun secara nasional. Jessica Ardana melaporkan.
1: Meski memasuki masa
9: belum menunjukkan peningkatan yang signifikan, kondisi tersebut terlihat dari jumlah penumpang yang masih berada pada kisaran hari-hari biasa. Kepala Cabang Belibis Papua Mandiri Cabang Serui, Usman A'u, mengatakan hingga saat ini belum ada dampak berarti dari musim liburan terhadap jumlah pengguna jasa transportasi laut. Menurutnya, aktivitas penumpang masih dapat terkontrol dengan baik.
10: Untuk periode saat ini, penumpang masih bisa terkontrol, belum terlalu padat, dan saya lihat dalam kondisi sedang. Jadi tidak ada pengaruh dari libur saat ini, belum ada.
9: Dalam wawancara di pelabuhan Senin 22 Juni 2026, Usman menyebut hingga saat ini belum ada kebijakan diskon tiket kapal selama masa liburan sekolah karena periode tersebut tidak termasuk dalam kategori hari besar nasional maupun keagamaan. Usman mengatakan jumlah penumpang pada libur sekolah tahun ini belum menunjukkan peningkatan signifikan seperti tahun lalu yang diduga dipengaruhi kenaikan harga BBM dan tarif tiket. Meski perkembangan arus penumpang masih akan dipantau dalam beberapa hari ke depan.
10: Untuk diskon tiket dari manajemen belum ada penyampaian dan kemungkinan besar itu tidak ada, tidak sama dengan kalau hari-hari besar kayak hari keagamaan itu biasa memang dari kementerian. Perbandingannya tahun lalu itu cukup signifikan meningkat, cuman tahun ini mungkin karena di sektor ada kenaikan baik dari harga BBM, dari harga tiket, sehingga mempengaruhi masyarakat kita untuk berlibur. Adapun yang berlibur kayaknya yang memang kepentingannya mendesak, tapi kita nanti lihat 3 hari ke depan bagaimana, apakah ada peningkatan dari kondisi liburan saat ini.
9: Meski belum terjadi lonjakan penumpang, PT Belibis Papua Mandiri tetap menyiapkan layanan transportasi secara optimal guna mengantisipasi peningkatan permintaan perjalanan. Riki Aritonang melaporkan.
1: Menteri Dalam Negeri mendorong masyarakat memanfaatkan program rumah bersubsidi untuk mendapatkan hunian yang lebih layak di Papua. Berikut laporan Arul Firmansyah dari RRI Jayapura.
11: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengunjungi lokasi pembangunan rumah bersubsidi di Kompleks Perumahan Grand Royal Regency 2, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura. Kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya untuk mendorong masyarakat dalam memanfaatkan program rumah bersubsidi yang digagas oleh pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP. Dalam kunjungannya itu, Menteri Dalam Negeri mengapresiasi pembangunan rumah yang diharapkan bisa mengatasi persoalan kebutuhan hunian layak di Papua. Menurutnya, sekitar 30% masyarakat di Papua masih menempati rumah tidak layak huni ataupun bahkan belum memiliki rumah sendiri. Di lain pihak, pemerintah pusat terus memberikan berbagai kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR untuk memiliki rumah. Berbagai insentif yang diberikan diantara lain adalah pembebasan pajak pertambahan nilai, penghapusan persetujuan bangunan gedung yang sebelumnya dikenal sebagai IMB, serta pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. Selain itu, pemerintah juga telah menghadirkan kredit usaha rakyat sektor perumahan dengan bunga rendah yang dinilai mampu membuat harga rumah lebih terjangkau bagi masyarakat.
12: Dengan makin banyak perumahan yang dibangun oleh swasta dengan fasilitas pemerintah, maka akan bisa menyelesaikan masalah perumahan yang di Papua cukup banyak.
13: Ya, hampir 30% masyarakat di Papua itu menempati rumah yang nggak layak atau nggak punya rumah. Oleh karena itu saya mengapresiasi program Pak Ara Sirait, Menteri PKP, baik bedah rumah maupun mendorong swasta untuk mengembangkan, membangun rumah-rumah ya bagi masyarakat dengan harga yang murah, terutama masyarakat berpenghasilan rendah. Di antaranya PPN, pajak pertambahan nilai dari Kementerian Keuangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, bukan yang membangun perumahan mewah, itu dinolkan oleh Menteri Keuangan. Dari Kemendagri juga sudah membuat keputusan bersama dengan Menteri PKP, dinolkan juga untuk persetujuan bangun gedung, dulu namanya IMB, bagi masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk developer yang bangun perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Kemudian BPHTB yang harusnya 5%, itu sekarang nggak bayar untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
11: Untuk wilayah Papua, pemerintah juga telah memberikan kriteria khusus bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Batas maksimal penghasilan ditetapkan sebesar 10 juta rupiah per bulan bagi masyarakat yang belum menikah dan 12 juta rupiah per bulan bagi yang sudah menikah, sehingga bisa lebih banyak warga dapat mengakses program tersebut. Mendagri juga mengajak seluruh kepala daerah di tanah Papua untuk mendukung percepatan pembangunan dan pemanfaatan rumah bersubsidi melalui berbagai kebijakan daerah yang berpihak kepada masyarakat berpenghasilan rendah.
13: Mendorong bank-bank mulai BRI, BNI, Mandiri, semua berlomba-lomba untuk ke Papua menyalurkan kredit usaha rakyat bidang perumahan. Yang kedua, saya mendorong seluruh kepala daerah untuk betul-betul menerapkan 0% untuk PBG, BPHTB. Kalau dari keuangan saya tahu sudah 0% untuk PPN bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Nah, tadi saya sudah sampaikan, tolong teman-teman kepala daerah, 6 gubernur, 42 bupati, wali kota, serta Papua Raya, dukung program ini. Karena nggak mungkin bisa menyelesaikan perumahan di Papua hanya dengan APBN, APBD. Tapi kita dorong swasta juga bergerak, didukung oleh bank milik pemerintah.
11: Sementara itu, Gubernur Papua Matius Pakiri menyatakan dukungannya terhadap program rumah bersubsidi dari pemerintah. Ia menilai berbagai kemudahan yang diberikan pemerintah pusat harus menjadi panduan bagi pemerintah daerah untuk mendorong masyarakat, termasuk aparatur sipil negara, untuk memanfaatkan program tersebut agar mereka bisa memiliki rumah yang lebih layak huni.
14: Kita harus memanfaatkan. Kemudian tadi perumahan yang dikasih dengan turun segala macam itu menjadi panduan kita, para kepala daerah harus mendorong supaya ASN kita kalau bisa diambillah kredit di situ. Masyarakat-masyarakat kita yang kecil juga kalau bisa ngambil di situ. Tentunya pemerintah punya kepedulian sama. Kalau itu bisa kita dorong, kita paksakan dengan baik, akan memberikan stimulus juga membantu kami untuk bagaimana meningkatkan perekonomian masyarakat yang di bawah. Tanggung jawab pemerintah jadi tidak boleh dilepas.
11: Menurutnya, penyediaan rumah layak huni merupakan tanggung jawab bersama yang tidak boleh diabaikan. Karena itu, pemerintah daerah akan terus mendukung langkah-langkah yang dapat memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang terjangkau dan berkualitas. Arul Firmansyah melaporkan.
1: Warta berita ini diproduksi RRI Serui dan disiarkan langsung di seluruh Pro 1 RRI Korwil Nusantara 1 Papua. Antusias masyarakat untuk mendaftarkan anaknya di SMP Negeri 1 Tanah Merah pada tahun ajaran baru sangat tinggi. Meski kapasitas rombongan belajar terbatas, sekolah tetap menjadi pilihan utama masyarakat. Berikut laporan Thomas Jamlean dari Bovendigul.
15: Antusias masyarakat untuk mendaftarkan putra-putrinya di SMP Negeri 1 Tanah Merah pada tahun ajaran baru terlihat sangat tinggi, meskipun sekolah tersebut memiliki keterbatasan jumlah rombongan belajar yang tersedia, minat calon peserta didik tetap meningkat. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Tanah Merah Hatta Nonggeng menyampaikan rasa syukur atas tingginya kepercayaan masyarakat terhadap sekolah yang dipimpinnya. Menurutnya, tingginya jumlah pendaftar menjadi bukti bahwa masyarakat masih menaruh harapan besar terhadap kualitas pendidikan yang diberikan oleh SMP Negeri 1 Tanah Merah. Ia menjelaskan pada proses penerimaan peserta didik tahun ajaran ini, pihak sekolah menerima sebanyak 300 siswa baru. Jumlah tersebut disesuaikan dengan kapasitas sekolah yang hanya tersedia 31 rombongan belajar.
16: SMP 1 untuk kelas 7 yang akan mendaftar ini, yang siswa baru ini, kami targetkan 300 peserta, itu pun ditambah dengan ada siswa-siswa pindahan atau siswa yang tinggal kelas.
15: Menurutnya, keterbatasan ruang belajar dan kapasitas rombel menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menentukan jumlah peserta didik yang diterima agar proses pembelajaran tetap berjalan efektif dan sesuai standar. Hatta juga menyampaikan apresiasi kepada para orang tua yang telah mempercayakan pendidikan anak-anak mereka kepada SMP Negeri 1 Tanah Merah. Kedepan pihak sekolah akan terus berupaya menjaga kualitas pendidikan melalui peningkatan disiplin, pembinaan karakter, serta penguatan prestasi akademik maupun non-akademik. Dengan tingginya minat masyarakat tersebut, SMP Negeri 1 Tanah Merah diharapkan terus menjadi salah satu sekolah tujuan yang mampu mencetak generasi muda Bovendigul yang berkualitas dan berdaya saing. Thomas Yamlen, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: PAUD Egelkis Biak menggelar acara penamatan siswa TKB dan kenaikan jenjang sebagai bagian dari upaya membentuk generasi yang tangguh, kreatif, dan berkarakter. Berikut laporan Riri Arini dari Biak.
17: Semangat dan kebahagiaan dalam acara pelepasan peserta didik kelas TKB serta kenaikan jenjang dari playgroup B ke TKA di lingkungan PAUD Eagle Kids tahun pelajaran 2025-2026 mengusung tema Kamu adalah bintang yang bersinar, permata harapan bangsa, terbanglah tinggi bagai Raja Wali, gapai cita-citamu, anak hebat, Indonesia kuat, generasi emas Indonesia. Berlangsung di KSL Ballroom Biak, Sabtu 20 Juni 2026 dan diikuti oleh para orang tua, guru, undangan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor, serta orang tua dan anak didik yang tampil percaya diri. Sebanyak 33 siswa angkatan ke-16 resmi dinyatakan lulus dari jenjang TKB, sementara peserta didik lainnya melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Dalam sambutannya, mewakili Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor, Sekretaris Dinas Noli Ayomi menegaskan, pendidikan anak usia dini kini menjadi fondasi utama dalam sistem pendidikan nasional seiring diterapkannya wajib belajar 13 tahun. Noli juga menekankan kunci keberhasilan pendidikan ada pada kolaborasi 3 pilar yaitu orang tua, pendidik, dan pemerintah.
18: Dinas Pendidikan sendiri kita mengucapkan apresiasi dan penghargaan yang mendalamnya kepada seluruh penyelenggara pendidikan anak usia dini. Karena memang di tahapan pendidikan anak usia dini lah kita membentuk karakter anak kita, anak-anak kita, dan mereka ke depan itu lebih mandiri, karena sejak dari anak usia dini sudah dididik dan diberikan motivasi atau pengajaran bagaimana bisa berani tampil di depan, bagaimana mengekspresikan talenta yang mereka miliki. Dan hari ini dalam pentas seni, acara pelepasan kelas TKB dan kenaikan jenjang kelas PAUD Eagle Kids, kita bisa melihat bagaimana kerja keras dan usaha dari guru-guru menyiapkan anak-anak untuk pentas seni, dan ini bukan hal yang mudah. Dan menjadi seorang guru PAUD itu tentunya harus memiliki kecerdasan EQ, emosional quality yang baik, karena bagaimana dia mentransfer suasana hati, energi positif, ceria, gembira kepada anak-anak. Walaupun suasana hatinya kita tidak baik-baik saja, tapi ketika dia berhadapan dengan anak-anak, itu bagaimana caranya dia menciptakan suasana dan membawa anak-anak itu untuk sukacita, untuk gembira, dan untuk menikmati pertumbuhan anak-anak itu pada fase pertumbuhan.
17: Sementara itu, Ketua Yayasan Bina Permata Raja Wali, Francisca Angelina Manuhutu, menyampaikan rasa syukur mendalam mengenang perjalanan lembaga yang berdiri sejak 23 Maret 2009. Selama hampir 17 tahun, PAUD Eagle Kids melayani semua anak tanpa membedakan suku, agama, status sosial, maupun latar belakang ekonomi.
19: Sebagai mitra pemerintah dan mitra PAUD, kami terus melayani dan memastikan semua anak di PAUD Eagle Kids dapat mencapai potensi perkembangan mereka masing-masing sebelum beranjak ke tingkat pendidikan selanjutnya. Akhirnya, selamat dan sukses kepada Ananda semua yang pada hari ini menyelesaikan seluruh rangkaian pendidikannya di lembaga TK Eagle Kids. Terbanglah tinggi bersama Sang Induk Raja Wali yang adalah Tuhan Yesus sendiri, dan selamat melanjutkan pembelajaran di sekolah dasar.
17: Acara berlangsung meriah dengan penampilan pentas seni dan budaya dari para siswa yang menampilkan hasil belajar dan kepercayaan diri mereka. Melalui kegiatan ini menjadi bukti nyata komitmen bersama dalam membangun generasi emas Biak Numfor yang tangguh, cerdas, dan berkarakter untuk generasi emas 2045. Riri Arini melaporkan.
1: Raihan 9 emas, 14 perak, dan 11 perunggu mengantarkan Kabupaten Kepulauan Yapen menempati posisi keempat kejurda atletik Piala Gubernur Papua 2026. Berikut laporan Salo Ayomi dari Serui.
20: Kontingen Kabupaten Kepulauan Yapen meraih 9 medali emas, 14 perak, dan 11 perunggu. Perolehan tersebut, Yapen juara 4 kejuaraan daerah kejurda atletik Piala Gubernur Papua 2026. Kejurda resmi berakhir di lapangan Stadion Mandala Jayapura Papua pada Sabtu 20 Juni 2026. Koordinator Tim PASI Kabupaten Kepulauan Yapen, Agus Dimara Esos, mengatakan atletik asal Yapen berlaga dengan baik selama kejurda berlangsung. Hasilnya cukup memuaskan dengan meraih 9 medali emas, 14 medali perak, dan 11 medali perunggu. Tentunya ini hasil yang cukup luar biasa berkat kerja keras atletik dan dukungan semua pihak.
0: Hari ini kami PASI Kabupaten Kepulauan Yapen selesai mengikuti pertandingan kejuaraan atletik Gubernur Papua di Stadion Mandala Jayapura dimulai dari tanggal 18 Juni sampai dengan 20 Juni. Dari perolehan medali, kami menempati urutan 4. Kami memperoleh emas 9, perak 14, dan perunggu 11.
20: Prestasi tersebut yang diraih atletik PASI Kabupaten Kepulauan Yapen berkat kerja keras latihan rutin yang dilakukan dan juga dukungan dari pelatih, tetapi juga pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Yapen.
0: Semua ini karena berkat pertolongan Tuhan, sehingga kami boleh memperoleh tempat dari seluruh pertandingan di Jayapura. Dan kami juga mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Gubernur Papua yang sudah menyiapkan kami tiket pula untuk semua atlet dan pelatih. Tapi juga terima kasih untuk Kabupaten Kepulauan Yapen, Ketua Umum KONI yang boleh memfasilitasi kami untuk mengikuti kejuaraan atletik di Jayapura. Juga terima kasih untuk Ketua DPR Provinsi Papua yang boleh membantu kami dengan uang makan. Kami tidak bisa membalas, tapi kiranya Tuhan yang punya berkat akan memberkati bapak-bapak semua. Tetap semangat, salam olahraga. PASI Yapen,
20: Apeketo. Hasil perolehan medali emas, perak, dan perunggu, masing-masing Brayem Arampayai meraih 2 medali emas, masing-masing lempar lembing dan lompat jauh. Aldo Puari, 1 medali emas, sprinter 100 meter. Irianto Umbora, 1 medali emas, sprinter 200 meter. Kartika R, 2 medali emas, masing-masing sprinter 1500 meter dan sprinter 800 meter. Yunita Wali, 2 medali emas pada cabang olahraga tolak peluru dan lempar lembing. Dan 1 medali emas disumbangkan dari nomor sprinter peregu 4x100 meter putra. Prestasi yang diraih atletik PASI Yapen dapat dipertahankan dan ditingkatkan, dijadikan evaluasi dan pengalaman untuk berlatih lebih keras untuk meraih kemenangan di ajang bergensi lainnya. Salo Ayomi melaporkan.
1: Sekian Warta Berita Gema Papua, saya Christine Padua beserta seluruh kru yang bertugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa.
21: Setelah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

Ya, saudara pendengar, di mana saat ini Anda berada, Anda masih bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi. Selepas kita sudah menyimak penyampaian warta berita Gema Papua Koramil 1 Papua langsung dari RRI Seloi. Dan pendengar, pukul 19.31 menit waktu Indonesia Timur, selanjutnya kita akan ikuti bersama Mimbar Hindu, akan disampaikan Mimbar Hindu malam ini dengan judul Kita Hari Ini Kala Yang Paling Sulit Membawa Pikiran, yang akan disampaikan oleh Imade Suwena. Baik pendengar, terkhusus kaum Hindu di mana saat ini berada, selamat malam dan selamat mengikuti.

Puja dan puji syukur kita haturkan ke hadapan ide yang dewasa, Tuhan yang Esa, karena kita dapat berjumpa dalam acara Wimar Agama Hindu yang disiarkan melalui RRI Jayapura. Dalam tema kita hari ini adalah yang paling sulit adalah membawa pikiran, yang disampaikan oleh Imade Suena. Pendengar umat sedharma yang berbahagia, dalam percakapan sehari-hari, baik dalam pertemuan tokoh agama maupun percakapan biasa, sering kita dengar orang tua-tua bijak menyatakan dalam bahasa Bali tentang susahnya merealisasikan gejolak-gejolak pikiran sebagai berikut. Sing ada kewahan teken ngabe kenah. Kalau di bahasa Indonesia kan kira-kira seperti begini. Tidak ada yang lebih sulit daripada membawa pikiran. Orang yang kegiatan hidupnya berlebihan sampai ia disebut gila kerja untuk mengejar cita-cita. Gila kerja itu sampai menyebabkan dia hidup tidak seimbang, seperti melupakan kewajiban keluarga, bermasyarakat, kewajiban beragama, dan lain-lainnya. Orang yang demikian sering disebut sebagai orang yang susah membawa pikirannya, karena terdahulu banyak yang ingin dia capai. Untuk mencapai yang banyak itu, kegiatan hidupnya menjadi over activity. Ketidakpuasannya berlebihan. Memang cepat berpuas diri memang tidak baik, tetapi kalau ketidakpuasan itu berlebihan, itu pun juga tidak baik. Boleh bercita-cita setinggi langit, tetapi berlaksana harus sebatas kemampuan. Pikiran itu adalah salah satu kekayaan manusia, anugerah Tuhan yang paling sulit mengendalikannya. Pikiran disebutkan dalam sastra Hindu bagai kera mabuk, sebentar loncat ke sana, sebentar lagi loncat kemari. Saudara umat Hindu yang berbahagia, di dalam kitab Sarasamuscaya 81 dinyatakan bahwa keadaan pikiran tidak berketentuan jalannya. Banyak yang dicita-citakannya, terkadang penuh kesangsian. Demikianlah kenyataannya. Jika ada orang dapat mengendalikan pikirannya, hamrat mana, pasti orang itu akan mendapat kebahagiaan dunia sekarang maupun di dunia nanti. Dalam Manawadhamma Sastra bab 2 sloka 92, pikiran itu sebagai indria yang ke-11 atau ekadasa mano. Pikiran itu sering juga disebut raja indria, artinya rajanya indra. Dalam kata Upanishad dinyatakan bahwa kuda penarik kereta itu diibaratkan indria, sedangkan tali kekang kereta itu ibarat pikiran. Kalau pikiran itu tidak kuat kendalinya, maka kuda akan berlari tak terarah. Saudara umat sedharma yang berbahagia, di dalam kitab Manawadhamma Sastra bab 2 sloka 100 juga menyatakan bahwa kalau 10 indera dan juga pikiran dapat terkendali dengan baik, maka ia akan dapat memperoleh semua apa yang dicita-citakan tanpa memberatkan badannya dengan cara yoga. Dalam kehidupan sehari-hari, kalau ada orang yang terlalu berlebihan bercita-cita sampai ia dilihat hidupnya susah karena tidak seimbang, terus berlebihan mengejar cita-cita, orang yang demikian itu disebut oleh masyarakat Bali kewah pesan ia ngabuk kenah, atau susah sekali ia membawa angan-angan atau keinginannya. Umat Hindu sedharma yang berbahagia, nampaknya dari sinilah timbul istilah sing ada kewahan teken ngabo kenah. Dalam ajaran Hindu seperti dinyatakan dalam kitab Manawadhamma Sastra bab 5 sloka 109 dinyatakan bahwa badan dibersihkan dengan air yang disebut dengan adi gratrani sudianti. Pikiran disucikan dengan kebenaran dan kejujuran atau manah satyana sudianti. Atman disucikan dengan ilmu pengetahuan dan tapa, atau disebut dengan widya tapobiam buta atma. Dan budi disucikan dengan kebijaksanaan, atau disebut dengan budir jenana sudati. Dalam Bhagavad Gita bab 3 sloka 42 dinyatakan bahwa indria itu memang harus dikuatkan, tetapi yang harus lebih kuat adalah pikiran. Indria biah param manah. Saudara umat Hindu sedharma yang berbahagia, kembali pada pikiran, mengapa

Dalam kebijakan anlokal Bali ada istilah sing ada kewahan tekan ngabekena. Karena pikiran itu sering terintervensi oleh wisaya atau nafsu yang bergejolak. Ibarat kuda yang binal sehingga tali kekangnya tidak mampu mengendalikan kuda kereta. Tali kekang atau tali list kereta itulah yang diibaratkan sebagai pikiran dalam kata penasihat. Kalau pikiran yang selalu dibiarkan diintervensi oleh nafsu, maka sungguh susah membawa pikiran. Memang betul ia meloncat-loncat bagaikan kera mabuk. Pikiran yang terus dicemari oleh nafsu itulah yang disebut dengan manah. Kalau pikiran dapat dikuatkan oleh kebenaran Satya Dharma, maka pikiran akan dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Pikiran yang dengan jelas dapat membeda-bedakan itu disebut dengan Wiweka. Kalau cara membeda-bedakan itu benar-benar bijaksana, maka pikiran yang seperti itulah yang disebut Wiweka Jenana. Pikiran akan sulit membawanya apabila pikiran itu masih dalam keadaan disebut mana. Tetapi kalau pikiran itu sudah kuat dan tajam membeda-bedakan baik atau buruk, benar salah dan sebagainya itu, maka pikiran yang demikian itulah yang dapat menopang hidup manusia untuk mengendalikan indria. Saudara umat Hindu Sudharma yang berbahagia, kejahatan adalah berasal dari hawa nafsu yang tidak terdidik. Ibarat kuda liar akan membawa kereta tabrak sana, tabrak sini. Kalau pikiran yang sudah dikuatkan oleh Satya dan Dharma, justru dengan membawa pikiran yang cemerlang, berwiweka, jenana, itulah hidup ini menjadi ringan. Ibarat tali list kereta mengendalikan kuda penarik kereta. Karena itu, didik dan latihlah pikiran kita agar selalu berada di jalur Satya dan Dharma. Memang dalam prakteknya tidak semudah itu, namun dari pesan orang tua-tua kita dahulu sudah paham bahwa membawa pikiran itu tidak mudah. Karena itu pesan yang bijak dari leluhur kita dahulu muncul. Pesan bijak yang muncul dalam tradisi lokal itu sangat patut kita renungkan kembali untuk dijadikan pegangan dalam hidup dewasa ini. Meskipun pesan bijak itu muncul secara lokal, namun nilai yang terkandung di dalamnya universal sesuai dengan sastra. Pendengar umat Hindu Sudharma yang berbahagia, demikian yang dapat saya sampaikan, dan hendaknya kita dapat menerapkan ajaran agama, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kita semua, serta semoga yang dewasa senantiasa melindungi kita semua dan menganugerahkan kesehatan kepada kita semua. Loko samasta sukhina bhavantu. Semoga Tuhan menganugerahkan kebahagiaan kepada semua makhluk. Semoga damai di hati, damai di dunia, damai selama-lamanya. Om Santi, Santi, Santi Om.

Saudara pendengar, di mana saat ini Anda berada, demikian tadi kita telah ikuti bersama mimbar Hindu dengan judul kita hari ini, kala yang paling sulit membawa pikiran, yang disampaikan oleh Imade Soenaweng. Baik, benar di pukul 17.48 menit waktu Indonesia Timur, masih dalam mimbar Hindu, ada beberapa tembang-tembang religi Hindu yang akan menemani suasana malam Anda hingga nanti kita jelang pukul 20 waktu Indonesia Timur. Dan nanti di pukul 20 waktu Indonesia Timur, pendengar, kita dalam obrolan malam, saya ajak pendengar kita ngobrol di sini ya, di 536386 tentang bola ya. Pendukung dari negara mana Anda? Anda bisa bergabung di 0967 536386 nanti di pukul 20 waktu Indonesia Timur.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Dari kawasan Tasangkapura di Pulau Gajayapura, pendengar pukul 29 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, saya undang kita dalam obrolan malam ini tentang sepak bola ya. Apa sih yang unik ya? Dan Anda bisa bergabung di 0967536386. Pendukung negara mana Anda dalam Piala Dunia 2026? Anda bisa bergabung di 0967536386. Kita akan update bersama ya. Skor dan juga ya dari grup-grup yang sudah masuk ke 32 besar ya, sudah kalahkan siapa. Dan tentunya kita tahu bersama bahwa Prancis sudah lolos ke 32 besar usai kalahkan Irak 3-0. Dan tentunya pendengar kita, saya ya akan ajak Anda untuk kita sama-sama obrolan malam mengenai Piala Dunia ya, yang lagi booming, yang lagi tren sekarang ya. Di 0967536386, Anda mengagumi atau lagi ngefans sama negara mana? 536386, kita akan sama-sama dalam obrolan sepak bola.

RRI Kawasanta Sangga Pura 23 Jayapura, 16 menit kita lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Timur. Seperti yang sudah saya ungkapkan tadi ya, bahwa kita akan sama-sama dalam obrolan malam kita bercerita ya tentang yang lagi viral, lagi tren, lagi booming ya, itu bola kaki ya, ternyata ya, bola kaki ya, diminati oleh tua muda dan seluruh masyarakat ya, baik kalangan atas sampai ke akar rumput. Nah, pendengar, saya ajak pendengar kita akan obrolan malam mengenai sepak bola. Oke, okay. Ya, sepak bola ya, bola sepak. Saya menanti Anda yang mengikuti dalam program kami obrolan malam ya. Sebelum saya ajak Anda, Anda bisa bergabung di 0967536386. Ini dia ya hasil pertandingan, dan tentunya ada beberapa negara yang udah lolos ke 32 besar usai kalahkan lawannya. Seperti Prancis lolos ke 32 besar usai kalahkan Irak 3-0. Baik, kita mulai dari grup A, ada Meksiko ya. Meksiko ini lawan Afrika Selatan. Afrika Selatan kalah dengan 2-0. Sedangkan ya, kita berharap dari Korea Selatan bisa masuk ya, karena Korea Selatan juga ada di grup A. Dia udah kalahkan Ceko 1-2-1 ya. Dan di grup B ada Kanada. Kanada lawan Bosnia juga sama kuat. Amerika Serikat lawan Paraguay, Amerika Serikat menang ya, setelah dia juga kalahkan Australia. Nah, untuk itu pendengar, di malam hari ini saya ajak pendengar kita sama-sama dalam program kami obrolan malam mengenai sepak bola. Dan nanti saya juga akan iya memberitahukan Anda ada beberapa negara yang sudah masuk ke 32 besar, salah satunya Prancis ya, yang sudah masuk ya. Untuk itu ya, senang sekali Prancis, pendukung Prancis yang sudah iya masuk 32 besar. Oke, di 23 Juni hari ini ya, ada di grup J ada Yordania lawan Aljazair dengan 1-2 dimenangkan oleh Aljazair. Grup I ada Norwegia lawan Senegal, Senegal kalah. Norwegia 3, Senegal 2. Dan grup I ada Prancis lawan Irak, Prancis menang ya 3-0. Lalu di grup J ada Argentina lawan Austria ya, Argentina menang 2-0. Dan di grupnya ada Selandia Baru lawan Mesir, Mesir menang dengan 3-1. Sedangkan grup H ada Uruguay dengan Tanjung Verde sama kuat ya 2-2. Lalu di grup G ada Belgia lawan Iran sama kuat 0-0, seimbang. Lalu di grup H ada Spanyol dan Arab Saudi. Ya, Spanyol menang 4-0. Di grup F ada Tunisia lawan Jepang, Jepang menang dengan 4-0. Grup E ada Ekuador lawan Curacao, Curacao sama seimbang ya. Dan juga ada Jerman, Jerman lawan Pantai Gading 2-1. Jerman menang atas Pantai Gading. Dan Belanda, Belanda lawan Swedia dengan 5-1. Di grup D ada Turki lawan Paraguay, Paraguay menang 0-1. Sedangkan di grup C ada Brasil lawan Haiti dengan 3-0. Dan juga ada Skotlandia di grup C dan Maroko, Maroko menang atas Skotlandia dengan 1-0. Sedangkan di grup D Amerika Serikat yang tentunya ya udah kalahkan Australia ya tanggal 20 Juni lalu, sekarang dia udah menang juga lawan lawannya tadi ya, sudah dikalahkan dan tentunya membawa Amerika untuk melaju terus ke 36 besar ya, 46 negara yang akan masuk. Siapa nih yang masuk ke 32 besar
setelah kalahkan lawannya. Kita berharap untuk semua yang kita lagi ngefans ya, lagi pendukung dari setiap negara yang berlaga dalam Piala Dunia, tentunya kita berharap untuk masuk di 36 besar tentunya ya. Kita berharap ya 32 besar negara yang akan bertanding nanti setelah mengalahkan lawan-lawan mereka. Di 536386 saya menanti Anda yang mengikuti dalam program Obrolan Malam. Dan tentunya ada tembang-tembang terbaik untuk kan menemani suasana malam Anda.

Baik, pendengar, dalam obrolan malam hari ini ya, kita akan sama-sama nanti pada jam 2 dini hari Portugal akan melawan Uzbekistan. Nanti di tepat di pukul 2 dini hari atau di sini jam 4 pagi ya, karena waktu Indonesia Barat itu jam 2 pagi, sedangkan di Papua jam 4 pagi.

0: sebaiknya Anda tahu. Di Australia, bahasa Indonesia menduduki peringkat keempat bahasa paling populer yang sering digunakan di negara tersebut. Ada lebih dari 500 sekolah dasar yang turut serta mengajarkan bahasa Indonesia di dalam materi ajar mereka.
1: Salah satu pelajaran favorit di sekolah adalah bahasa Indonesia.
0: Bahkan di beberapa universitas juga menyediakan mata kuliah khusus yang mengajarkan berbahasa Indonesia.
2: 1, 2, 3, bunga.
0: Bahasa Indonesia ternyata juga dipelajari di lebih dari 45 negara di seluruh dunia. Beberapa di antaranya adalah Jepang, Vietnam, Mesir, dan Italia. Rekor juga mencatat bahwa bahasa Indonesia juga masuk ke peringkat 10 besar bahasa yang paling banyak digunakan di seluruh dunia.
3: Saya mau pergi ke Indonesia lagi.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.

0: apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: dari kawasan Tasanggapura 23 Jayapura di 51 menit lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Timur. Satu tempat Aiko dengan I Love You ya, sudah mengantarkan kita di akhir daripada obrolan malam ini. Saya Weli yang sudah temani Anda, nanti kita jumpa lagi pada obrolan malam yang akan datang ya. Obrolan malam nanti akan ada ya komunitas-komunitas yang akan sama-sama kita ngajak untuk ngobrol di sini di obrolan komunitas nanti di ya di Selasa akan datang, kita akan sama-sama dalam obrolan untuk itu ya, tetap bersama Pro 1. Baik, pria kita jelang pukul 21 penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta.
1: Listen, I really would love to, but I have some other jobs to attend to. Maybe another time.
2: Okay.
1: I mean, I do know you're calling. Hey, if you ever need me, I mean for the system that is, just give me a call.

0: Baik, pendengar, di mana saat ini Anda berada, pukul 21 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kita akan menyimak penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta, Jaringan Berita Nasional.
1: Sebetulnya memang menguatkan dari hal-hal yang sudah dilakukan dengan baik di sekolah MHT ini.
2: Presiden Prabowo Subianto meresmikan jalan daerah sepanjang 1.151 km. Pemerintah mendorong penguatan program sekolah Garuda Transformasi. Iran dan Amerika Serikat telah menyepakati sejumlah poin untuk menuju perdamaian permanen. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 23 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meresmikan selesainya pembangunan jalan daerah sepanjang 1.151 km di Jawa Timur untuk mendukung akses swasembada pangan dan energi. Ima Fadila melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Republik Indonesia secara resmi membuka lembaran baru konektivitas nasional dengan meresmikan 1.151 km jalan daerah yang dibangun melalui program instruksi presiden atau Inpres nomor 11 tahun anggaran 2025. Proses peresmian secara simbolis dilakukan di daerah, yaitu di Desa Batu Poro Barat, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang. Dalam kunjungan kerja kali ini, Presiden didampingi oleh jajaran Menteri Kabinet mulai dari Mensesnek Prasetyo Hadi, Menteri PUPR Dodi Hanggodo, Menko Pangan Zulkifli Hasan, hingga Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Presiden menegaskan akses jalan ini menjadi urat nadi bagi perekonomian masyarakat daerah.
4: Kehadiran jalan daerah ini memiliki arti yang sangat penting. Jalan daerah adalah urat nadi perekonomian rakyat. Melalui jalan-jalan inilah hasil panen petani, hasil kebun, hasil perikanan, dan berbagai produk masyarakat dapat bergerak dari desa menuju pasar, pusat distribusi, kawasan industri, dan sebaliknya.
3: Senada dengan itu, Menteri PUPR Dodi Hanggodo menyampaikan akses jalan daerah ini juga merupakan komitmen untuk mendukung swasembada pangan dan energi.
5: Melalui program Mitra Jalan Daerah nomor 11 tahun 2025, pemerintah meyakinkan bahwa rantai pasok pangan berjalan lancar dari hulu hingga hilir dan menghubungkan langsung pada wilayah-wilayah sentra produksi menuju pasar-pasar produksi secara efisien dan berkelanjutan.
3: Sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengawal program Inpres Jalan Desa ini menjadi penggerak kemajuan ekonomi jangka panjang, memperkuat konektivitas nasional, sekaligus membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional dimulai dari pembangunan desa.
2: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemendikti Saintek mendorong penguatan program Sekolah Garuda Transformasi dalam membuka peluang lebih luas bagi siswa untuk meraih pendidikan terbaik. Zahrotin Alzanah melaporkan selengkapnya.
1: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan.
6: Program Sekolah Garuda Transformasi menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menyiapkan siswa berprestasi untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik dunia. Melalui program ini, siswa mendapat penguatan kapasitas akademik, pendampingan, serta akses informasi berbagai universitas internasional. Direktur Strategi dan Sistem Pembelajaran Transformatif Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Ardi Vindiatini menjelaskan, program Sekolah Garuda Transformatif hadir untuk memperkuat berbagai pembinaan yang telah dilakukan sekolah kepada siswa berprestasi.
1: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan dari hal-hal yang sudah dilakukan dengan baik di sekolah MHT ini. Jadi penguatan-penguatannya adalah tadi membuka wawasan agar minat siswa-siswa ini ternyata banyak program studi di luar negeri yang juga memang bisa menjadi pilihan mereka. Karena mereka memang bagian dari talenta-talenta masa depan yang ingin kita pupuk, kita bina sejak awal, kita arahkan sejak awal agar mereka nanti benar-benar menjadi generasi Indonesia Emas 2045.
6: Manfaat program ini juga dirasakan langsung oleh para siswa. Salah satunya siswa SMA Negeri Unggulan MH Tamrin Jakarta Timur bernama Raka, penerima beasiswa di salah satu universitas bergengsi di Australia, yang mengaku sangat terbantu melalui akses informasi perguruan tinggi dunia serta pendampingan untuk mempersiapkan berbagai persyaratan studi ke luar negeri.
7: Kami itu dibantu persiapan dari informasi, dari mungkin juga koneksi-koneksi juga di berbagai universitas dunia, dari Korea, Australia, Jepang, juga dari USA. Selain itu kita juga difasilitasi untuk latihan IELTS. IELTS itu kayak tes standar bahasa Inggris yang diperlukan untuk masuk kuliah. Ada juga yang namanya SAT. SAT juga diperlukan untuk sebagai syarat masuk apply kuliah luar negeri juga. Dari situ kami dipersiapkan baik dari sisi kelas dan juga difasilitasi untuk mengikuti tesnya juga.
6: Melalui berbagai pendampingan tersebut, para siswa diharapkan memiliki kesiapan yang lebih baik untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik dunia, sekaligus menjadi talenta unggul yang mampu mendukung pembangunan Indonesia di masa depan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Asosiasi Ketua DPRD seluruh Indonesia memberikan dukungan untuk keberlanjutan program makan bergizi gratis. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
8: Saya menerima perwakilan
9: Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman menerima kunjungan perwakilan dari Asosiasi Ketua DPRD Kabupaten Se-Indonesia di kantornya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan berlangsung selama 1,5 jam. Setidaknya ada 20 orang yang bertemu dengan Kepala KSP Dudung Abdurrahman. Ketua Umum Asosiasi Ketua DPRD Kabupaten seluruh Indonesia Siswanto menjelaskan pimpinan DPRD di tingkat Kabupaten seluruh Indonesia memberikan dukungan untuk keberlanjutan program makan bergizi gratis MBG. Namun pemberian MBG harus tepat sasaran, termasuk untuk wilayah 3T, terpencil, terluar, dan terjauh. Siswanto meminta jangan lagi ada anak bupati, anggota dewan, anak perangkat desa, anak kepala sekolah, dan anak pengusaha tetap mendapatkan MBG. Negasan disampaikan Siswanto dalam keterangan pers bersama dengan Kepala KSP Dudung di Jakarta sore tadi.
10: Kami mendukung program MBG ini adalah sebagai program yang baik, program yang mulia, dengan sasaran yang pertama adalah 3T, daerah-daerah yang terpencil, terluar dan terjauh, itu wajib untuk mendapatkan makanan bergizi gratis untuk anak-anak kita. Kemudian untuk anak-anak sekolah tentunya mulai yang PAUD, TK, SD, SMA, tentunya itu harus dievaluasi, seperti contohnya anaknya Pak Bupati, Bapak Ibu DPRD, mungkin Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Kades, atau kawan-kawan kita yang pengusaha misalnya di HIPMI, di Kadin, di Apindo, itu tentunya tidak layak untuk mendapatkan porsi makan bergizi gratis. Tetapi mayoritas anak-anak kita itu masih membutuhkan adanya makan bergizi gratis, sehingga menurut saya tetap harus didorong.
9: Sementara itu, Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman berjanji akan menyampaikan aspirasi kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurut Dudung, pimpinan daerah lebih mengerti kondisi di lapangan dan hambatan-hambatannya.
8: Beberapa hal yang sudah disampaikan kepada kami, tentunya saya selaku Kepala Staf Kepresidenan menampung aspirasi yang disampaikan, dan nanti akan saya teruskan kepada Bapak Presiden, karena banyak hal-hal yang memang mereka ketahui di daerah, hambatan-hambatan, kemudian permasalahan-permasalahan yang menonjol, dan saya yakin Bapak Presiden akan memahami dan akan menindaklanjuti semaksimal mungkin.
9: Adapun aspirasi lain yang disampaikan adalah ketahanan pangan, ketahanan energi, hilirisasi, kemudian masalah pertahanan nasional, serta masalah otonomi daerah. Dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami keterangan Presiden Borneo FC Nabil Hussein terkait dengan pengelolaan batu bara dan dugaan gratifikasi produksi dalam penyidikan korupsi di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
11: Dalam pemeriksaan kali ini penyidik mendalami pengetahuan para saksi terkait dengan pengolahan batu bara dan juga dugaan penerimaan per metrik ton produksi oleh tersangka.
12: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami pengetahuan Presiden Borneo FC yaitu Nabil Hussein terkait dengan pengelolaan batu bara dan dugaan gratifikasi produksi batu bara di Kutai Kartanegara. Jubir KPK Budi Pastio mengatakan pendalaman dilakukan dalam penyidikan perkara dugaan korupsi yang terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Menurut Budi, penyidik memeriksa sejumlah saksi di kantor KPPN Balikpapan. Pemeriksaan tentunya terkait dengan dugaan korupsi berupa gratifikasi per metrik ton produksi batubara yang menjerat tersangka RW. Selain Nabil, penyidik juga memeriksa Suko Cho selaku kepala BPKAD Kabupaten Kukar, Sekretaris Daerah Kukar Haji Sunggono, Haji Muhammad Said Amin Aulia Wirahman, dan Cici Andini Balfa selaku pihak swasta. Namun ada pihak yang tidak hadir dalam pemeriksaan hari ini, yaitu Didi Marsono, Ibnu Aldi, Indah Nur Gustianti, Haryanto, Nyarmiatik, dan Kusnadi. KPK menyatakan akan mengkonfirmasi alasan ketidakhadiran para saksi tersebut.
11: Dalam pemeriksaan kali ini penyidik mendalami pengetahuan para saksi terkait dengan pengolahan batu bara dan juga dugaan penerimaan per metrik ton produksi oleh tersangka. Penyidik juga menelusuri terkait dengan aliran uang dari penerimaan tersebut.
12: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Instruksi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan terkait dengan dugaan korupsi ini.
13: Penyidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan.
12: Dalam kasus ini KPK telah mengembangkan penyidikan dengan menetapkan 3 korporasi sebagai tersangka, yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Bara Pratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Ketiganya diduga terlibat dalam kasus gratifikasi terkait produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara yang sebelumnya menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari dan mantan anggota tim suksesnya Khairuddin. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pihaknya akan menerapkan sanksi hukum yang lebih berat untuk memberantas impor pakaian bekas. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
14: Hari ini Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyampaikan hasil penindakan terhadap dugaan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
15: Bea Cukai Kementerian Keuangan kembali menindak kasus peredaran pakaian bekas impor ilegal di Jakarta dan Kalimantan Barat. Di Jakarta, pengungkapan dilakukan di kawasan Pelabuhan Tanjung Priuk terhadap 43 peti kemas berisi pakaian bekas senilai 37,49 miliar rupiah. Sedangkan di Kalimantan Barat, penindakan dilakukan di 2 lokasi pergudangan, yaitu di daerah Kuburaya dan Mempawah. Nilai ekonomi pakaian bekas dari 2 lokasi tersebut diperkirakan sebesar 16,48 miliar. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam keterangan pers di Pelabuhan Tanjung Priuk hari ini mengatakan ia akan menerapkan sanksi hukum yang lebih berat dalam kasus impor pakaian bekas seperti yang ia terapkan dalam kasus rokok ilegal untuk memberikan efek jera.
14: Sekarang kita akan lakukan seperti di darat. Darat tuh kalau ada yang pelaku ilegal rokok, dia hanya tuh yang tahanannya rokoknya aja, mobilnya lepas, supirnya lepas. Sekarang saya tahan mobilnya sama supirnya juga untuk menimbulkan efek jera. Di sini juga sama, saya akan kerjakan seperti itu. Nanti untuk importernya akan kita periksa lebih lanjut kerjasama dengan pihak kepolisian ya.
15: Pada kesempatan yang sama, Kasubdit Tipiter Ditreskrim Suspolda Metro Jaya AKBP Anton Hermawan mengatakan peredaran pakaian bekas impor merupakan tindak pidana di bidang perdagangan dan pelanggaran undang-undang mengenai sampah. Untuk itu, Polda Metro Jaya tambah Anton akan melakukan penyidikan siapa yang bermain di balik impor pakaian bekas yang masuk ke Indonesia.
16: Apabila kita kenakan undang-undang perdagangan, ancaman hukumannya sampai dengan 5 tahun, tetapi kalau kita kenakan undang-undang sampah, itu maksimal 8 tahun penjara. Selanjutnya, kami akan melakukan penyidikan penyidikan terkait siapa saja yang bermain dalam importasi pakaian bekas ini. Jadi pakaian bekas ini tidak akan masuk ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila tidak ada yang melakukan pemesanan.
15: Sementara itu, potensi kerugian negara memang tidak dapat dihitung baik dari sisi penerimaan bea masuk dan pajak dalam rangka impor karena pakaian bekas merupakan komoditas yang dilarang untuk diimpor. Tetapi peredaran pakaian bekas impor ilegal berpotensi menimbulkan kerugian imaterial yang juga besar, yaitu menurunkan citra bangsa karena Indonesia akan dipersepsikan sebagai pasar bagi barang bekas dari negara lain. Selain itu, pakaian bekas impor beresiko menjadi media penyebaran penyakit serta mengganggu industri tekstil nasional karena akan mengurangi pangsa pasar produk pakaian dalam negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Komunikasi dan Digital mempererat kolaborasi dalam penguatan ekosistem digital nasional melalui Digital Ecosystem Alliance 2026. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
17: Melalui pendekatan berbasis ekosistem Deal 2026, kolaborasi kita arahkan langsung pada implementasi konkret menyentuh kebutuhan.
18: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid mengungkapkan bahwa Kemkomdigi menggandeng seluruh pihak, baik dari pihak swasta hingga pemerintah di tingkat daerah untuk memperkuat komitmen pengembangan ekosistem digital. Hal ini diungkapkan Menkomdigi tertuang dalam inisiatif Digital Ecosystem Alignment atau Deal 2026 yang diluncurkan pada hari ini. Deal 2026 ditegaskan Menkomdigi menjadi salah satu langkah strategis dalam mewujudkan transformasi digital dan memperkuat ketahanan ekonomi digital. Mutia menyatakan bahwa hal ini menjadi hal yang penting dalam mempersiapkan ketahanan dan kemandirian bangsa di tengah situasi geopolitik saat ini yang tidak menentu.
17: Kami perlu ingatkan harus kita ukur dampaknya bagi yang pertama masyarakat, sekali lagi harus berdampak bagi masyarakat, bagi industri, jadi masyarakatnya kuat tentu harus ditopang oleh industri yang kuat. Gak bisa, karena kita tadi sepakat bahwa ini satu ekosistem, gak bisa masyarakatnya kuat, industrinya bleeding, tidak boleh, karena itu tidak akan sustain. Kemudian ketika masyarakat kuat, industri kuat, kita harapkan juga ini penguatan terhadap negara, apalagi dalam kondisi geopolitik, untuk semua menjadi kuat, negara juga harus kuat. Mari kita jadikan Deal 2026 sekali lagi sebagai titik temu untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor, mempercepat pelaksanaan agenda prioritas, mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, produktif, dan berdaya saing.
18: Sementara itu, Direktur Jenderal Ekosistem Digital Edwin Hidayat Abdullah menyatakan bahwa Digital Ekosistem Alignment atau Deal 2026 menuntut pertumbuhan ekonomi dalam ekosistem digital yang ditopang oleh keterampilan talenta dan inovasi digital nasional. Sehingga menurut Edwin, hal ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam sektor pemanfaatan teknologi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.
19: Maka deal ini dibuat dengan semangat satu saja, semangat gotong royong, bersama membangun ekosistem digital. Bapak Ibu, kita harus membangun indigenous growth, pertumbuhan yang lahir dari kekuatan bangsa sendiri, pertumbuhan yang ditopang oleh talenta kita, inovasi kita, teknologi kita, dan semangat kewirausahaan anak Indonesia. Karena itu Deal 2026 bukan sekedar forum koordinasi. Deal ini adalah forum kerjasama, komitmen bersama untuk memperkuat fondasi ekonomi digital Indonesia sebagai salah satu mesin pertumbuhan menuju Indonesia Emas 2045.
18: Untuk itu lebih lanjut, Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kemkomdigi Edwin Hidayat Abdullah mengajak seluruh pelaku dalam ekosistem digital untuk memperkuat komitmen kolaborasi lintas sektor. Dengan hal ini ia meyakini bahwa masa depan digital Indonesia dapat berdaulat dan siap berdaya saing di kancah dunia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
19: Membangun masa depan digital Indonesia yang lebih inklusif, berdaulat, dan berdaya saing global.
2: Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari berbagai wilayah di tanah air.
20: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Pendengar, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara mengingatkan para jemaah haji untuk menjaga kemabruran haji dengan meningkatkan kualitas ibadah dan kepedulian sosial. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Mutiara Khairunisa Lubis. Mutiara.
0: Ya, baik pendengar, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Zulkifli Sitorus, mengingatkan para jemaah haji agar terus menjaga kemabruran haji setelah kembali ke tanah air. Menurutnya, berakhirnya rangkaian ibadah haji di tanah suci bukan berarti berakhir pula pengabdian seorang muslim kepada Tuhannya. Zulkifli mengatakan haji yang mabrur akan tercermin dari perubahan sikap dan perilaku menjadi pribadi yang lebih jujur, lebih taat beribadah, serta lebih peduli terhadap lingkungan dan masyarakat. Zulkifli menambahkan nilai-nilai yang telah dipraktikkan selama menjalankan ibadah haji harus terus dipertahankan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut kita dengarkan pernyataan dari Zulkifli Sitorus.
21: Ibadah haji belum selesai, sudah kita pulang dari tanah suci. Sesungguhnya ibadah itu adalah sedang yang hayat. Selama kita hidup, maka ibadah kita kepada Allah SWT tidak berhenti. Oleh karena itu, apa yang sudah kita lakukan selama berhaji? Doa, jujur, ketaatan, amalan, ibadah, kedekatan diri kita kepada Allah. Itu terus tunjukkan. Itulah sesungguhnya yang menjadi bukti bahwa kita menjadi haji yang mabrur.
0: Ya, tapi sementara itu berdasarkan data Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Debarkasi Medan, sebanyak 5.962 jemaah haji dan petugas haji asal Sumatera Utara telah kembali ke Indonesia. Dari jumlah tersebut, 9 jemaah haji dilaporkan wafat di Tanah Suci, sementara 1 jemaah haji atas nama Rukayah Wahab dari kloter 15 asal Kabupaten Deli Serdang masih menjalani perawatan di rumah sakit di Arab Saudi karena sakit. Adapun proses pemulangan jemaah haji asal Sumatera Utara telah tuntas dengan kedatangan kloter 17 Debarkasi Medan yang merupakan kloter terakhir pada Minggu 21 Juni 2026. Dari Asrama Haji Medan Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunisa Lubis, TO3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pulang dari Baitullah, jemaah haji asal Makassar kloter 30 diminta membuktikan kemabruran haji melalui kepedulian sosial. Kristianto menyampaikan laporannya.
22: Kepulangan jemaah haji kloter 30 Debarkasi Makassar berlangsung berbeda dari biasanya. Dari 353 jemaah yang tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar Selasa pagi, hanya sekitar 100 orang yang melanjutkan perjalanan ke Asrama Haji Sudiang untuk mengikuti prosesi serah terima. Sebagian besar jemaah lainnya berlangsung berpisah di bandara dan melanjutkan perjalanan menuju daerah masing-masing. Kondisi ini terjadi karena penerapan skema embarkasi antara bagi jemaah asal Gorontalo sejak tahun 2007 tidak lagi menjalankan proses embarkasi di Asrama Haji Makassar. Sebanyak 215 jemaah asal Gorontalo langsung transit dan melanjutkan penerbangan ke Bandara Jalaluddin Gorontalo. Sementara 173 jemaah asal Kabupaten Wajo tetap mengikuti prosesi penerimaan resmi di Aula Arafah Asrama Haji Makassar sebelum kembali ke kampung halaman. Serah terima dilakukan oleh Wakil Koordinator Bidang Penerima dan Penyebutan Jemaah PPIH Embarkasi Debarkasi Makassar Wahyudin Hakim kepada Kabak Kesra Setda Wajo Muhammad Arwes. Dalam sambutannya, Wahyudin apresiasi seluruh jemaah kloter 30 yang telah menjalankan pelaksanaan ibadah haji sesuai instruksi. Sementara Kabak Kesra Setda Wajo Muhammad Arwes mengingatkan bahwa kemabruran haji tidak hanya ditunjukkan melalui ibadah tetapi juga melalui kepedulian sosial dan sikap yang membawa ketenangan bagi masyarakat setelah kembali dari tanah suci.
23: Ada dengan ada perubahan sikap, tingkah laku, tutur kata, terutama ibadah, ada perubahan ibadah bagi kita semua.
22: Usai prosesi penerimaan, rombongan Wajo melanjutkan perjalanan menuju Sengkang dan dijadwalkan singgah di Islamic Center Maros untuk beristirahat serta berganti pakaian sebelum bertemu keluarga. Hingga kedatangan kloter 30, panitia penyelenggara ibadah haji mencatat sebanyak 11.745 jemaah telah kembali ke tanah air, adapun 13 kloter lainnya masih dalam proses pemulangan dari Arab Saudi. Dari Asrama Haji Sudiang Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
20: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran dan Amerika Serikat telah menyepakati sejumlah poin untuk menuju perdamaian permanen guna mengakhiri konflik di Selat Hormuz. Pembicaraan antara Iran dan Amerika Serikat dilakukan di Swiss yang menyepakati peta jalan menuju kesepakatan akhir untuk mengakhiri perang lebih dalam waktu 60 hari. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir melakukan pertemuan bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan DKI Jakarta membahas pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional 2028. Nur Diansah melaporkan selengkapnya.
1: Koordinasi untuk penyelenggaraan PON 2028 yang...
3: Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir siang tadi di Geraha Kemenpora mengadakan audiensi bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena, Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. Haji Lalu Muhammad Iqbal, Gubernur Daerah Khusus Jakarta Pramono Anung, beserta jajaran terkait membahas persiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-22 tahun 2028 yang direncanakan akan berlangsung di 3 provinsi tersebut. Sebelumnya, direncanakan Nusa Tenggara Barat akan menjadi lokasi penyelenggaraan untuk sekitar 30 cabang olahraga, Nusa Tenggara Timur sekitar 24 cabang, dan DKI Jakarta sebagai provinsi penyangga akan menjadi lokasi untuk 17 cabang olahraga. Hal tersebut dikonfirmasi Menpora dapat berubah. Pada audiensi tersebut, Kementerian Pemuda dan Olahraga bertindak sebagai penengah, dan Menpora Erick Thohir dalam keterangannya pada sesi jumpa pers menyebut bahwa 21 cabang olahraga unggulan dalam desain besar olahraga nasional harus ada di PON ke-22 ini.
1: Tetapi yang khususnya untuk kami dari Kemenpora, tolong dipastikan cabang-cabang olahraga unggulan Indonesia, yaitu yang sesuai dengan DBON yang terbaru untuk 21 cabur itu wajib dipertandingkan. Karena kita saat ini harus benar-benar remapping prestasi olahraga Indonesia menuju SEA Games, ASEAN Games, Olimpiade secara kontinu, tidak bisa sepotong-potong. Dan kami juga mengharapkan nanti pada pertemuan dengan pihak KONI ke depan, saya berharap KONI juga menegakkan aturan-aturan, baik perpindahan atlet, cabur-cabur yang dipertandingkan, semua harus punya tolak ukur yang baik.
3: Sementara Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengatakan bahwa DKI Jakarta siap untuk memberikan dukungan penuh PON 2028.
4: Pemerintah DKI Jakarta bersifat sebagai support system, membantu penyelenggaraan ini. Pelaksanaannya sepenuhnya kewenangan Kementerian Pemuda dan Olahraga, baik pertandingannya apa dan bagaimana sepenuhnya kami tidak ikut campur. Termasuk penetapan lokasi pertandingan apakah di NTT, di NTB dan sebagainya, persilakan. Hanya sebagai support system kami ingin menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Di Jakarta ini ada 36 venue yang dimiliki oleh pemerintah pusat, yang sebagian besar ada di GBK ini.
3: Menpora menjelaskan bahwa kementerian yang dipimpinnya saat ini menjalankan pemetaan ulang prestasi olahraga menuju ajang multi cabang seperti SEA Games, ASEAN Games, dan Olimpiade. Oleh sebab itu, persiapan atlet untuk berprestasi di berbagai multi cabang internasional itu harus sejalan dengan ajang multi cabang di level nasional seperti PON 2028 ini. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI,

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Demikian pendengar, kita telah menyimak penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional. Anda kembali lagi bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi. Pada hari pukul 21.32 menit waktu Indonesia Timur, ada beberapa tembang-tembang yang akan kami hadirkan dalam ruang Rindu Anniversary Lagu dan Ucapan. Untuk pendengar yang mengikutan, boleh berikut 0967 536386 untuk Anda yang berulang tahun ya di malam hari ini. Ya, saya teringat akan teman kami Sofian Bofor yang berulang tahun tanggal 19 dan 20 Kepsta RRI Jayapura. Selamat malam saja, selamat menikmati kebersamaannya dan selamat ulang tahun tentunya. Dan nanti kita akan lanjutkan dengan mini drama dengan judul Sosmed Bukan Real Life, diproduksi oleh RRI Jember. Selamat malam dan selamat mendengarkan.
1: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

Baik, saudara pendengar di mana saat ini Anda berada. Demikian serangkaian tembak-tembak dalam Ruang Rindu Anniversary di malam hari ini. Baik, pendengar, selanjutnya kita akan ikuti bersama mini drama dengan judul Sosmed Bukan Real Life, diproduksi oleh RRI Jember. Selamat

0: pagi ini suasana desa terasa lebih hidup dari biasanya. Warga tampak sibuk bersiap, karena hari ini satu rombongan akan berangkat menghadiri manten Riko di desa sebelah, yang sebenarnya tak begitu jauh jaraknya. Uniknya lagi, kendaraan yang dipilih bukan mobil mewah, melainkan sebuah truk dengan bak terbuka yang siap mengangkut para penumpang, lengkap dengan cerita, tawa, dan tentu saja gosip yang akan mengiringi perjalanan sepanjang jalan.
1: Ayo, ibu, cepet naik, jamnya mepet, masih harus ngurus kambing, masih harus ngangkut kambing, ini truk saya.
2: Eh, minggir bu, minggir, saya mau di depan yang dekat kabin.
3: Loh, saya dari tadi sudah naruh tas di sini, Bu Tati.
2: Ya ampun, banyak banget sih tasnya. Mau pindahan apa kondangan?
3: Terserah saya dong. Pokoknya, saya gak mau di pinggir ya. Rumah jatuh saya. Nah kan, mulai kan. Saya bilang juga apa?
1: Belum jalan, Bu. Itu cuma saya injak gas sedikit.
2: Itu mah gara-gara bawaan Bu Sari aja tuh yang kebanyakan.
3: Kok saya sih, Bu? Bu Tati tuh bajunya lebay banget, berbulu-bulu.
1: Waduh, perasaan saya ngangkut kambingnya masih nanti deh, Bu.
4: Gus, ngawur Pak Darto. Udah, ayo ditutup ini bak belakangnya. Kita berangkat.
1: Oh, siap, Bu Lina. Awas, semua merapat. Ahai.

0: Perjalanan dimulai. Angin berhembus, truk bergoyang, dan mulut ibu-ibu mulai memanas.
1: Alhamdulillah, akhirnya si Riko nikah juga ya.
2: Iya Bu, meskipun ya lumayan agak lama ya.
3: Iya lama, dan ternyata ceweknya.
2: Kenapa ceweknya?
3: Kalian belum pernah lihat postingan ceweknya Riko di Instagram?
2: Apa?
3: Mana sih? Coba. Nih, lihat nih ibu-ibu. Apalagi foto yang ini. Aduh, yang ini juga make up-nya berlebihan banget gak sih? Dan ini kayak editan, fotonya cerah banget.
2: Apa? Foto cerai?
3: Cerai? Bukannya mau nikah sih bu?
1: Astagfirullah bu, mau nikah lo dia.
4: Waduh bu, kalau cerai ya tak putar balik aja ini truknya.
0: Begitulah kalau ibu-ibu sudah berkumpul di tengah terik matahari sepanjang perjalanan. Ternyata yang lebih panas justru percakapannya. Dan belum selesai sampai di situ. Semuanya bisa semakin mendidih ketika mereka menemukan bahan obrolan yang lebih panas lagi.
3: Coba lihat deh bu, postingan video lamanya ini. Nih, masa di kafe malam-malam?
2: Apa bu? Macam-macam?
1: Malam-malam bu, di kafe, malam-malam.
3: Nah itu, malam-malam di luar, gimana coba?
2: Waduh, anak malam ya ternyata.
4: Bu, saya juga sering di warung kopi malam-malam.
2: Lah beda pak, ini calon istri orang.
4: Bu, dulu gini-gini saya ini juga calon suami orang bu.
2: Beda pak, emang ada yang mau ngelirik Pak Darto malam-malam?
4: Lah bu, jangan salah. Dulu saya juga primadona.
2: Mana ada primadona antar jambat pakai truk gini, Pak?
4: Saya bilang dulu, Bu. Udah lama juga saya nggak ngopi malam gitu. Lagian, itu kan juga video lama si istrinya Riko itu kan, Bu?
3: Iya sih, ini postingan di 2015.
1: Nah, loh, 2015 loh. Kayak nggak pernah muda aja, Bu.
3: Tapi, Bu, lihat deh, Bu, captionnya. Healing time.
2: Hilang? Dia hilang.
1: Aduh Bu Tati, healing Bu, healing. Santai-santai.
2: Ih, kok kurang serak ya saya lihatnya.
3: Nah kan, saya juga dengar dia sering keluar malam.
2: Dengar dari siapa?
3: Ya dari status juga sih. Status dia sama temen-temennya.
2: Aduh, saya gatel Bu Tati. Nah kan, ini pasti pertanda.
4: Pertanda jalannya rusak Bu.
2: Bukan Pak, ini pasti gara-gara omongan Bu Sari tadi nih.
4: Aduh, jadinya saya yang kena dosanya ya Bu.
3: Tahu nih Bu Tati, zaman gini masih percaya gituan.
1: Bu Sari juga tuh, zaman gini masih percaya apa yang kelihatan di sosmed doang.
3: Beda dong Bu, di sosmed kan juga kehidupan dia Bu.
4: Coba lihat profil saya itu Bu. Udah kayak artis Korea kan? Mirip banget kan? Coba lihat, mirip banget kan sama saya?
1: Nah tuh, coba lihat profilnya Pak Darto. Samain sama spion depan tuh. Ada mukanya Pak Darto sekarang.
3: Ih, amit-amit. Dah, Pak, fokus nyetir aja, Pak.
0: Begitulah, dari postingan jadi kesimpulan. Obrolan sederhana bisa berubah jadi penilaian tajam. Padahal, belum tentu yang kelihatan di media sosial adalah cerita aslinya.
2: Pokoknya nanti kita lihat langsung, jangan sampai Riko salah pilih.
3: Nah, iya Bu, kita harus selidiki.
4: Wah, jadi kita semua ini ya.
3: Kita harus cek Pak, kalau ternyata yang di sosmed benar gimana? Kalau dia jahat gimana?
2: Nah, itu tuh kan jadi kasihan si Riko.
1: Kita kan belum kenal langsung sama istrinya Riko kan?
3: Lah, dari postingannya aja sudah kelihatan.
1: Aduh, Bu Sari ini susah dibilangin. Masa menilai orang cuma dari postingan aja, Bu?
3: Bu Lina tuh ketinggalan zaman. Sekarang tuh sosial media jadi personal branding, Bu.
2: Apa?
3: Glinding.
4: Iya nih, Bu Tati. Dari tadi, truk saya tuh glinding. Tapi kok nggak sampai-sampai ya, Bu?
1: Branding, Bu Tati, branding, personal branding, citra yang dibangun di sosmed.
3: Nah, tuh Bu Lina tahu.
1: Lah ya iya toh, wong saya juga main sosmed kok.
3: Nah itu berarti ngerti dong Bu, dari situ saja kelihatan orangnya gimana.
1: Belum tentu Bu, di sosmed itu orang biasanya nunjukin yang bagus-bagus aja.
2: Loh? Terus yang postingan di kafe malam-malam itu gimana?
3: Nah tuh, gimana tuh?
1: Ya, bisa aja lagi kerja, bisa aja lagi ketemu temennya, bisa aja ada acara. Ya kita kan nggak tahu cerita lengkapnya. Lagian ketemu istrinya Riko aja kita belum pernah loh Bu.
4: Nah, bener tuh. Jangan-jangan cuma ngopi aja cari angin. Kayak saya.
3: Alah Pak, beda.
1: Jangan langsung menilai dari apa yang kelihatan aja deh Bu. Kan yang mau nikah si Riko, pasti dia lebih kenal sama calon istrinya.
4: Nah, bener lagi. Kalau dari foto aja itu bisa nilai orang, saya ini mungkin sudah jadi miliarder Bu.
3: Bener-bener mulu Pak Darto. Coba lihat dulu tuh jalanan depan hutan-hutan. Emang bener ini jalannya?
4: Lah, iya ya. Apa kali ini saya salah ya Bu ya? Kok sepi ya Bu? Bukannya ini Kang masuk rumah mantennya?
1: Kayaknya salah deh Pak. Harusnya sebelum ini gak sih Pak?
2: Ini kayaknya gang menuju rumah mantan tetangga saya dulu yang pindah ke daerah sini deh. Suami istri. Terus ya Bu, dia itu
1: Sudah. Kelewat loh kita Pak Darto. Ayo putar balik saja.
4: Siap Bu Lina. Ternyata belum sampai masuk hutan aja saya udah takut tuh sama cerita Bu Tati tadi kalau dilanjutkan. Ngeri.
0: Setelah berputar ke sana kemari, perjalanan yang seharusnya dekat menjadi terasa jauh. Karena bukan hanya sekedar penumpang yang dibawa, tapi tentu saja dengan paket lengkap gosip yang tak ada habisnya. Rombongan itu pun akhirnya sampai di rumah mempelai wanita.
5: Hati-hati Bu, sini saya bantu.
1: Nak, ini istrinya Riko.
5: Enggih Bu, terima kasih enggih sudah datang. Monggo Bu, lewat sini. Pak, minta tolong Pak, ini dibukain pelan-pelan.
3: Loh, kok sopan banget?
2: Iya ya, ramah lagi.
1: Tuh kan, kalau belum ketemu langsung itu jangan menilai orangnya. Jangan gampang nilai orangnya.
2: Ternyata beda ya dari yang kita kira.
1: Nah kan, kebanyakan menilai sih kalian ibu-ibu.
4: Wah, sepertinya penumpang saya dari tadi komentator handal nih.
0: Keluar dari lokasi rumah mempelai wanita, justru canda tawa yang mengiringi mereka. Istri Riko menemani ibu-ibu untuk kembali naik ke atas truk, membantu dengan tangan yang sopan.
6: Di momen itulah, tanpa perlu banyak kata, mereka mulai sadar bahwa apa yang terlihat dari jauh belum tentu sama dengan kenyataan yang ada di depan mata. Dari perjalanan hari ini, bukan hanya mengantar mereka ke sebuah hajatan, tapi juga membawa pelajaran sederhana tentang tidak terburu-buru menilai seseorang hanya dari sepotong cerita.
4: Gimana ibu-ibu? Beda kan sama cerita tadi yang pas kita jalan itu?
2: Iya ya pak.
3: Iya ya, mungkin postingan tadi itu cuma lagi santai aja kali ya.
4: Gini nih, kalau omongan udah keburu jalan, susah direm.
1: Lain kali, coba kenal dulu, ya kan? Sebelum kita menilai.
3: Iya, tapi...
1: Tapi apa lagi, Bu Sari?
3: Makanannya enak banget.
4: Lah, ini sip ini. Baru ini saya setuju ini.
6: Memang, terkadang apa yang kita lihat belum tentu itulah kenyataannya. Sepotong cerita, satu unggahan, atau sekilas pandangan bisa dengan mudah menipu penilaian kita. Karena itu, jangan terburu-buru menilai seseorang sebelum benar-benar mengenalnya. Jangan biarkan prasangka mendahului kenyataan. Yuk, mulai lebih bijak melihat dan lebih berhati-hati dalam menilai. Mini drama ini diproduksi oleh RM.

Masih dari kawasan Tasangka Pura 23 Jayapura, pendengar demikian tadi kita telah ikuti bersama mini drama dengan judul Sosmed Bukan Real Life, diproduksi oleh RRI Jember. Baik, berikut di pukul 22.17 menit waktu Indonesia Timur dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Untuk Anda yang mengikutan langsung di 0967 5363

0: ruang berbagi memori lewat lagu, membangkitkan kenangan dan perasaan sentimental terhadap masa lalu. Penuh kenangan memberikan rasa bahagia sekaligus rindu. Hadir di Pro 1 Jayapura setiap malam hari pukul 22.10 sampai 23 waktu Indonesia Timur. Live phone 536386. Nantikan ruang rindu, ruang berbagi memori lewat lagu.
1: Dari kawasan Tersangkapura 23 Jayapura, pendengar kita jumpa lagi dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu. Saya sudah buka line telepon untuk Anda yang mengikuti dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Anda bisa langsung saja di 536386, di 0967 536386.

0: Iya benar, di mana saat ini Anda berada, kita masih dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu di malam hari ini. Dan di malam hari ini ya, kita dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu dengan bebas lagu baik mancanegara maupun lagu Indonesia. Untuk Anda yang mau bergabung, Anda bisa langsung saja di 0967 536 3866. Baik, 536 3866, langsung saja saya terima yang sudah bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Malam.
0: Halo, dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Bang Andi Yudhistira di Bengkulu Utara, Mbak.
0: Oke, Bang Andi.
1: Iya. Yeah. Ini Mbak.
0: Aku siapa? Weli.
1: Leri.
0: Oh.
1: Oh iya. Mbak Dea sama Mbak Gia masih ya? Ya.
0: Mbak Dea masih, tapi lagi sakit.
1: Oh sakit.
0: Oh.
1: Nah, ini sudah lama nih nggak gabung di Persatu RW Jayapura ini.
0: Oke, okay, terima mungkin, kasih Bang Andi.
1: Tapi mungkin Mbak Lili sering dengar saya di Ruang Rindu Berjaringan.
0: Sering.
1: Maupun di 100%.
0: Oke.
1: Okay. Indonesia gitu ya. Ini lagunya bebas ya?
0: Ya bebas.
1: Ada lagunya ini Pak ya.
0: Lagunya siapa?
1: Judulnya Nijiro gitu ya.
0: Zero?
1: Nijiro.
0: Nijiro. Oke.
1: Okay. Itu lagu Jepang.
0: Nijiro Murakami.
1: Ya, lagunya ini apa? Dari ini penyanyinya judulnya Nijiro Mbak ya. Penyanyinya nggak lupa ya, soalnya itu lagunya Bumerang versi Jepang gitu maksudnya.
0: Oh.
1: Ini penyanyinya Masafumi Kawamoto.
0: Siapa?
1: Masafumi Kawamoto penyanyi.
0: Masakomi.
1: Masafumi. Masafumi Kawamoto.
0: Kawamoto.
1: Iya, judulnya Nijiro.
0: Nijiro Masakomi Kawamoto.
1: Iya, Masafumi Mbak ya. Masafumi Kawamoto. Judulnya Nijiro. I-nya double ya, Nijiro itu.
0: Nijiro.
1: Ya. Penyanyinya Masafumi Kawamoto.
0: Sedang dicari.
1: Iya.
0: Sepertinya tidak ada nih.
1: Ah?
0: Bisa yang lain?
1: Yang lain? Lainnya jarang berarti lagi manca aja Mbak ya.
0: Apa?
1: Lagu manca aja ini ya. Ini Oleon Issue. Oleon Issue.
0: Yang nyanyi siapa nih?
1: Alias.
0: Siapa?
1: Alias.
0: Halo, Bu Andi.
1: Iya, yang penyanyinya Alias ya. Alias. Alias tulisannya.
0: Alias. Judulnya tadi ya. Apa?
1: Only One Issue.
0: Only One.
1: Iya, All I Want Is You.
0: All One, Only One Miss You.
1: Iya, dari Alias ya.
0: All One Miss You. Only One Miss You.
1: Yeah.
0: Elia, oke.
1: Okay. Nah, ada yeah. Lady Mbak ya.
0: Iya, yeah. Makasih. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Baik, benar kita masih dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu ya. Untuk Anda yang mau ikutan dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu, silakan langsung saja saya terima. Halo, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Mbak Weli.
0: Oh.
2: selamat bertugas.
0: Thank you.
2: Lagu dari Swakarsa.
0: Swakarsa?
2: Smile in my dreams.
0: Swakarsa. Sabar ya, Bu Afe.
2: Oke, bye.
0: Swakarsa. Yang nyanyi?
2: Lagu judul lagunya? Smile in my dreams.
0: Smile
2: in my dreams.
0: In my dream.
2: Betul sekali. Swakarsa.
0: Smile in my dream. Swakarsa. Kita lihat bersama. Female vocal romantic. Which reggae smile in my dream. Swakarsa. Okay, thank you. Selamat malam.
2: Selamat bertugas.
0: Langsung dihadirkan ya, ada Elia dengan I Miss You ya. Oh, Elias. All One Miss You ya. Elia. Elias ya, Elijah.

langsung dihadirkan untuk Anda. Selamat malam dan tentunya bersama Pro 1 RRI Jayapura. Kenal informasi, inspirasi.

0: Baik, pendengar, mana saat ini Anda berada, saya kembali lagi dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu. Untuk pendengar yang mau ikutan langsung di 0967536386, langsung saja saya terima yang sudah bergabung. Halo
1: Ruang Rindu, selamat
0: iya,
1: malam.
0: Selamat malam juga, mau yuk, silakan.
1: Jen dari Shorespeaker.
0: Shorespeaker?
1: Iya, Jen.
0: Shorespeaker, Jane.
1: Jane.
0: Jane itu di mana nih? Ada di sebelah Jen Sapakua. Jane. Jane ini mana nih dia nih, Jane ini? Jane.
1: Yeah.
0: Jane, oke. Okay. Ada Jane. Sip. Terima kasih. Langsung di belakang Mamius 536386. Ruang Rindu, selamat malam.
2: Ruang Rindu, selamat malam Kak Welly dengan Cecil.
0: Iya, Cecil.
2: Michael Bolton.
0: Sadam. Mantan Jirunya. Suami.
2: Ingatku. Judulnya Love So Beautiful.
0: So Beautiful?
2: Love So Beautiful.
0: I Love So Beautiful. Ya, yeah, yep. Saya suka yang itu, cantik-cantik.
2: Saya selalu Kak, terima kasih.
0: Terima kasih, love tebal. Iya, Michael Bolton, I Love So Beautiful. Oh, saya suka yang cantik-cantik ya, kata si ganteng Michael Bolton. Kenapa ya kalau yang nama Michael selalu ganteng ya? Oke, ada si Jane, dan memang Michael bilang si Jane, dan juga Shorespeaker mengakui bahwa Jane dia memang cantik. Oke, selamat malam dan selamat mendengarkan.

Baik, sudah berdengar di mana saat ini berada. Demikian program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu di malam hari ini. Terima kasih untuk pendengar yang sudah bergabung dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu untuk edisi malam ini. Di hari Selasa 23 Juni 2026.

0: Baik, berada di mana saat ini berada? Pukul 23 waktu Indonesia Timur. Di suasana malam hari ini, selanjutnya ada beberapa tebak-tebak yang akan saya hadirkan menemani suasana malam Anda, mengantarkan Anda dalam peraduan, dalam jazz musik, hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur.
1: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

Iya, pendengar, di mana saat ini Anda berada di peraduan malam ini, Toha? Ya, pendengar, ya, dari syairnya saja ya, untuk Anda yang kelahiran di atas 1950-an pasti mengenal lagu ini. Lagu ini adalah Daliana, dipopulerkan tahun 1957 tekanan.

pendengar program satu di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, Usailah sudah tugas menemani pendengar sepanjang hari Selasa 23 Juni 2006. Radio Republik Indonesia Jayapura kembali berudara pada hari Rabu 24 Juni 2006 jam 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah dan sampai jumpa. Akhirnya terimalah salam nasional, sekali merdeka tetap merdeka, dan terimalah semboyan kami, sekali di udara tetap di udara.

Ya, baik pendengar, selamat pagi, selamat berjumpa kembali ya. Kita dipertemukan kembali untuk hari yang baru. Tepatnya kita ada di hari Rabu ya, tanggal 24 Juni 2026. Ya, dan bersama kami yang bertugas, saya Sofi, rekan Uwana, kembali menyapa Anda langsung dari Jalan Tasangkapura 23 Jayapura. Tentunya dipancar luaskan melalui frekuensi 93,3 untuk Anda yang ada di wilayah Sentani dan sekitarnya. Untuk Anda yang ada di wilayah Genyem, 88,8 MHz. Kota Jayapura, Kerom dan sekitarnya, Anda dapat memantau melalui frekuensi 96,0 dan 97,6 MHz. Anda yang mengikuti melalui aplikasi RRI Digital, tentunya jangan terlupakan untuk di-download ya aplikasi RRI Digital dimanapun Anda berada. Anda dapat menyaksikan dan juga mendengarkan secara langsung ketika jaringan internet itu ada di tempat Anda. Selamat pagi dari ujung timur Indonesia, kembali menyapa Anda. Tentunya selamat pagi Indonesia, selamat pagi tanah Papua, Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kerom, Sarmi dan sekitarnya. Ya, dan saudara pendengar, jangan lupa ya ketika Anda bangun di pagi hari, terus dan terus kami ingatkan, siapa tahu lupa gitu ya. Anda bangun di pagi hari, tidak mencari hal yang lain dulu, tidak mencari HP, tidak mencari yang lain. Ketika Anda bisa buka mata di pagi hari ini, masih bernafas, ungkapan syukur lewat doa Anda. Berterima kasih tentunya kepada Sang Pencipta, kita masih diberikan kesempatan anugerah nafas hidup. Adalah anugerah terbesar tentunya untuk kita semua bisa melakukan banyak hal tentunya ketika kita masih diberikan kesempatan dan nafas hidup ini. Ungkapan syukur lewat doa-doa kita di pagi hari ini, berterima kasih kepada Yang Maha Kuasa, tetapi juga menyerahkan sepanjang hari ini apapun aktivitas, apapun rencana, apapun pergumulan, apapun yang menjadi prioritas Anda di hari ini, yuk kita serahkan semuanya kepada Sang Pencipta dan berharap pastinya di hari ini semuanya dapat berjalan dengan baik. Setelah Anda doa pagi, lalu konsumsi 2 gelas air putih hangat pagi hari ini sangat baik sekali agar tubuh Anda terhidrasi. Bayangkan semalam tidur panjang Anda tanpa minum air seperti itu ya. Jadi bangun pagi, doa pagi, kemudian konsumsi 2 gelas air hangat sangatlah baik agar Anda di sepanjang hari ini dapat bersemangat untuk menjalankan aktivitas Anda. Ya, dan pendengar Pro 1 RRI Jayapura tentunya kembali mengudara untuk Lintas Jayapura Pagi bersama kami yang bertugas ya pagi hari ini. Ya, dan di setiap rangkaian, seluruh rangkaian acara siaran yang terus mengudara untuk Anda, kami akan mengawali di setiap paginya dengan siraman-siraman rohani. Dan untuk edisi pagi hari ini, Rabu 24 Juni 2026, kita akan ikuti bersama renungan pagi agama Buddha. Tentunya untuk umat Buddha dimanapun Anda berada, kita akan ikuti bersama renungan pagi agama Buddha. Dan satu judul yang diangkat pagi hari ini, pelimpahan jasa, yang akan disampaikan oleh Pak Victor. Bila cinta kasih ada mengawali renungan pagi untuk mimbar ataupun renungan pagi Buddha di pagi hari ini. Dan selepas satu tembang berikut ini, kita akan ikuti bersama pelimpahan jasa disampaikan oleh Bapak Victor.

Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Dalam kehidupan ini, kita sering berbuat baik dengan harapan hidup menjadi lebih tenang dan bahagia. Namun dalam ajaran Sang Buddha, kebajikan tidak berhenti hanya untuk diri sendiri. Kebajikan juga dapat dibagikan kepada makhluk lain melalui pelimpahan jasa. Sang Guru Agung Gotama Buddha mengajarkan bahwa setiap perbuatan baik yang kita lakukan melalui berdana, menjaga sila, bermeditasi, dan menumbuhkan batin penuh cinta kasih adalah sumber kebahagiaan yang murni. Ketika kita dengan tulus melimpahkan jasa itu kepada orang tua, leluhur, sanak keluarga, maupun semua makhluk, kita sedang melatih hati untuk tidak melekat pada hasil kebajikan kita sendiri. Dalam Tiro Kuda Sutta diceritakan bahwa para makhluk yang telah meninggal dapat ikut bersuka cita atas kebajikan yang kita lakukan oleh keluarganya yang masih hidup. Mereka tidak menerima jasa secara langsung seperti benda yang dipindahkan, melainkan menerima kebahagiaan batin melalui rasa turut bergembira atas perbuatan baik tersebut. Renungan ini mengingatkan kita bahwa pelimpahan jasa bukanlah ritual semata, melainkan latihan batin. Apakah kebajikan yang kita lakukan ada disertai niat yang tulus? Apakah kita masih ingin dipuji atau sudah mampu berbagi kebajikan dengan hati yang lapang? Saat kita mengucapkan semoga jasa kebajikan ini dipersembahkan kepada semua makhluk, sesungguhnya kita sedang menanam benih welas asih dalam diri sendiri. Pelimpahan jasa melatih kita untuk melepaskan keakuan, mengikis keserakahan batin, dan memperluas cinta kasih tanpa batas. Semoga renungan ini kita semakin memahami bahwa kebajikan yang sejati tidak pernah berkurang ketika dibagikan. Justru, saat kita berbagi kebajikan dengan tulus kepada leluhur dan semua makhluk, hati kita sendiri menjadi semakin ringan, damai, dan penuh kebahagiaan. Sekian, Soti Hotu, Namo Buddhaya.

Selamat malam semuanya, terimalah salam Dharma dari saya, Nomo Budaya. Ya, hari ini saya akan membawakan sebuah lagu berjudul Lentera Dunia. Selamat menikmati.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

0: curiga.
1: Ya, baik pendengar, pukul 5.28 menit waktu Indonesia Timur ya. Untuk umat Buddha dimanapun Anda berada, sudah kita ikuti bersama mimbar Buddha ya, renungan pagi Buddha, pelimpahan jasa disampaikan oleh Bapak Victor, dan juga lagu-lagu religi Buddha mewarnai suasana pagi hari Anda. Kita akan jelang pukul 6 waktu Indonesia Timur ya, dalam penyampaian warta berita Fajar Papua.

0: Tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti penyampaian berita Fajar Papua. Fajar Papua disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura.
0: Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Fajar Papua edisi Rabu 24 Juni 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita di antaranya. Pemerintah pusat salurkan insentif Rp64 miliar rupiah untuk daerah berprestasi di Papua. Tinjau Rusun Kejati Papua, Dirjen PKP pastikan rusun siap dihuni. Selain itu, warta berita pagi ini kami lengkapi dengan sejumlah berita lainnya dan diakhiri dengan berita olahraga. Inilah warta berita Fajar Papua selengkapnya. Saya Sofia Mnubefor. Kita awali berita pertama. Pemerintah pusat menyalurkan insentif fiskal sebesar Rp64 miliar rupiah kepada pemerintah daerah berprestasi di Papua. Kota Jayapura menjadi penerima terbesar dengan total insentif mencapai Rp8 miliar rupiah. Berikut laporan Rizky Kurniawan.
2: Pemerintah pusat menyalurkan dana insentif fiskal sebesar Rp64 miliar kepada pemerintah daerah berprestasi di Papua. Kota Jayapura menjadi penerima insentif terbesar dengan total Rp8 miliar rupiah. Dana insentif tersebut diberikan dalam malam apresiasi pemerintah daerah berprestasi regional Papua tahun 2026. Penghargaan diberikan berdasarkan capaian kinerja daerah pada sejumlah indikator pembangunan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan dana insentif akan disalurkan langsung ke rekening kas umum daerah. Dana itu dapat digunakan untuk mendukung program yang bermanfaat bagi masyarakat. Tito mengatakan program insentif fiskal bertujuan mendorong kompetisi positif antar daerah. Hingga putaran ke-6, total insentif yang telah disalurkan pemerintah mencapai Rp361 miliar. Ia berharap penghargaan tersebut mendorong pemerintah daerah terus meningkatkan kinerja. Daerah yang belum memperoleh penghargaan juga diharapkan terpacu untuk berprestasi.
3: Acara ini dilaksanakan, ini yang ke-6 ini ya, untuk putaran pertama. Tujuan kita sekali lagi adalah untuk memotivasi rekan-rekan kepala daerah timbul iklim kompetitif untuk maju antar kepala daerah ya. Sekaligus juga ya untuk memberikan gambaran bahwa cukup banyak juga kepala daerah yang berprestasi, tidak hanya yang masalah gitu.
2: Kota Jayapura meraih penghargaan terbaik pertama kategori kreatif financing dan pengendalian inflasi. Kota Jayapura juga meraih terbaik kedua kategori penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting. Dengan capaian tersebut, Kota Jayapura memperoleh insentif fiskal Rp8 miliar. Setiap peringkat pertama menerima Rp3 miliar, peringkat kedua Rp2 miliar, dan peringkat ketiga Rp1 miliar. Selain Kota Jayapura, Kabupaten Mimika dan Provinsi Papua masing-masing menerima insentif Rp6 miliar. Keduanya meraih dua penghargaan terbaik pertama pada kategori berbeda. Kabupaten Mimika menjadi terbaik pertama kategori penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting serta kreatif financing tingkat kabupaten. Sementara Provinsi Papua meraih penghargaan serupa pada tingkat provinsi. Rizky Kurniawan melaporkan.
0: Saudara serta pemirsa, pemerintah Kota Jayapura meraih 3 penghargaan dalam ajang apresiasi pemerintah daerah berprestasi regional Papua tahun 2026 dan memperoleh total dana apresiasi sebesar Rp8 miliar rupiah dari Kementerian Dalam Negeri. Wali Kota Jayapura Abisai Rolo menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran pemerintah daerah dan masyarakat yang dinilai telah berkontribusi terhadap berbagai capaian pembangunan. Penghargaan pertama diraih pada kategori penanganan kemiskinan dan percepatan penurunan stunting dengan predikat terbaik 2 tingkat kota dan memperoleh dana apresiasi sebesar Rp2 miliar rupiah. Sementara pada kategori kreatif financing, Kota Jayapura meraih terbaik 1 tingkat kota dengan penghargaan dana sebesar Rp3 miliar rupiah. Prestasi serupa juga diraih pada kategori pengendalian inflasi dengan predikat terbaik 1 tingkat kota dan dana apresiasi sebesar Rp3 miliar rupiah. Wali Kota menegaskan capaian tersebut menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kinerja pemerintah di Kota Jayapura. Dana apresiasi sebesar 8 miliar rupiah tersebut dipastikan akan dimanfaatkan untuk mendukung program pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Saudara, tinjau rumah susun Kejati Papua, Dirjen Perumahan Perdesaan Kementerian PKP pastikan rusun tersebut siap dihuni. Berikut laporan Arul Firmansyah.
4: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP Republik Indonesia bersama Kejaksaan Tinggi Papua dan Pemerintah Provinsi Papua melaksanakan peninjauan di rumah susun Kejaksaan Tinggi Papua yang berlokasi di kawasan BSG Kota Jayapura untuk memastikan kesiapan bangunan tersebut sebelum nantinya diserah terimakan secara penuh pada Agustus mendatang. Pelaksana tugas Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan pada Kementerian PKP Rini Diahmawarti menjelaskan pembangunan rusun Kejaksaan Tinggi Papua dilakukan secara bertahap sejak tahun anggaran 2024 hingga 2025 dan telah rampung pada Februari 2026 di atas lahan seluas 4.392 meter persegi. Pembangunan rumah susun tersebut menelan anggaran sekitar 45 miliar rupiah lebih dan mampu menampung kurang lebih 240 orang yang terbagi dalam 40 unit hunian. Bangunan rusun juga telah dilengkapi berbagai fasilitas penunjang, termasuk perabotan dan berbagai peralatan penunjang lainnya. Adapun proses serah terima pertama telah dilakukan pada Februari 2026, sedangkan serah terima akhir direncanakan berlangsung pada Agustus 2026. Meskipun demikian, secara umum bangunan tersebut sudah dapat dihuni oleh para ASN dari Kejaksaan Tinggi Papua.
5: Pelaksanaan pembangunan rusun ini di tahun anggaran 2024-2025 dan selesai pada tahun 2026, Februari 2026. Jadi pelaksanaannya bisa langsung setelah dia selesai, bisa langsung ditempati oleh dari ASN Kejaksaan Tinggi Papua, seperti itu. Jadi dilengkapi, dengan rusun ini dilengkapi dengan mebel, jadi dengan tipe 36 dan kamar 2 unit, kemudian dilengkapi dengan kamar mandi, dapur, dan ruang tamu. Serah terima PHO-nya di bulan Februari 2026 dan rencana serah terima akhir yaitu di Agustus 2026. Jadi bisa langsung meskipun FHO belum dilaksanakan tapi bisa langsung ditempati oleh ASN Kejaksaan Tinggi Papua. Jadi kami juga mengharapkan agar rusun ini dipelihara dengan baik dan dikelola dengan baik supaya tidak terjadi penurunan kualitas. Jadi fungsi rusun itu dapat 100% optimal, seperti itu.
4: Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, Dr. Jeferdian menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PKP atas dukungan yang diberikan melalui pembangunan rumah susun tersebut. Terkait dengan sejumlah fasilitas tambahan yang masih diperlukan, Jeferdian berharap adanya dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah Provinsi Papua, agar kebutuhan tersebut dapat segera terpenuhi secara bertahap.
6: Ini hari ini kita cek sama-sama dari Kementerian PKP. Kita lihat kondisi real rusun ini sudah sangat baik sekali. Kami juga akan dalam waktu dekat akan segera menempati. Dan sekali lagi terima kasih untuk Kementerian PKP atas pembangunan rusun ini yang merupakan dukungan nyata untuk aparat penegak hukum, bagaimana kami bisa bekerja dengan tenang untuk melayani hukum di tanah Papua ini.
4: Kejati Papua memastikan pihaknya akan melakukan pengawasan terhadap penggunaan rusun tersebut, termasuk dalam hal perawatan, agar nantinya rusun Kejati Papua ini bisa terus digunakan dalam jangka panjang, sehingga bisa mendukung produktivitas para ASN di lingkup Kejaksaan Tinggi Papua. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah meningkatkan target program bedah rumah di tanah Papua pada tahun 2026 menjadi sekitar 22 ribu unit. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan jumlah tersebut meningkat signifikan dibanding target sebelumnya yang berada di kisaran 1.600 unit rumah. Program perbaikan rumah tidak layak huni itu akan menjangkau 6 provinsi di Papua, termasuk kawasan perbatasan dan wilayah pesisir. Menurut Tito, daerah perbatasan seperti Sko, Kerom, Pegunungan Bintang, Boven Digul, hingga Merauke juga juga masuk dalam sasaran program pemerintah. Selain perbaikan rumah, pemerintah menyiapkan dukungan infrastruktur dasar berupa sanitasi dan penyediaan air bersih guna meningkatkan kualitas hunian masyarakat. Saudara serta pemirsa Warta Berita Fajar Papua, Anda ikuti melalui Pro 1 RRI Jayapura dan Anda bisa menyaksikan di kanal YouTube RRI Jayapura Official.

RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: Anda masih mengikuti berita Fajar Papua dari Pro 1 RRI Jayapura.
1: Kita beralih ke berita selanjutnya. Tim Unit Reaksi Cepat URC Subsatgas Pidana Umum Polres Jayapura berhasil mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor atau curanmor dan pencurian dengan pemberatan atau curat di kawasan BTN Indah Permai 5 Kampung Doyobaru, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura. Kasub Satgas Pidum Polres Jayapura AKP Axel Panggabean mengatakan dua pelaku curanmor berinisial FK dan RK berhasil diamankan setelah dilakukan penyelidikan dan pengembangan kasus. Keduanya mengaku mencuri satu unit sepeda motor Yamaha Mio M3 yang kemudian dijual kepada warga di wilayah Pos 7 Sentadi. Polisi turut mengamankan kendaraan hasil curian tersebut sebagai barang bukti. Pada hari yang sama, tim URC juga mengungkap kasus curat yang terjadi saat pemilik rumah sedang melaksanakan ibadah. Pelaku yang bereaksi seorang diri masuk ke rumah korban melalui plafon dan membawa sejumlah barang elektronik. Dari hasil pengembangan, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa 3 unit laptop, 1 unit tablet, 1 unit telepon genggam, speaker bluetooth, tas ransel, jaket, serta perlengkapan elektronik lainnya. AKP Axel menegaskan pengungkapan kedua kasus tersebut merupakan komitmen Polres Jayapura dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Saat ini para pelaku beserta barang bukti telah diamankan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Saudara dan pemirsa, Badan Pusat Statistik mengerahkan 5.355 petugas untuk pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di seluruh tanah Papua. Pendataan dilakukan secara door-to-door guna memperoleh data akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan. Berikut laporan Rizky Kurniawan.
2: Badan Pusat Statistik atau BPS mengerahkan 5.355 petugas untuk melaksanakan sensus ekonomi 2026 di seluruh tanah Papua. Pendataan dilakukan secara door-to-door mulai 15 Juni hingga 31 Agustus mendatang untuk memperoleh gambaran kondisi perekonomian masyarakat dan pelaku usaha. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan data yang dikumpulkan akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan dan pengambilan keputusan ekonomi di tingkat nasional maupun daerah. Menurutnya, sensus ekonomi juga memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah memperoleh data yang akurat untuk perencanaan pembangunan tanpa harus mengeluarkan anggaran khusus.
3: Dengan adanya sensus ekonomi 2026 ini, kesempatan emas buat Bapak Ibu Kepala Daerah mendapatkan data yang akurat tanpa harus menggunakan APBD. Dan ini tentunya mari Bapak Ibu manfaatkan kesempatan ini.
2: BPS berharap masyarakat dan pelaku usaha dapat menerima petugas sensus serta memberikan data yang benar agar hasil pendataan dapat menggambarkan kondisi ekonomi Papua secara lebih akurat. Diketahui sensus ekonomi 2026 resmi dicanangkan oleh Menteri Dalam Negeri bersama Kepala BPS Amalia Widyasanti dan Kepala Daerah Setanah Papua di Jayapura. Pencanangan dilakukan bersama dengan kegiatan Malam Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Regional Papua tahun 2026. Reski Kurniawan melaporkan.
1: Saudara, pemerintah Kota Jayapura melalui Badan Pendapatan Daerah BAPEDA menggelar sosialisasi inovasi daerah sebagai upaya meningkatkan pemahaman aparatur pemerintah sekaligus menyatukan data dan program inovatif yang akan menjadi bahan penilaian pemerintah pusat. Wali Kota Jayapura Bisai Rolo dalam sambutannya mengajak seluruh peserta mengikuti materi dengan sungguh-sungguh agar dapat memperluas wawasan dan meningkatkan kapasitas masing-masing OPD dalam mengembangkan inovasi pelayanan publik. Wali Kota juga menekankan pentingnya kolaborasi antar OPD agar seluruh inovasi yang telah dijalankan dapat terdokumentasi secara baik dan didukung data yang akurat. Sementara itu, Kepala Bapeda Kota Jayapura, Robi K. Awi, mengatakan kegiatan ini menjadi bagian dari proses pengumpulan dan penyusunan data inovasi daerah, serta memahami mekanismenya agar pengiriman data dapat berjalan efektif. Pemerintah Kota Jayapura berharap penghargaan dari pemerintah pusat dapat menjadi motivasi untuk terus menghadirkan inovasi di tengah keterbatasan fiskal demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Saudara dan pemirsa, sebagai wujud kepedulian sosial dan semangat kebersamaan dalam menyambut Hari Bayangkara ke-80, Polda Papua menggelar kegiatan bakti religi di Vihara Arya Dharma Kota Jayapura. Kegiatan yang melibatkan personel Polda Papua dan Bayangkari Polda Papua dilaksanakan melalui kerja bakti membersihkan lingkungan wihara, baik di dalam maupun di luar area tempat ibadah. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Papua, Kombes Pol Rama Samtana Putra, mengatakan kegiatan bakti religi merupakan salah satu rangkaian kegiatan sosial yang dilaksanakan dalam menyambut Hari Bayangkara ke-80. Aksi pembersihan rumah ibadah ini menjadi wujud nyata kepedulian Polri kepada masyarakat. Dan Polri hadir tidak hanya dalam pelaksanaan tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban, tetapi juga melalui kegiatan sosial yang dapat memberikan manfaat secara langsung bagi masyarakat. Melalui bakti religi ini, pihaknya ingin memperkuat nilai-nilai persaudaraan, gotong royong dan toleransi antar umat beragama, dan semangat kebersamaan seperti inilah yang menjadi modal penting dalam menjaga Papua tetap aman, damai, dan harmonis. Sementara itu, Pendeta Majelis Muda Vihara Arya Dharma, Arya Damo, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Polda Papua serta Bayangkari atas kepedulian yang ditunjukkan melalui kegiatan tersebut. Sebagai bentuk perhatian dan kepedulian kepada pengurus serta jemaat, Polda Papua juga menyerahkan tali ASI yang diberikan langsung oleh Direskrimsus Polda Papua didampingi Ketua Bayangkari Daerah Papua. Pendengar serta pemirsa, terakhir kita simak berita olahraga.
0: Berita olahraga Pro 1 Kanal Inspirasi.
1: Menutup rangkaian warta berita Fajar Papua dari dunia olahraga, Ketua KONI Kabupaten Jayapura Haris Richard Yoko mengaku bangga atas pencapaian prestasi para atlet yang mampu meraih juara umum pada kejuaraan daerah Kejurda Atletik memperebutkan Piala Gubernur Papua tahun 2026 yang digelar di Stadion Mandala. Menurutnya, kebanggaan tersebut tidak lepas setelah atlet binaan PASI, Persatuan Atletik Seluruh Indonesia Kabupaten Jayapura, dengan sukses memperoleh 15 medali emas, 3 medali perak, dan 11 medali perunggu. Atas prestasi yang dicapai para atlet, Haris berharap para atlet harus terus meningkatkan prestasi di kancah-kancah yang lebih tinggi, bukan hanya regional namun bisa meningkat di level nasional bahkan internasional. Sebagai Ketua KONI Kabupaten Jayapura, Haris berupaya memperhatikan semua atlet di semua cabang olahraga. Apalagi cabur unggulan yang dimiliki Kabupaten Jayapura seperti menembak, atletik, dan tinju, lantaran di tengah keterbatasan anggaran yang minim, namun atlet Kabupaten Jayapura mampu membawa dan mengharumkan nama baik olahraga tersebut.
0: Berita olahraga Pro 1 Kanal Inspirasi.
1: Dan saudara serta pemirsa, sekian penyampaian Warta Berita Fajar Papua. Terima kasih atas perhatian Anda dan tentunya jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita-berita kami secara lengkap di rri.co.id. Kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.
0: Telah kita ikuti Berita Fajar Papua pagi ini dari Pro 1 RRI Jayapura.

0: Iya, baik pendengar, pukul 6:31 menit waktu Indonesia Timur ya. Dan sudah kita ikuti bersama tadi penyampaian berita-berita aktual lewat Warta Berita Fajar Papua. Dan selanjutnya kurang lebih 30 menit ke depan jelang pukul 7 waktu Indonesia Timur, kita masuk dalam ruang patroli udara di pagi hari ini.
1: Patroli udara. Siaran yang mengetengahkan informasi arus lalu lintas baik di Kota Jayapura,
2: Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Kerong
1: bersama personil dari Ditlantas Polda Papua.
2: Patroli udara setiap hari Senin sampai Jumat selama 30 menit.
1: Mulai pukul 6.30 sampai pukul 7.00 waktu Indonesia Timur.
2: Patuhi aturan dan rambu-rambu lalu lintas saat berkendara,
1: agar Anda selamat-selamat di jalan raya.
2: Ingat, utamakan keselamatan
1: keluarga Anda menanti di rumah.

0: Iya, baik pendengar, pukul 6.33 menit waktu Indonesia Timur ya. Kita masuk dalam ruang patroli udara pagi hari ini. Tadi pagi subuh-subuh sempat hujan, pagi ini hujan lagi seperti itu ya. Oke, dan tentunya semangat pagi untuk hari ini. Saya tidak sendiri dalam ruang patroli udara pagi hari ini. Saya sapa dulu yang sudah hadir. Boleh dengan
1: Bribda Gloria.
0: Oke, dan
1: Brigpol Karolin.
0: Oke, baik, siap. Ada Bribda Gloria dan juga
1: Brigpol Karolin.
0: Brigpol, oke, siap. Iya, pagi hari ini kita akan menuju beberapa pos ya di apa namanya di lapangan untuk update informasi arus lalu lintas pagi hari ini. Ada berapa pos yang mau kita tuju? Silahkan.
2: Iya, baik, Kak. Seperti biasa ada 6 pos ya, Kak.
0: Oke. Okay.
2: Iya, yang pertama ini ada pos
1: SDVM. Boleh. Yang pertama pos SDVM Kota Raja untuk wilayah Abipura. Yang kedua pos Bayangkara Kota Jayapura. Yang ketiga pos TL Hamadi. Yang keempat pos Polres Sentani. Yang kelima pos Polres Sarmi.
0: Oke.
1: Dan yang keenam pos Polres Kerom.
0: Oke, baik, ada 6 pos ya.
1: Iya.
0: Untuk pagi hari ini tentunya nanti kita akan update ya seperti apakah dengan cuaca seperti ini karena semalam hujan. Saat ini juga tadi entah ini masih hujan kah atau seperti apa?
2: Masih hujan,
0: ya. Oke, baik, ada 6 pos yang akan kita tuju di pagi hari ini. Boleh ya buat rekan-rekan yang bertugas di lapangan boleh update informasinya di 536386 bersama kami bertiga di studio pagi hari ini. Oke, sambil menantikan yang akan melaporkan awal seperti itu, cuaca hujan, kemudian ada yang kembali harus beraktivitas juga di hari ini. Seperti apa persiapan-persiapan yang harus dilakukan, mobilkah atau motorkah sebelum keluar rumah seperti itu? Silahkan.
1: Agar kita berkendara lebih aman saat musim hujan. Tentunya kita harus untuk roda 2 kita bisa menyiapkan jas hujan.
0: Oke.
1: Menggunakan mode single agar lebih praktis dan nyaman. Kurangi kecepatan, jangan rem mendadak agar tidak menyebabkan slip ban karena kondisi jalan yang licin.
0: Oke.
1: Tetap fokus, waspada genangan air karena biasanya di genangan air tuh ada jalan berlubang yang tertutup air sehingga bisa menyebabkan bahaya. Nyalakan lampu kendaraan saat hujan lebat agar kondisi jalan terlihat jelas. Tetap menjaga jarak dengan pengendara lain, apalagi jarak pandang yang sangat pendek saat hujan. Jangan lupa sebelum itu juga bisa memeriksa tekanan ban agar kita tetap nyaman saat berkendara.
0: Oke, baik, itu dia ya yang perlu diperhatikan oleh kita semua apalagi dengan cuaca hujan seperti itu ya. Oke, buat rekan-rekan di lapangan boleh update informasinya bersama kami di pagi hari ini. Ya, mungkin ada informasi update kah awal sebelum laporan dari lapangan yang mau disampaikan?
2: Silahkan. Iya, baik, Kak. Kami tetap menghimbau untuk masyarakat Kota Jayapura agar selalu berhati-hati dalam membawa kendaraan Anda. Utamakan keselamatan daripada kecepatan karena ada keluarga yang menunggu di rumah. Ada satu informasi, jika masyarakat ingin melaporkan gangguan Kamtibmas, kecelakaan, tindak kriminal atau keadaan darurat lainnya, dapat menghubungi call center kami di 110. Kami ulangi di 110. Jika masyarakat butuh bantuan polisi, ini gratis tanpa pulsa. Aktif 24 jam. Dapat lebih cepat dan mudah diakses, terhubung dengan kepolisian terdekat.
0: Oke, baik. Iya, ini ada yang mengatakan juga bahwa untuk 110 ini sepertinya nanti kita update 110-nya ya. Kita update dulu di lapangan boleh ya?
2: Iya.
0: Oke, sudah ada yang bergabung langsung boleh disapa silakan.
2: Patroli udara.
3: Selamat pagi. Dalam posisi bekerja begitu untuk melaporkan.
0: Iya, Pak, silakan. Laporan dari mana?
3: Izin, saya Aiku Silantayo dari Satlantas Polres Sarmi.
0: Silakan, Pak.
3: Melaporkan perkembangan sinter-sinter lantas Kota Sarmi dan sekitarnya hampir dan sekitarnya Kota Baru Ketam pos lantas dan Praja Lampung Kota Jayapura sampai saat ini untuk arus-arusnya aman lancar. untuk giat anak sekolah dan masyarakat mulai ramai, dan kami menghimbau masyarakat untuk jembatan-jembatan yang sementara dalam perbaiki bisa dilewati dengan aman lancar. Untuk cuaca pagi ini cerah.
0: Oke.
3: Kami laporkan, salam pergisi, bekerja dan terlaporkan.
0: Oke, baik, bekerja, bergetar, terlaporkan. Terima kasih Pak, selamat bertugas kembali. Luar biasa lancar ya. Dari Kabupaten Sarmi sudah update informasinya.
2: Yang paling jauh ya. Kan?
0: Iya. Dari Sarmi sudah update untuk jembatan, untuk cuaca semuanya aman terkendali seperti itu ya. Oke, yang mau melaporkan pagi hari ini 5 pos lagi boleh. 0967536386. Iya, untuk call center tadi ya 110 itu terhubung langsung kemana tuh? Ke pusat kah atau seperti apa nih?
2: Polresta ya kak, kalau wilayah Papua ke Polres Jayapura Kota.
0: Oh begitu ya, jadi nanti tinggal disalurkan ke mana yang paling dekat begitu ya, polsek-polsek begitu ya. Oke baik, ini 24 jam seperti itu.
2: Iya.
0: Oke baik, jadi masyarakat itu ya ketika ada gangguan Kamtibmas langsung bisa menghubungi 110, ada gerak cepat dari kepolisian ya. 536386 buat petugas di lapangan boleh update informasinya bersama kami di pagi hari ini. Iya, ini kalau pajak-pajak masih kah atau seperti apa?
2: Iya baik, untuk pembebasan denda pajak tidak bosan-bosannya kami mengingatkan, sudah berlangsung dari April sampai 30 Juni nanti. Kami tetap menghimbau untuk masyarakat Kota Jayapura yang belum membayar pajak kendaraannya agar dapat langsung ke gerai-gerai Samsa terdekat kami di Bank Papua Wena, Bank Papua Entrop, Bank Papua Hamadi. Ada mobil yang parkir, mobil bis ya kak, di Tanah Hitam depan Hypermart, ada juga di Entrop Terminal Lama sebelum Gapura Wali Kota, ada juga Samsat Box di percetakan parkiran Sipasana, dan ada Samsat Mall Jayapura yang kami buka sampai pukul 8 malam dari
0: dari pagi sampai jam 8 malam ya. Oke baik. Yes. Aduh, kita mic-nya satu berdua ya.
2: Iya,
0: aduh.
2: Kak, ini low bad
0: mic yang satu. Oke, terima kasih banyak pengertiannya.
2: Iya.
0: Boleh dilanjut, silahkan.
2: Iya, baik Kak. Itu untuk pembayaran pajak kendaraan ya, pembebasan denda pajak. Untuk SIM, ada pelayanan kami di sama, tempatnya di Terminal Entrop Lama juga. Jadi di situ ada dua bis yang parkir, ada bis SIM dan bis Samsat untuk bayar pajak kendaraan. Hari Sabtu teman-teman kami ada hadir juga di CFD. Jadi ada pelayanan SIM dan ada pelayanan pembayaran pajak kendaraan juga. Ada di Car Free Day ya, setiap hari Sabtu kak.
0: Oke baik. Jadi ini apa namanya, polisi lebih lebih dekat ke masyarakat begitu, jemput bola ya?
2: Iya benar sekali.
0: Oke luar biasa. Oke, sebelum saya bertanya lagi, kita terhubung dulu bersama petugas di lapangan. Boleh disapa silahkan.
2: Patroli udara.
3: Salam presisi.
0: Iya.
3: Bekerja besar terlaporkan.
2: Silakan laporannya.
3: Selamat pagi, melaporkan.
0: Silakan.
3: Seputaran SD Bin masih aman terkendali, untuk arus lalu lintas masih landai, ini masih sepi karena anak sekolah libur, makanya sepi. Untuk situasi sebaliknya begitu sama, masih sepi, masih landai. Demikian yang bisa kami dapat laporkan.
2: Salam presisi, bekerja, bergetar, terlaporkan. Terima kasih Bapak laporannya.
0: Siap, selamat pagi, terima kasih. Ya, anak sekolah libur ya, tahun ajaran baru ya.
2: Iya benar, SD SMP libur, SMA ya. Mungkin yang daftar-daftar
0: saja ya kan? Betul sekali. Oke, buat petugas di lapangan boleh ya kembali update informasinya. Dari SD FIM, arus lalu lintas semuanya masih aman terkendali seperti itu. 536386 buat petugas yang mau update ya informasinya bersama kami di studio. Iya, saya masih ke Brigpol Caroline dan juga Melisa ya pagi hari ini. Melisa Gloria.
2: Gloria.
0: Aduh, ada apa kabar Melisa? Di manakah dia gitu ya. Oke, iya pagi hari ini berbicara tentang apa namanya tingkat kecelakaan. Mungkin ada update kah dari pihak lantas seperti itu? Semakin tinggi kah kecelakaan itu atau semakin sadarkah masyarakat kita? atau seperti apa nih?
2: Iya baik kak, ini untuk masyarakat Kota Jayapura kesadarannya masih
0: belum. Oke. Masih belum ini ya. Masih belum apa namanya, masih belum sadar akan kepatuhan begitu ya. Dan tentunya kita akan update informasinya sesaat lagi pendengar, kita masih dalam patroli udara pagi ini.
4: Patroli udara. Siaran yang mengetengahkan informasi

0: Negara kita masih dalam ruang patroli udara ya di pagi hari ini. Ya, dan tentunya masih bersama Brigpol Caroline ya. Pagi hari ini kita sedikit pindah-pindahan ya. Tapi yang pasti sudah mengurangi semangat kita semua ya untuk terus memberikan update informasi buat situasi arus lalu lintas di pagi hari ini. Iya, kalau tadi jemput bola gitu ya, hadir bagaimana Anda yang mau buat SIM dan lain sebagainya seperti itu, kepolisian langsung jemput bola. Kita sudah terhubung bersama petugas di lapangan, boleh disapa, silakan.
1: Patroli udara.
0: Iya. Ya, headphone-nya mungkin bisa disuarakan ya agar kita bisa mendengarkan suara kami. Oke. Iya. Oke. Dengan siapa di mana, Pak?
2: RRI dengan Ibda Rodin dari wilayah Sentani.
0: Oke, boleh. Headphone-nya terdengar dengan baik. Silakan.
2: Baik, dalam posisi bekerja bergetar terlaporkan.
0: Oke, baik, silakan Pak laporannya.
2: Kami mau melaporkan untuk situasi di seputaran Sentani. Saat ini kami berada di persimpangan Dunlop. Untuk situasi arus lalu lintas dari arah Jayapura maupun dari sebaliknya ke arah Jayapura sampai dengan saat ini masih dalam keadaan sangat lancar, kecepatan tinggi. Untuk cuaca gerimis di wilayah Sentani. Demikian untuk sementara dapat kami laporkan dari situasi di seputaran Sentani.
3: Terima kasih laporannya Bapak. Salam presisi, bekerja bergetar terlaporkan.
2: Baik, RRI ya, bekerja bergetar terlaporkan.
0: Siap. Ini dari Kabupaten Jayapura ya, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Jayapura sudah, Kota Jayapura kami tunggu seperti itu ya. Kak Rom juga kami tunggu pagi hari ini. Tentunya masih bersama kami ada Bribda Gloria dan Brigpol Caroline ya. Oke, sambil menantikan laporan dari lapangan, kalau tadi ada jemput bola seperti itu, sekarang untuk pembuatan tingkat kecelakaan sendiri, tadi kita sempat terputus di situ ya. Tingkat kecelakaan, kesadaran masyarakat masih kurang seperti itu. Kecelakaan masih tinggi.
3: Ini untuk kesadaran masyarakat masih sangat kurang ya. Berkendara masih tidak menggunakan helm. Bawa kendaraan roda 4 khususnya ya. Sambil main handphone, merokok, tidak pakai sabuk pengaman, ini sangat berbahaya kan? Karena ketika kita menggunakan handphone sambil menyetir itu sangat mengganggu fokus.
0: Betul.

0: mungkin tiba-tiba ada motor di depan, mm-hmm. kita rem mendadak terus, mm-hmm. akhirnya kita sudah berhati-hati tapi celaka kita, okay. ya. Kan kasihan, mungkin buru-buru ke kantor atau ada urusan lain, mm-hmm. yang emergensi, terus tiba-tiba karena kelalaian sendiri,
1: yes.
0: mm-hmm. akhirnya kecelakaan itu terjadi, mm-hmm. atau mungkin orang-orang lain yang berkendara dia sudah berhati-hati, mm-hmm. tapi kita menyebabkan dia, yeah. celaka, ya.
1: Betul. Mm-hmm.
0: Iya. Kak, kami ada satu informasi.
1: Oke, apa itu?
0: Jadi Bapak Direktur Lalu Lintas kami ada program Sedekah Subuh dan, wow. Jumat Berkah. Mm-hmm. Untuk Sedekah Subuh, anggota kami biasanya setiap pagi, khusus di Pos Viara, mm-hmm. anggota PJR, ya, okay. Patroli Jalan Raya, setiap pagi biasa membagikan sedekah, mm-hmm. bagi masyarakat yang ditemui di jalan raya setiap, mm-hmm. pagi, mungkin yang sapu-sapu jalan, mama-mama, okay. sapu jalan, yeah. atau mungkin petugas kebersihan, mm-hmm. yang angkat-angkat, yeah. sampah, atau siapapun yang ditemui, mm-hmm. itu merupakan program kerja dari Bapak Direktur Lalu Lintas Polda Papua,
1: okay.
0: dan juga untuk Jumat Berkah tentunya setiap hari Jumat,
1: yes.
0: Itu langsung kami anggota secara bergantian, mm-hmm. setiap Jumatnya membagikan Jumat Berkah kepada, yeah. semua masyarakat yang ada kami temui, mm-hmm. entah mungkin daerah AB, mm-hmm. kota atau Waena,
1: okay.
0: tergantung hari itu kami ke arah mana, ya.
1: Oke.
0: Okay. Iya, baik.
1: Oke, okay, baik. Biasanya jam berapa tuh kalau pagi?
0: Kalau pagi jam 5 pagi.
1: Oh, begitu. Iya. Aduh, tadi pagi saya lewat Wihara ya, tapi belum ketemu,
0: oh,
1: ya.
0: Oh, tidak ketemu, ya. Mungkin next ketemu, next, Kak.
1: Oh, gitu. Padahal kalau ketemu saya mau tunjukkan begitu, ya. Ah,
0: iya.
1: Ini dia, tadi pagi saya dapat, ya. Waduh. Berharap
0: bisa
1: sekali
0: kolaborasi, ya, dengan dia dari, okay. langsung.
1: Oke, okay, jadi ada Jumat Berkah, kemudian ada
0: Sedekah Subuh. Itu merupakan program kerja Bapak Direktur Lalu Lintas Polda Papua.
1: Oke. Okay.
0: Kegiatan yang cukup baik, mm-mm. untuk masyarakat. Kami juga mengapresiasi, yes. dan sangat berterima kasih untuk Bapak Direktur Lalu Lintas Polda Papua, ya, Kak.
1: Oke, baik. Siap. Petugas tetap standby begitu, ya.
0: Iya, kami, okay. selalu standby.
1: Iya, kita masih terus menantikan, ya, hubungan kami bersama rekan-rekan di lapangan. Boleh update informasinya bersama kami di pagi hari ini. Iya, sambil menantikan laporan dari lapangan, saya masih ke Brigpol Caroline dan juga Bribda Gloria begitu, ya.
0: Iya.
1: Kalau tadi tingkat kecelakaan ini masyarakat masih kurang sadar, sekarang tahun 2026, sekarang ini lagi Piala Dunia. Iya, ya. Nonton bola tidak tuh?
0: Saya tidak, Kak.
1: Oh, tidak.
0: Saya Persipura garis keras.
1: Oke, baik.
0: Oh, ada telepon, ya.
1: Kita lanjut ke Piala Dunia, kita terima dulu, ya, yang sudah bergabung. Boleh? Terputus sudah. Katanya ngobrol dulu piala dunianya dulu, ya.
0: Iya.
1: Oke, tadi pagi tuh bendera Portugal tuh besar sekali.
0: Mereka menang, ya, Kak?
2: Menang.
1: Kayaknya kalah, ya. Oh, salah.
2: Menang,
1: kan? Oh, menang, ya.
0: Ini kita bisa di demo ini kalau bilang kalah.
1: Ah, itu dia. Masalah ini ada fans Brasil, fans Belanda, ya. Jadi,
0: iya, betul.
1: Ya, Portugal menang. Kemudian kita lihat juga di beberapa hari terakhir itu bendera tuh besar lebih daripada orang yang pegang bendera,
0: benar,
1: ya.
0: Iya, benar. Sampai kemudian, bisa sapu jalan, Kak.
1: Betul, itu dia, yeah. sampah satu bak bisa terangkut seperti itu. Ya, berbicara tentang Piala Dunia, ada konvoi dan lain sebagainya. Pagi tadi saja tuh ada, jadi klakson bunyi, biasanya kan kita tahu, oh, mungkin ada kematian seperti itu. Tahu-tahu sudah pinggir begini. Ye, orang konvoi kah, tolong. Dari pihak kepolisian seperti apa tuh untuk konvoi-konvoi ini Piala Dunia?
0: Jadi beberapa kali ini, beberapa kali tetap dikawal, ya, Kak. Tapi kalau untuk pagi tuh sepertinya itu dari masyarakat, okay. sendiri, ya. Terus kami tetap tidak bosan-bosannya mengingatkan, untuk masyarakat Kota Jayapura agar selalu berhati-hati, mm-hmm. saat konvoi,
1: yeah.
0: jangan lupa memakai helm SNI, okay. karena sangat minim, ya, pawai pakai helm kayaknya tidak ada, ya,
1: yeah.
0: tapi ini pawainya bawa anak kecil,
1: itu dia.
0: Ya. Kita boleh ikut bergembira, mm-hmm. euforianya, ya, yeah. Kak, tapi maksudnya ini kalau saya pribadi sih, mereka tidak kenal kita. Terus itu kan di luar sana, ya, Kak.
1: Aduh.
0: Boleh, tapi yang wajar-wajar saja lah. Seperti itu.
1: Dia. Bahkan kita lihat ada beberapa yang sampai
0: kecelakaan
1: juga.
0: Ada, ya, di Kota Jayapura ini.
1: Betul.
0: Jadi tolong agar selalu berhati-hati, utamakan keselamatan, apalagi yang mungkin ikut konvoi ini rumahnya di Sentani, konvoinya ke kota. Terus tidak pakai helm.
1: Ya, dekat lagi ya.
0: Ya kita Anana Jayapura bilang apa? Makan-makan debu di jalan.
1: Oke, baik. Iya, selamat pagi.
0: Selamat pagi, patroli udara. Silakan laporannya, Bapak.
2: Bekerja.
1: Bergetar terlaporkan. Silakan, Pak.
2: Pagi ini bersama saya Bribda Aksan, anggota Satuan Lalu Lintas Polres Kerom, akan melaporkan situasi arus lintas di pagi ini, tepatnya di perempatan Tugu YI, Kabupaten Kerom, terpantau ramai dan lancar. Jadi masyarakat pun juga sama, ramai dan lancar. Cuaca pagi hari ini cukup cerah. Demikian yang dapat kami laporkan dari perempatan Tugu YI. Selamat pagi,
0: salam presisi, bekerja bergetar terlaporkan.
1: Oke, baik, dari Kerom sudah ya. Ya, Kota Jayapura yang masih kami tunggu. Tadi satu dari Vim ya, sudah update juga informasinya untuk kita di pagi hari ini.
0: Wilayah Jayapura sudah ya.
1: Oke, baik, Jayapura Utara mungkin ada yang mau update juga boleh ya, 536386. Ya, kita masih punya waktu tersisa berapa menit ya, boleh saya lihat jamnya. Oke, masih tersisa 4 menit ya. Aduh, ya 4 menit ini kita apa namanya, himbauan dong untuk yang mau konvoi-konvoi seperti itu Piala Dunia, agar tidak kecelakaan juga. Konvoi atau euforia ini boleh, tapi apa namanya, helm, keselamatan tetap menjadi hal yang utama. Silahkan.
0: Iya, terus tiba-tiba konvoi hujan ya, jangan lupa jas hujannya dibawa.
1: Yes.
0: Atau jaket, mantel yang lain-lain ya. Apalagi ini Piala Dunia bagus ya sebenarnya, cuman antusiasnya terlalu besar. Apalagi untuk kita yang di timur ini. Aduh. Boleh sih, cuman gimana ya. Kalau saya sih Persipura sih, Kak. Jadi tidak mendukung apapun. Pokoknya yang menang itu sudah.
1: Oke, itu yang terbaik ya.
0: Iya.
1: Oke. Jadi keselamatan tetap menjadi hal yang utama ya, karena bendera itu besar sekali. Tidak mengapa sih, karena berbicara tentang sepak bola itu,
0: apalagi dari badannya kecil terus benderanya besar sekali ya.
1: Itu dia. Jadi lilit kemana-mana ya.
0: Kuat sekali pegangnya.
1: Oke. Everwia boleh, tapi tetap ya harus keselamatan menjadi hal yang utama seperti itu. Kemudian tingkat kecelakaan juga tadi apa namanya, kesadaran masyarakat ini masih kurang seperti itu. Kemudian yang mau berkendara di pagi hari ini sepertinya ada catatan-catatan yang mau disampaikan, boleh silakan. Buat apa namanya, menginformasikan kepada masyarakat kita juga ya, karena biasanya kita tuh tidak sabaran juga di jalan seperti itu ya. Lampu merah ini saya tuh biasanya kayak apa ya, hati ini tuh kayak geli-geli basah atau apa ya. Jadi lampu merah itu misalkan di TL otonom itu lampu merahnya tuh ada di sini, mereka tuh apa namanya, parkir tuh di apa, melewati traffic light-nya seperti itu. Jadi saya bingung pantauannya ini kemana, ke lampunya kah atau kemana nih? Mungkin himbauan untuk pengendara kita terkait ada di lampu merah, rambu-rambu lalu lintas yang harus dipatuhi, silahkan.
0: Iya, baik, Kak. Untuk lampu merah kadang ini masyarakat kurang sabar ya, karena mungkin terlalu lama atau buru-buru.
1: Iya, biasanya lampu merah tuh hampir satu hari ya.
0: Iya.
1: Lama ya, satu
0: iya,
1: hari
0: betul,
1: lampu merah
0: Kak.
1: Tuh.
0: Tapi jika ingin selamat sampai tujuan, kita harus tetap mengikuti lampu merah.
1: Oke, itu dia. Ini biasanya taksi-taksi juga nih ya. Kayaknya mereka yang menguasai jalur apa, jalan. Jadi ya ampun, ini ada antrian di belakang sini, dorang tuh sampai di bagian tengah, di Waina itu sampai di bagian tengah ya. Jadi sudah pantau, pokoknya tidak ada kendaraan dari sana, langsung lewat seperti itu, padahal belum.
0: Jadi yang mau belok ke Perumnas ini terpele ya.
1: Iya.
0: Jalurnya ya.
1: Mobilnya sudah di depan, traffic light-nya di belakang. Ini bahaya ya.
0: Iya.
1: Atau mungkin kecanggihan, semakin canggih ke depan memang begitu kan.
0: Ini kadang kurang kesadaran dari om supir taksi ini ya, tersendiri mereka.
1: Oke, baik. Ini hal-hal yang mungkin dianggap sepele tapi dampaknya nanti besar untuk keselamatan kita
0: betul,
1: gitu ya, ketika berkendara. Himbauan mungkin apa yang mau disampaikan pagi hari ini untuk pengendara kita?
0: Untuk roda 2 dan roda 4 mm-hmm. jangan berkendara dalam pengaruh miras. Okay. Keselamatan adalah prioritas, bukan pilihan. Mm-hmm. Mengemudi dalam pengaruh miras dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas, yeah. hilangnya konsentrasi, membahayakan diri dan orang lain. Mm-hmm. Jadilah pelopor keselamatan. Jangan berkendara saat meminum alkohol. Mm-hmm. Gunakan transportasi alternatif. Ingat keluarga menunggu di rumah.
1: Oke. Dari Bribda Gloria juga ada mungkin. Oke, katanya masih sambil pikir-pikir nih, ada yang mau disampaikan tapi masih pikir dulu sebentar dulu ya.
0: Iya, okay. Ini tadi tentang Piala Dunia lagi ya.
1: Oke, boleh.
0: Ada himbauan dari Bapak Kabit Humas Polda Papua agar kita selalu menjaga ketertiban selama berlangsungnya Piala Dunia 2026. Mm-hmm. Yang pertama, menjaga keamanan, ketertiban dan kenyamanan selama kegiatan nobar berlangsung. Mm-hmm. Yang kedua, menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas serta menghormati perbedaan dukungan terhadap tim peserta. Mm-hmm. Yang ketiga, menghindari tindakan yang dapat mengganggu ketertiban umum maupun merugikan orang lain. Tidak melakukan konvoi. Yang keempat, tetap menjaga kebersihan lingkungan dan buang sampah pada tempatnya. Yang kelima, dilarang memasang bendera, baliho atau spanduk di fasilitas umum.
1: Oke, ya, itu
0: mungkin
1: dia.
0: Mungkin kalau
1: ya.
0: Di rumah pribadi tidak apa-apa ya.
1: Oke. Itu dia untuk Piala Dunia ya, ada himbauan iya, menjadi ingatan untuk kita semua seperti itu ya. Ada lagi dari Bribda Gloria mungkin? Pagi hari ini oke.
3: Okay. Sudah cukup untuk hari ini.
1: Sudah cukup.
0: Waktu menunjukkan pukul 07.00.
1: Oh begitu ya ampun, saya yang diingatkan ya.
0: Iya,
1: oke, baik. Brickpol Caroline, terima kasih banyak.
0: Iya, terima kasih banyak juga.
1: Semangat dan terima kasih pagi hari ini. Terima kasih juga sudah kita pindah-pindahan tapi tetap update ya.
0: Iya.
1: Oke. Bribda Gloria, terima kasih banyak.
3: Terima kasih Kakak.
1: Oke, kemudian ada Irma, ada Rahmat Darmawan. Aduh, saya tuh suka lupa. Jadi, oh iya padahal tadi Persipura ya, harusnya ingat. Aduh, ada Bung Rahman. Waduh, ceritanya mau jadi pelatih juga sepertinya gitu ya. Oke, kami pamit dalam ruang patroli udara. Penuh semangat tentunya untuk kita semua di pagi hari ini. Dan nanti kita akan jelang bersama ya, Warta Berita Pro 3 pukul 7 waktu Indonesia Timur. Sampai jumpa.
4: Luncur ke TKP, siap, 86.
5: Patroli Udara. Siaran yang mengetengahkan informasi arus lalu lintas, baik di Kota Jayapura,
6: Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Kero.
5: Bersama personil dari Ditlantas Polda, Papua.
6: Patroli Udara, setiap hari Senin sampai Jumat selama 30 menit.
5: Mulai pukul 6.30 sampai pukul 7.00 waktu Indonesia Timur.
6: Patuhi aturan dan rambu-rambu lalu lintas saat berkendara.
5: Agar Anda selamat-selamat di jalan raya.
6: Ingat, utamakan keselamatan.
5: Keluarga Anda menanti di rumah.
7: Republik Indonesia, salam.
8: Itu dengan tim Afrika. Jadi sepertinya Thomas Tuchel kelemahannya di Afrika.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari, kalau Anda yang seusia dengan saya, sekarang saya usianya 50 tahun menuju 51, mengenang masa kecil di desa, ada satu kenangan yang sangat indah ketika kita menemukan sungai yang jernih, sungai yang mengalir airnya yang sangat bersih dengan pemandangan yang sangat indah. Nah, saat ini kita harus mengakui fakta bahwa semakin banyak sungai-sungai di Indonesia ini yang menjadi kotor. Salah satu penyebabnya adalah ketika banyak orang membuang sampah di sungai. Beragam sampah dibuang di sungai sehingga sungai itu menjadi kotor. Tentu saja ini sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip agung atau nilai-nilai luhur dari Pancasila. Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tentunya meminta kita untuk hidup dalam keselarasan. Selaras dengan diri kita sendiri, selaras dengan sesama, selaras dengan lingkungan hidup, selaras dengan Tuhan. Ketika kita membuang sampah di sungai, jelas itu sebuah bentuk ketidakhormatan kita kepada ibu bumi. Dan tentu saja itu sesuatu yang bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita patut mengapresiasi saat ini mulai banyak teman-teman termasuk di Pusaka Indonesia yang peduli untuk membersihkan sungai. Yang terkenal misalnya kita tahu ada Pandawara. Kemudian beberapa bahkan orang yang datang dari luar negeri malah menginisiasi pembersihan sungai di Indonesia. Memang kita harus bangkit, membuat nilai-nilai Pancasila ini menjadi sebuah kenyataan, termasuk ya, tentang bagaimana kita memelihara lingkungan, menciptakan lingkungan yang tetap indah dan lestari. Saya mengajak Anda bersama-sama betul-betul menghayati dan mempraktikkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ya, baik pendengar, masih bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 7.08 menit waktu Indonesia Timur ya. Dan tentunya buat Anda yang sampai dengan saat ini terus fight begitu ya. Semangat tentunya dengan cuaca yang hujan, ada yang mendung juga. Kemudian tapi kayaknya semakin ke sini, waduh semakin ke sini ya. Jarum jam semakin terus berputar seperti itu, cuaca juga kita berharap baik agar mendukung ya segala aktivitas rutinitas Anda. Halo, selamat pagi, semangat pagi untuk Anda semua yang saat ini sedang mempersiapkan diri untuk kembali melaksanakan aktivitas kerja Anda, entah sebagai ASN tingkat provinsi, kabupaten, kota, ataukah Anda yang bekerja di bidang swasta ya, Anda yang adalah pegawai, karyawan-karyawati perbankan, BUMN, BUMD ya, yang tengah mempersiapkan diri juga pagi hari ini. Semangat pagi saja untuk Anda. Jangan lupa sarapan ya. Sarapan menjadi hal yang penting. Ada yang katanya, aduh ini karena deadline waktu, saya harus jam 7.30 mungkin atau jam 7 sudah harus ada di kantor atau ada pertemuan dan sebagainya. Jadi sarapannya nanti sampai di tempat tujuan dulu boleh, tapi jangan lupa ya untuk menikmati sarapan. Ya, dan tentunya semangat pagi untuk Anda dalam lintas Jayapura pagi. Kalau tadi sudah kita ikuti bersama ruang patroli udara seperti itu ya. Buat Anda yang akan berkendara juga, keselamatan menjadi hal yang utama. Kemudian juga kita lihat ya, di Piala Dunia 2026 ada euforia, itu semuanya baik seperti itu ya. Tetapi tetap dalam koridor menjaga keselamatan diri masing-masing seperti itu, tapi juga orang lain, orang-orang yang ada di sekitar kita ketika berkendara. Oke, pagi tadi saya sempat lewat ya, jam berapa, masih subuh tadi ya, sekitar jam setengah lima, jam lima kurang seperti itu. Portugal tadi 5-0 ya kalau tidak salah, luar biasa. Oke, buat Anda yang terus mendukung negara Anda dalam gelaran Piala Dunia 2026, informasinya buat Anda yang mau update Piala Dunia 2026, Anda bisa pantengin, Anda bisa dengarkan melalui frekuensi 90,1 MHz di Pro 2 RRI Jayapura ya. Kembali Anda bisa mendengarkan siaran langsung jalannya Piala Dunia 2026 dari partai penyisihan, dari babak penyisihan sampai pada final. Kami akan update dan menyiarkan secara langsung, tentunya melalui siaran audio kami akan memberikan dan membawa Anda seakan-akan Anda ada dan menyaksikan secara langsung di stadion, di lapangan seperti itu. Oke, dan di 105 MHz juga ya untuk Pro 3 RRI seperti itu. Oke, pendengar, selamat pagi, semangat pagi saja untuk Anda semua. Kita ada di hari Rabu ya. Hari Rabu bajunya apa? Saya tuh paling suka salah-salah kostum ya. Aduh, apakah kurang minum air putih atau usia, cek dulu usia kah atau bagaimana nih ya? Iya, jadi suka salah kostum, tapi puji Tuhan alhamdulillah pagi hari ini saya tidak salah kostum ya. Berharap Anda juga, sebagai ingatan hari ini hari Rabu, jadi kostumnya seragam apa yang mau digunakan untuk kembali melaksanakan aktivitas kerja, sudah disetrika rapi semuanya, kemudian bisa langsung menuju ke kendaraan Anda, baik itu sepeda motor atau ke mobil ya. Sampailah Anda di tempat tujuan dengan segala baik. Oke, pendengar, menemani suasana pagi Anda ada beberapa informasi-informasi update juga terus kami hadirkan tentunya untuk menemani suasana pagi hari Anda di edisi hari ini, Rabu 24 Juni 2026. Dan informasi update-nya juga pendengar pagi hari ini dihadirkan untuk Anda. Kami ambil ya semua informasi ini dari laman rri.co.id. Jadi Anda mau mendapatkan banyak informasi terupdate juga, Anda bisa mengikuti dan melihat di laman rri.co.id. Ya, untuk hasil pertandingan Norwegia Senegal ya, full time, Norwegia 3 dan Senegal 2 begitu ya. Kemudian itu untuk di grup I, sementara di grup J mempertemukan Yordania dan Aljazair 1-2 seperti itu. Dan Portugal pagi dini hari tadi menjamu Uzbekistan dan menang Portugal ya dengan skor 5-0 seperti itu. Kemudian ada Inggris dan Ghana. Inggris dan Ghana menghasilkan ataupun hasil akhirnya adalah 0-0 secara full time seperti itu. Oke, update informasi terus akan kami hadirkan tentunya untuk Anda di pagi hari ini terkait dengan Piala Dunia 2026 dan berita-berita teraktual juga akan terus kami hadirkan tentunya untuk Anda di pagi hari ini. Iya, dan pendengar, ada selebrasi begitu ya dari Cristiano Ronaldo pada mencetak 2 gol saat Portugal mengalahkan Uzbekistan. Sementara selebrasi kembali mencuri perhatian penonton di Houston Stadium. Ya, selebrasi berasal dari kata shim dalam bahasa Portugal yang berarti ya, dan pertama kali dilakukan Ronaldo saat menghadapi Chelsea. Ronaldo mengaku selebrasi tersebut muncul secara spontan, kemudian berkembang menjadi fenomena global yang ditiru atlet, penggemar, dan anak-anak di berbagai negara. Dari laman rri.co.id, pendengar, timnas Portugal berhasil memenangkan pertandingan usai melawan tim Uzbekistan di Stadium Houston, Amerika Serikat pada hari ini, Rabu 24 Juni 2026. Cristiano Ronaldo berhasil mencetak 2 gol pada menit ke-6 dan ke-39. Usai membungkam Uzbekistan pada babak pertama, selebrasi Cristiano Ronaldo menjadi perhatian penonton yang memenuhi stadium ya. Selebrasi bergema nyaring seiring berirama sorakan tepuk tangan penonton dan pendukung timnas Portugal. Lantas sebenarnya apa sih arti dari selebrasi yang menarik perhatian penonton Stadium Houston, Amerika Serikat? Ini melansir dari beberapa sumber pendengar ya, sebagai informasi juga untuk Anda. Istilah shiu diketahui berasal dari kata shim dalam bahasa Portugal yang berarti ya. Selebrasi tersebut pertama kali diperlihatkan Ronaldo ketika membela timnya dalam pertandingan menghadapi Chelsea beberapa tahun lalu. Saya lagi di Amerika Serikat dan kami bermain melawan Chelsea. Entah dari mana munculnya selebrasi ini. Ketika itu saya mencetak gol lalu langsung melakukannya. Semuanya terjadi secara alami tanpa direncanakan sebelumnya. Itulah yang disampaikan oleh Cristiano Ronaldo pada sesi wawancara ya di channel kanal YouTube Shocker.com pada tahun 2019 lalu. Ronaldo mengaku tidak memiliki rencana khusus saat pertama kali melakukan selebrasi tersebut di lapangan. Dan menurutnya gerakan itu muncul secara spontan sesaat setelah berhasil mencetak gol penting bagi timnya. Dan saudara, seiring berjalannya waktu, selebrasi tersebut semakin identik dengan sosok Ronaldo dalam berbagai pertandingan. Para pendukung bahkan mulai mengaitkan nama Ronaldo dengan teriakan siu yang terkenal hingga sekarang. Saya melakukan sebuah siu dan semuanya terjadi secara alami. Sejak itu saya terus melakukannya. Setiap melihat saya, para supporter selalu meneriakan siu dengan penuh semangat. Mereka mengingatkan melalui selebrasi tersebut, kembali disampaikan Ronaldo. Saudara, pemain berjuluk CR7 mengaku terkejut melihat perkembangan selebrasi yang kini dikenal di seluruh dunia. Popularitasnya terus meningkat dan menjadi bagian dari budaya sepak bola modern dalam beberapa tahun terakhir. Ronaldo juga merasa senang karena banyak atlet maupun anak-anak yang menirukan selebrasi tersebut. Fenomena itu menunjukkan bahwa selebrasi siu telah melampaui batas sepak bola dan menjadi simbol global. Iya, dan tentunya kita tahu bersama untuk hari ini pertandingan antara Portugal ya melawan Uzbekistan dimenangkan oleh Portugal dengan 5-0. Bagaimana untuk Anda yang mendukung Portugal? Iya, perjalanan masih panjang seperti itu ya. Oke, dan babak demi babak sampai nanti masuk pada 32 besar, 16 besar, kami akan terus mengupdate informasinya untuk Anda. Dan juga tentunya jangan lewatkan dan bisa mendengarkan secara langsung di di Pro 2 RRI Jayapura frekuensinya 90,1 atau di 105 ya untuk Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Oke, pendengar, dan nanti masih ada beberapa informasi-informasi terkini hadir untuk Anda. Selamat pagi, semangat pagi untuk Anda semua, dan tentunya terus bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Iya, dan kita akan ikuti warta berita ya dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Rabu 24 Juni 2026 bersama saya Zaini.

0: Baik, selanjutnya kami hadirkan sejumlah informasi lainnya di mana Bank Indonesia bersama dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut menggelar ekspedisi rupiah berdaulat ke 5 pulau 3T di Sulawesi Utara dengan membawa 5,5 miliar rupiah uang layak edar. Di mana untuk mendukung transaksi ekonomi, menjaga kualitas rupiah dan juga memperkuat nasionalisme masyarakat di wilayah perbatasan. Sementara itu, dari informasi lainnya, dari luar negeri, di mana Tiongkok Automotive Technology and Research Center Co. Limited meluncurkan anak perusahaan pertamanya di Asia Tenggara di Bangkok untuk memperkuat kerjasama Tiongkok dan Thailand di bidang industri standar, pengujian, sertifikasi, dan juga pengembangan teknologi otomotif serta mendukung pertumbuhan dari industri energi baru di kawasan tersebut. Sementara dari dunia olahraga dilaporkan petenis Indonesia Aldila Suciadi yang berpasangan dengan Jovanreva lolos ke perempat final pada Beth Hornbook Open 2026 setelah mengalahkan Magali Kempen Alexandra Vanova dengan skor 6-4, 4-6, dan 10-8 melalui super tiebreak yang berlangsung dengan sangat ketat. Selanjutnya kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali mengenai Presiden Prabowo Subianto meresmikan pembangunan impres jalan daerah sepanjang 1.151 km di Sampang untuk memajukan perekonomian, swasembada pangan, dan energi di seluruh daerah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Ima Fadilah.
1: Presiden Republik Indonesia secara resmi membuka lembaran baru konektivitas nasional dengan meresmikan 1.151 km jalan daerah yang dibangun melalui program instruksi presiden atau Inpres nomor 11 tahun anggaran 2025. Proses peresmian secara simbolis dilakukan di daerah, yaitu di Desa Batu Poro Barat, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang. Dalam kunjungan kerja kali ini, Presiden didampingi oleh jajaran Menteri Kabinet mulai dari Mensesnek Prasetyo Hadi, Menteri PUPR Dodi Hanggodo, Menko Pangan Zulkifli Hasan, hingga Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Presiden menegaskan akses jalan ini menjadi urat nadi bagi perekonomian masyarakat daerah.
2: Kehadiran jalan daerah ini memiliki arti yang sangat penting. Jalan daerah adalah urat nadi perekonomian rakyat. Melalui jalan-jalan inilah hasil panen petani, hasil kebun, hasil perikanan, dan berbagai produk masyarakat dapat bergerak dari desa menuju pasar, pusat distribusi, kawasan industri, dan sebaliknya.
1: Senada dengan itu, Menteri PUPR Dodi Hanggodo menyampaikan akses jalan daerah ini juga merupakan komitmen untuk mendukung swasembada pangan dan energi.
3: Melalui program Impres Jalan Daerah nomor 11 tahun 2025, pemerintah meyakinkan bahwa rantai pasok pangan berjalan lancar dari hulu hingga hilir dan menghubungkan langsung pada wilayah-wilayah sentra produksi menuju pasar-pasar produksi secara efisien dan berkelanjutan.
1: Sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengawal program Impres Jalan Desa ini menjadi penggerak kemajuan ekonomi jangka panjang, memperkuat konektivitas nasional, sekaligus membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional dimulai dari pembangunan desa.
0: Asosiasi Ketua DPRD Seluruh Indonesia memberikan dukungan untuk keberlanjutan program makan bergizi gratis MBG. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
4: Saya menerima perwakilan.
5: Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman menerima kunjungan perwakilan dari Asosiasi Ketua DPRD Kabupaten Indonesia di kantornya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan berlangsung selama 1,5 jam. Setidaknya ada 20 orang yang bertemu dengan Kepala KSP Dudung Abdurrahman. Ketua Umum Asosiasi Ketua DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia Siswanto menjelaskan pimpinan DPRD di tingkat Kabupaten Seluruh Indonesia memberikan dukungan untuk keberlanjutan program makan bergizi gratis MBG. Namun pemberian MBG harus tepat sasaran, termasuk untuk wilayah 3T, terpencil, terluar, dan terjauh. Siswanto meminta jangan lagi ada anak bupati, anggota dewan, anak perangkat desa, anak kepala sekolah, dan anak pengusaha tetap mendapatkan MBG. Negasan disampaikan Siswanto dalam keterangan pers bersama dengan Kepala KSP Dudung di Jakarta.
6: Kami mendukung program MBG ini adalah sebagai program yang baik, program yang mulia. Dengan sasaran yang pertama adalah 3T, daerah-daerah yang terpencil, terluar dan terjauh itu wajib untuk mendapatkan makanan bergizi gratis untuk anak-anak kita. Kemudian untuk anak-anak sekolah tentunya mulai yang PAUD, TK, SD, SMA tentunya itu harus dievaluasi, seperti contohnya anaknya Pak Bupati, Bapak Ibu DPRD, mungkin Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Kades, atau kawan-kawan kita yang pengusaha misalnya di HIPMI, di Kadin, di Apindo, itu tentunya tidak layak untuk mendapatkan porsi makan bergizi gratis. Tetapi mayoritas anak-anak kita itu masih membutuhkan adanya makan bergizi gratis, sehingga menurut saya tetap harus didorong.
5: Sementara itu, Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman berjanji akan menyampaikan aspirasi kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurut Dudung, pimpinan daerah lebih mengerti kondisi di lapangan dan hambatan-hambatannya.
4: Beberapa hal yang sudah disampaikan kepada kami, tentunya saya selaku Kepala Staf Kepresidenan menampung aspirasi yang disampaikan, dan nanti akan saya teruskan kepada Bapak Presiden, karena banyak hal-hal yang memang mereka ketahui di daerah, hambatan-hambatan, kemudian permasalahan-permasalahan yang menonjol, dan saya yakin Bapak Presiden akan memahami dan akan menindaklanjuti semaksimal mungkin.
5: Adapun aspirasi lain yang disampaikan adalah ketahanan pangan, ketahanan energi, hilirisasi, kemudian masalah pertahanan nasional serta masalah otonomi daerah. Dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan investasi dan pemberdayaan masyarakat dalam penyusunan rancangan Undang-Undang Kawasan Industri. Berikut Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
7: Pemilik modal itu penting sekali untuk dipikirkan, jangan sampai...
8: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay menegaskan, pembahasan RUU Kawasan Industri harus tetap memberikan perlindungan kepada masyarakat yang berada di sekitar kawasan industri. Menurutnya, pemberdayaan UMKM, penyerapan tenaga kerja lokal, perlindungan lingkungan, hingga pencegahan konflik sosial menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan dalam regulasi tersebut. Namun di sisi lain, DPR juga menilai pelaku usaha dan pemilik kawasan industri perlu memperoleh ruang yang memadai agar iklim investasi tetap terjaga.
7: Pemilik modal itu penting sekali untuk dipikirkan, jangan sampai belum mulai dia tengok draft undang-undangnya udah mulai lari gitu loh. Paham gak sih? Jangan sampai hal itu terjadi. Justru ini juga harus menguntungkan mereka. Kalau mereka untung, maka pemberdayaan masyarakatnya juga harus seimbang juga.
8: Menanggapi berbagai masukan tersebut, Kepala Badan Keahlian DPR RI Bayu Dwi Anggono menjelaskan, penyusunan RUU Kawasan Industri memiliki kompleksitas yang cukup tinggi. Sedikitnya terdapat 26 undang-undang yang berkaitan dengan pengaturan kawasan industri, mulai dari urusan ketenaga kerjaan, infrastruktur, hingga pemerintah daerah. Karena itu, Badan Keahlian DPR memastikan penyusunan naskah akademik dan RUU dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan pengaturan khusus, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip umum yang telah berlaku.
9: Tapi poin yang ingin kemudian kami sampaikan, bahwa Bapak Ibu sekalian, dari 18 bab tadi sebagian, maka saya katakan tadi soal isu semangat, baru yang kedua tadi kan soal yang kami sebut sebagai masukan-masukan tadi. Masukan-masukan kalau kita lihat sebagian besar sudah tertampung, tapi tentu ada beberapa hal tadi yang secara teknis perlu kami berikan klarifikasi dan informasi.
8: Dalam rapat tersebut, Komisi 7 DPR RI juga menyoroti perlunya kajian lebih lanjut terkait sejumlah substansi penting dalam RUU Kawasan Industri, termasuk pengaturan hak guna bangunan dan kelembagaan. Selain itu, DPR meminta agar pembahasan RUU Kawasan Industri disampaikan kepada publik, agar masyarakat memahami tujuan utama regulasi tersebut. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kota Padang mulai merevitalisasi dan melakukan penataan kawasan pasar raya dengan memfokuskan pada perbaikan drainase dan infrastruktur pendukung. Hans Primananda melaporkan selengkapnya.
10: APBD Kota Padang 40 miliar untuk melakukan berbagai perbaikan fasilitas umum khususnya yang berada di pasaraya.
11: Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang Pislan Setiawan dalam dialog Padang Menyapa mengatakan, pemerintah Kota Padang mengalokasikan anggaran mencapai 40 miliar rupiah untuk perbaikan sarana dan prasarana umum dalam mendukung revitalisasi kawasan Pasaraya Padang. Pekerjaan revitalisasi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang menyasar perbaikan saluran pembuangan air limbah pasar terutama di basement blok 2 dan 3 Pasaraya Padang. Pislan menjelaskan, saat ini sejumlah pedagang tradisional yang menempati basement blok 2 dan 3 akan ditampung sementara di kawasan letter U blok 3 Pasaraya Padang. Hal ini untuk memastikan aktivitas jual beli konsumen dan pembeli masih berjalan normal meski di saat bersamaan proyek perbaikan sarana pasar sedang berlangsung.
10: Rencana pekerjaannya dilaksanakan rencana awalnya hari ini, akan tapi ada proses penandatangan kontrak yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR Kota Padang. Mungkin butuh waktu 1-2 hari, tapi pelaksanaan pemindahan beberapa pedagang yang berada di basement blok 3 yang nantinya akan dilakukan pembersihan terlebih dahulu sebelum dilakukan perbaikan ini sudah dimulai hari ini.
11: Sementara itu, pengamat ekonomi pembangunan Universitas Andalas Delvia Tanjungsari meyakini program revitalisasi Pasaraya Padang sebagai keharusan oleh pemerintah kota mengingat kondisi kelayakan sarana pendukung pasar yang tidak lagi kondusif bagi pengunjung. Ia menekankan agar penataan fisik pasar juga diikuti dengan merelokasi pedagang sesuai jenis barang dagangan serta akses parkir yang memudahkan calon pembeli.
12: Dulu kan juga memang ada terminal juga dekat sana ya. Itu yang perlu disosialisasikan, perlu disampaikan kepada pedagang bahwa ini dalam rangka mendekatkan pedagang dengan pembelinya. Yang tentu yang pasti untuk tempat sementara mereka harus disiapkan di mana mereka berada sementara sampai revitalisasi ini selesai.
11: Ekonom UNAN Delvia menambahkan, sebagai ruang publik, kawasan Pasaraya Padang harus menjadi pusat aktivitas ekonomi yang terintegrasi bagi seluruh sektor di luar perdagangan. Ia meyakini, proyek revitalisasi Pasaraya Padang akan menjadi efek domino yang positif bagi pertumbuhan ekonomi Kota Padang. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Hans Primananda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengembangan dermaga 2 Pelabuhan Tanjung Kalian, Kecamatan Muntok, Kepulauan Bangka Belitung ditargetkan akan rampung sebelum Nataru. Berikut laporan selengkapnya Debi Nirwandi.
13: Gini, intinya bahwa pembangunan dermaga 2 ini adalah menjawab dari tuntutan masyarakat, juga ini menjawab dari
14: pembangunan dermaga 2 Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok Bangka Barat ditargetkan rampung sebelum momen Natal dan Tahun Baru atau Nataru 2026. Direktur Utama PT ASDP Indonesia Peri Persero Heru Widodo mengatakan pihaknya menyelesaikan proyek ini tepat waktu demi mengantisipasi lonjakan penumpang pada akhir tahun. Heri menjelaskan pembangunan dermaga baru ini sangat krusial untuk meningkatkan konektivitas antar provinsi. Untuk menyelaraskan hal tersebut, ASDP juga menjadwalkan pertemuan bersama antara kedua kepala daerah dalam waktu dekat, yakni Gubernur Babel dan Gubernur Sumatera Selatan.
13: Gini, intinya bahwa pembangunan dermaga 2 ini adalah menjawab dari tuntutan masyarakat, juga ini menjawab dari tuntutan Pak Gubernur, Pak Bupati, bahwa memang di sini masyarakat membutuhkan satu dermaga lagi, ini untuk menunjang konektivitas. Bukan hanya sekedar pergerakan orang, masyarakat, tetapi juga ini menjadi sentral nanti pergerakan logistik di Bangka Belitung maupun ke arah Sumatera Selatan.
14: Sementara itu, Gubernur Babel Hida Ersani menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada pihak ASDP atas komitmen nyata dalam mengembangkan infrastruktur di Bangka Belitung. Menurut Hidayat, langkah ini menjadi bukti bahwa ASDP serius dalam merespon kebutuhan mobilitas daerah.
15: Ini kan tanda serius ASDP, bahwa ASDP ini selama ini kan tidak diam saja. Ternyata Bangka Belitung tetap diperhatikan nomor 1-nya ya. Jadi dengan adanya dermaga nomor 2 ini, berarti transportasi kita akan mengurangi beban-beban yang selama ini sangat sulit bagi kita ya. Nah, tinggal lagi saya nanti mengajak Pak Dir ASDP ini untuk duduk bersama dengan Gubernur Palembang Hemanduru untuk menyelesaikan di Palembang sana.
14: Hidayat menambahkan untuk konektivitas memaksimalkan fungsi konektivitas pelabuhan ini, Pemprov Babel berencana melakukan koordinasi lanjutan dengan pemerintah Sumatera Selatan.
16: Dari Pangkal Pinang di Biniruan di RRI.
0: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten, Jawa Tengah memberikan penjelasan terkait dengan kasus minyak berbau yang merupakan program bantuan pangan pemerintah. Berikut informasinya Adam Sutanto.
17: Kalau secara visual itu memang karena kemasannya rapat tidak berbau, tapi setelah dibuka dan dicoba dimasak memang ada bau minyak solar atau seperti minyak tanah.
18: Kasus minyak goreng yang diindikasikan berbau yang merupakan program bantuan pangan dari pemerintah tidak hanya terjadi di wilayah Kecamatan Jogonalan, tetapi ada juga di wilayah Kecamatan Wedi. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten, Iwan Kurniawan bersama bulog, produsen dan kecamatan terkait sudah turun ke lapangan untuk mengetahui kasus adanya minyak berbau tersebut. Dikatakan ada dua wilayah bantuan pangan tahap kedua April sampai Juni 2026 yakni di Kecamatan Jogonalan dan Kecamatan Wedi yang terdapat kasus minyak berbau total lebih dari 24 ribu liter dengan jumlah penerima manfaat lebih dari 6 ribu orang.
17: Ada dua kecamatan di Kabupaten Klaten yang bantuan pangan pada tahap kedua di bulan April sampai Juni ini memang di Kecamatan Wedi dan Kecamatan Jogonalan. Total ada 24.120 liter. Kelompok penerima, keluarga penerima manfaat itu ada 6.030 KPM.
18: Ia mengatakan berdasarkan visual, minyak kemasan plastik tersebut tidak berbau. Namun setelah dibuka dan dicoba dimasak ternyata berbau minyak solar dan juga berwarna lebih keruh bila dibandingkan yang tidak berbau. Sementara dari pantauan RRI di Desa Wonoboyo, warga berduyun-duyun mengembalikan minyak berbau dan menukarkan kembali di balai desa setempat. Sekretaris Desa Wonoboyo, Jogonalan Cahyoko, mengatakan mereka yang mendapatkan bantuan minyak tersebut diganti seluruhnya dengan total 626 penerima manfaat dan masing-masing penerima mendapatkan 2 liter minyak.
19: Totalnya ada 626 KPM. Mulai hari ini tadi jam 10 di dropping semalam jam setengah 11-an, jam 11-an diganti. Baik yang masih ada atau tidak kita ganti semua karena...
18: Dikatakan alasan mereka mengembalikan minyak bantuan tersebut karena berbau solar dan minyak tanah. Namun demikian pihaknya belum mendapatkan laporan adanya dampak akibat mengkonsumsi minyak tersebut. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kemudian untuk kota Jayapura sendiri, Dewi, bagaimana cuaca di hari ini? Bisakah digambarkan?
1: Wilayah kota Jayapura dan sekitarnya hanya diperkirakan cara berawan-awan, namun ada potensi terjadi hujan lokal pada siang hari dan juga dini hari.
2: Perkiraan cuaca RRI Jayapura. Prediksi cuaca mengenai kondisi atmosfer, suhu udara, curah hujan, angin, dan potensi cuaca, serta tinggi gelombang dengan analis data dari

0: bersama kami langsung dari Studio 1 Pro 1 RRI Jayapura. Kita akan update bagaimanakah perakiran cuaca sepanjang hari ini. Saya sudah terhubung bersama perakirawan Windy pagi hari ini. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Iya, pagi kita di hari Rabu ya, 24 Juni 2026. Iya, rekan Windy, bisa diinformasikan ke pendengar kita hari ini perakiran cuacanya seperti apa sih? Karena tadi subuh hujan gitu ya.
1: Ya, baik.
0: Oke, silakan.
1: Selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 Jayapura. Bersama saya Windy, perakirawan cuaca dari BMKG Wilayah 5 Jayapura, akan memberikan informasi perakiraan cuaca Provinsi Papua yang berlaku selama 24 jam ke depan, Rabu 24 Juni 2026. Secara umum, cuaca di wilayah Papua diperkirakan berawan hingga hujan ringan, dan suhu udara diperkirakan berkisar antara 21 hingga 30 derajat Celcius, dan kelembapan udara diperkirakan berkisar antara 72 hingga 100%. Dan untuk arah angin dominan dari utara dengan kecepatan 4 hingga 8 km per jam. Adapun untuk potensi hujan ringan hingga sedang hari ini, untuk pagi hari di wilayah Kota Jayapura, Biak Numfor dan Kepulauan Yapen, kemudian untuk siang hari di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kerom, Sarmi, Membramo Raya, Biak Numfor, Setiori, Kepulauan Yapen, dan Waroken, dan untuk malam hari di wilayah Kabupaten Kerom, Sarmi, Membramo Raya, dan Kepulauan Yapen. Untuk Kota Jayapura sendiri, cuaca diperkirakan berawan hingga hujan ringan dengan potensi hujan pada pagi dan siang hari. Kemudian kita beralih ke informasi perakiraan tinggi gelombang. Di wilayah perairan utara Papua, ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dengan arah angin dari timur laut hingga selatan dan kecepatan angin 4 hingga 15 knot. Kemudian untuk perairan selatan Papua, ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 2 meter dan arah angin dari arah tenggara dengan kecepatan 8 hingga 25 knot. Selanjutnya untuk informasi pasang air laut, diperkirakan hari ini akan terjadi pasang naik pada pukul 15.22 waktu Indonesia Timur, tinggi 0,9 meter, dan surut diperkirakan akan terjadi dua kali, yaitu pada pukul 9.06 waktu Indonesia Timur, dalam 0,5 meter, dan pada pukul 20.43 waktu Indonesia Timur, dan turun sedalam 0,7 meter. Kami himbau kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas, segera menjauhi bantaran sungai yang terjadi gunung atau perbukitan apabila terjadi hujan dengan intensitas lebat dengan durasi yang lama karena berpotensi menyebabkan bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor. Kami tidak lupa mengingatkan kepada masyarakat untuk selalu memantau informasi cuaca dan peringatan dini cuaca melalui akun media sosial kami di @info_bmkg_papua. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan selamat beraktivitas.
0: Iya, baik pendengar, terima kasih untuk Windy ya pagi hari ini untuk update informasi ini. Selamat bertugas kembali, selamat pagi.
1: Terima kasih, selamat pagi.
0: Iya. Oke, pendengar, demikian perakiran cuaca ya. Kita update di pagi hari ini menjadi referensi untuk kita semua kembali melaksanakan segala aktivitas di Rabu 24 Juni 2026.
2: Demikian perakiraan cuaca hari ini. Nantikan update cuaca berikutnya bersama RRI

0: Sobat Elektrizen Jayapura, yuk bayar tagihan listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya tanpa perlu menunggu petugas memberikan invoice tagihan. Untuk pembayaran yang lebih mudah dan praktis, gunakan aplikasi PLN Mobile dengan memasukkan ID pelanggan kamu. Dengan bayar tepat waktu, listrik tetap nyaman digunakan dan aktivitas di rumah pun berjalan lancar tanpa kendala. Terima kasih sudah menjadi pelanggan yang bijak dan tepat waktu dalam membayar listrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PT PLN Persero UP3 Jayapura.
1: Masyarakat Papua, lulusan SMA, SMK, MA ataupun sederajat yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi

Universitas Terbuka Jayapura membuka pendaftaran mahasiswa baru program diploma dan sarjana dengan sistem pembelajaran jarak jauh yang fleksibel. Anda dapat kuliah kapan saja dan di mana saja tanpa harus meninggalkan pekerjaan maupun aktivitas sehari-hari. Tersedia berbagai pilihan program studi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, serta program vokasi yang sesuai dengan kebutuhan masa kini. Pendaftaran dapat dilakukan secara online dengan proses yang mudah dan praktis. Jangan lewatkan kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik bersama Universitas Terbuka Jayapura. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi layanan informasi Universitas Terbuka Jayapura di nomor 0811487817 atau kunjungi media sosial resmi UT Jayapura @ut.jayapura. Universitas Terbuka, perguruan tinggi negeri yang menjangkau seluruh Indonesia.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya sebagai pencinta RRI, penggemar RRI, dan pendengar setia RRI. Dan juga saya sebagai pembina olahraga sepak bola, sebagai ketua PSSI Papua. Apresiasi luar biasa kepada RRI dalam menyiarkan sepak bola dunia. Saya mengharapkan dan berterima kasih karena RRI telah menjawab hati masyarakat untuk sepak bola dunia ini. Mereka akan mendengar. Pendukung setia saya, penggemar saya adalah Belanda. RRI ada di hati masyarakat. Dan itu darah tetap negara.
0: RRI.

0: Paciwano, ko paling andalan. Saya lihat ko tebang pohon sagu ini, besar ini. Pasti ko ada acara kapa.
1: Terada, Pace. Saya tebang pohon sagu ini untuk makan di rumah sehari-hari. Dan untuk jual toh, supaya bisa bantu anak-anak dong punya biaya sekolah. Begitu Pace Teri.
0: Baru ko tebang begini, nanti siapa yang akan buat sampai jadi sagu begitu?
1: Oh itu, nanti saya punya istri dan anak-anak, dong datang bantu toko dan dong remas sagu supaya bisa dapat empelur sagu yang bagus tuh. Kalau sudah jadi sagu, baru dong taruh di anyaman dari daun sagu ini, yang kita sebut itu tumang.
2: Sagu bagi orang Papua sebagai penopang hidup. Sagu merupakan tumbuhan yang nilainya tinggi, khusus bagi orang Papua dan masyarakat Peramu Sagu, serta pada umumnya untuk dunia. Pohon sagu harus dibudidayakan karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Ya, baik pendengar, pukul 8 lewat 11 menit waktu Indonesia Timur ya. Dan selanjutnya kami ajak Anda, kita akan ikuti bersama siaran tunda podcast dari LKBN Antara dengan topik pagi hari ini, pengaruh eskalasi konflik global pada perdagangan Indonesia. Kembali saudara pendengar, dimanapun Anda berada, kita akan ikuti bersama siaran tunda podcast dari LKBN Antara. Topik yang diangkat pagi hari ini, pengaruh eskalasi konflik global pada perdagangan Indonesia. Kita jelang bersama.

0: Tapi pada prinsipnya apapun scale-nya, kita berharap ini bisa membantu mendongkrak positioning kita, persahabatan kita dengan sebuah kawasan atau sebuah negara secara bilateral, agar kemudian perdagangan ini tuh bisa terus-menerus terjadi.
1: Stand by on the record.
2: Halo Sobat Antara, ketemu lagi dengan saya Suwanti di podcast Antara on the record. Saat ini di bulan Ramadan jelang Lebaran, kemudian secara global kita juga menyaksikan ada eskalasi konflik. Nah, gimana implikasinya untuk perdagangan Indonesia? Buat menjawab hal ini, rasanya kita perlu ngobrol langsung saja bersama dengan narasumber kita kali ini. Ada Wakil Menteri Perdagangan, Ibu Diah Roro Esti. Halo Bu, apa kabarnya?
0: Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Mbak Suwanti?
2: Baik dan sehat, dan tentu saya senang dan berterima kasih untuk Kementerian Perdagangan karena udah bisa mampir di kantor Kementerian Perdagangan ngobrol langsung sama Wamen.
0: Selamat datang.
2: Terima kasih banyak Bu Wamen.
0: Yes.
2: Kegiatan terbaru atau yang belakangan ini lagi gencar dilaksanakan apa sih Bu Wamen, bisa di-share buat Sobat Antara ya?
0: Boleh, jadi kebetulan saya baru aja datang. Tadi kita melakukan pelepasan ekspor khususnya untuk beras. Jadi kita melepas ekspor 2.280 ton beras ke Arab Saudi.
2: Ke Arab Saudi.
0: Khusus untuk jemaah haji kita. Jadi ternyata jemaah haji kita itu memang lidahnya sukanya beras Indonesia gitu. Jadi taste-nya taste lokal. Jadi kita berupaya untuk bisa memasok beras-beras lokal kita hingga bisa penetrasi ke pasar global, yaitu di Saudi Arabia. Harapannya, walaupun tujuan utamanya adalah untuk jemaah haji,
2: untuk persiapan berarti
0: persiapan haji nanti, tapi di samping itu mudah-mudahan bisa lebih dikenal di pasar Arab Saudinya itu sendiri gitu. Siapa tahu ada dari Arab Saudinya atau negara-negara lainnya yang sedang melaksanakan ibadah haji, mereka juga tertarik gitu dengan beras kita. Jadi we'll see, ini menjadi momentum juga.
2: Tapi bicara momentum, saat ini juga kan kita lihat momentumnya agak mengkhawatirkan begitu ya. Seperti apa nih kalau kita melihat kaitan dari ekspor beras ke Arab Saudi, juga ada konflik global yang lagi escalate akhir-akhir ini.
0: Tentu kita melihatnya gimana ya, cukup prihatin gitu dengan apa yang terjadi di dunia saat ini. Karena siapa sih yang suka perang kan gitu ya Mbak ya. Dan kita melihat eskalasi ketegangan geopolitik yang semakin intens gitu ya. Entah itu yang apa namanya, bagaimana Israel, Amerika dengan Iran, lalu kemudian bagaimana itu juga terdampak ke negara-negara di kawasan Middle East lainnya, UAE, Qatar, hingga region lainnya gitu. Jadi saya kalau boleh jujur ya, cukup overwhelming gitu ngelihat berita beberapa hari ini. Dan ya, yang kasihan kan orang yang innocent ya Mbak ya, maksudnya masyarakat biasa yang tidak tahu sebetulnya
2: terdampak
0: ini semua
2: dan menjadi
0: apa.
2: Korban.
0: Betul, menjadi korban. Jadi kalau politik Indonesia ya, kalau sekarang kacamata Indonesia melihat apa yang terjadi adalah bahwa kita dari zamannya Bung Karno, kita selalu mengedepankan politik bebas aktif gitu ya. Jadi we are a non-block, kita bebas aktif dan kita berupaya untuk berteman dengan semuanya gitu, dengan seluruh negara, dengan blok apapun kita dekatkan, kita berteman dengan mereka. Dan Pak Presiden Prabowo sebetulnya itu juga, ini luar biasa ya, maksudnya beliau itu juga sudah mempersiapkan agar Indonesia itu tetap aman. Karena sejak tahun 2025 kemarin, pertengahan tahun itu pun beliau secara lantang ke publik juga menyatakan bahwa kita harus berhati-hati gitu. Kalau misalnya ketegangan geopolitik ini semakin meningkat, ini bisa memicu perang dunia ketiga gitu. Maka banyak sekali program-program beliau yang misalnya ya Mbak ya, sering banget kita bahas ketahanan pangan, lalu kemudian hingga beras saja kita bisa ekspor, itu kan sebuah prestasi ya, yang mungkin sebelumnya itu tidak terlalu ada gaungnya gitu untuk melakukan itu. Lalu kemudian bagaimana kita bisa mempersiapkan dari sudut pandang ketahanan energinya juga, sehingga kalau sering sekali kita baca juga, kita dengar bahwasannya Indonesia ini merupakan salah satu negara yang teraman,
2: paling aman, betul.
0: ya kan, di tengah ketegangan dunia dan eskalasi itu, kondisi geopolitik yang kurang baik.
2: Oke, okay. Bu Amin tahan dulu, nanti kita akan elaborasi lebih lanjut gitu ya, soal gimana kondisi geopolitik secara global ini mempengaruhi juga Indonesia gitu. Nanti kita memang perlu antisipasi dan mitigasi seperti yang disebut sama Presiden Prabowo Subianto. Tapi tahan dulu, kayaknya kita perlu juga ngobrol terkait dengan perdagangan di dalam negeri.
0: Oke.
2: Okay, ini kita di bulan Ramadan dan juga menjelang Lebaran, Bu Amin. Seperti biasa, kayaknya kalau Kementerian Perdagangan ini wajib hukumnya untuk melakukan sidak langsung ke lapangan. Jadi ada inspeksi mendadak buat memastikan bahwa stok komoditas pangan ya biasanya ini aman, kemudian harganya juga nggak melambung tinggi gitu ya. Ini sebetulnya apa sih yang ingin didapatkan sama Kementerian Perdagangan? Mungkin Bu Amin juga ya sering turun ke pasar-pasar tradisional gitu ya, untuk melihat secara langsung di lapangan seperti apa. Ini sepertinya sebetulnya apa sih yang ingin dijaga gitu ya sama pemerintah terkait dengan harga, kebutuhan pokok, khususnya jelang Lebaran ini?
0: Ya, jadi apa namanya, menjelang Lebaran ataupun menjelang Nataru gitu ya, kita biasanya cukup intens. Jadi saya dengan Pak Menteri, kita bagi-bagi tugas. Kalau misalnya Pak Menteri ke misalnya ke Sumatera, saya coba cover di Jawa. Kemarin juga pernah ke daerah apa namanya, Papua gitu ya. Tapi kalau dalam kurunan waktu apa Ramadan ini, kita juga cukup intens. Nanti kita akan cek juga di Batam gitu, dan beberapa wilayah lainnya, hingga yang dekat-dekat itu juga harus kita amankan kan gitu ya Mbak ya. Kalau di Kementerian Perdagangan kami itu fokus terhadap beberapa komoditas inti. Salah satunya itu minyak kita misalnya. Jadi minyak kita yang kita berharap harganya sesuai HET. Kalau HET kita kan sekarang 15.700 ya. Dan itu yang selalu kita harus pastikan bahwa dari segi stoknya aman, pasokannya ada, lalu kemudian juga harganya tidak melambung, kan seperti itu. Nah itu yang kita coba pantau di lapangan dan alhamdulillah masih aman gitu ya, hasil dari pemantauan kita beberapa waktu ini. Dan kita juga harus bekerja sama dengan pemerintah daerah, karena mereka yang secara langsung melakukan pemantauan harga. Jadi kita punya sistem Mbak, namanya SP2KP, sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok. Everything is online, kita punya dashboard. Jadi kita tinggal sebetulnya tanpa fisik harus ke sana, kita juga udah tahu kondisi pasar saat ini seperti apa, harganya itu berapa. Kalaupun ada yang sedang naik, kita berupaya untuk penetrasi dengan melakukan distribusi yang lebih masif lagi ke wilayah tersebut gitu. Jadi kita aktif melakukan hal itu gitu. Dan mudah-mudahan tentunya kalau hasil dari pemantauan kita, karena ini meliputi sekitar 514 kabupaten kota
2: seluruh Indonesia,
0: dan kita kerjasama dengan itu tadi pemerintah daerahnya, dari dinas perdagangannya, perindaknya gitu, yang aktif setiap hari ke pasar, dan mereka melakukan pelaporan secara sistem juga. Jadi semua secara digital kita pantau, tapi secara fisik tentu harus dijalankan juga gitu. Kita juga harus sebagai pemerintah ya, melihat kondisi di lapangan gimana, lalu kemudian mungkin keluh kesah masyarakat itu juga seperti apa, dan bagaimana pemerintah bisa hadir untuk menjawab keluh kesah tersebut gitu.
2: Strateginya seperti apa Bu Amin? Karena ini saya akan sekalian curhat gitu ya, sebagai masyarakat tentunya saya juga gak ingin nih harga minyak, misalnya minyak kita di pasaran saya mendapati misalnya nanti harganya melambung gitu ya. Itu kan membuat masyarakat tentu akan kesulitan begitu. Strategi yang dijalankan sama pemerintah khususnya Kementerian Perdagangan seperti apa sih supaya untuk terus menjaga biar harganya stabil, masyarakat bisa menjangkau gitu ya, dan masyarakat bisa dapat akses terhadap minyak kita, stoknya aman gitu.
0: Jadi yang pertama kita harus memastikan bahwa dari segi supply-nya aman, gitu. Jadi kita harus memasok ke wilayah-wilayah yang pada dasarnya memang membutuhkan, gitu kan? Karena melambungnya harga itu biasanya karena stoknya udah mulai menipis nih gitu.
2: Biasanya ada wilayah tertentu kah, Bu Wamen?
0: Ya apa namanya, pasti ada aja aja gitu ya. Yeah, tapi yeah, selama ini alhamdulillah ketika kita memantau secara langsung juga masih apa namanya terjamin gitu. Hmm. Stoknya ada dan paling tidak masyarakat itu ada pilihan gitu. Karena selain yang minyak kita, sebetulnya minyak yang premium juga ada. Daya beli masyarakat kan beda-beda ya. Ada yang sudah bisa apa namanya membeli minyak yang premium yang lebih mahal gitu. Harganya lebih tinggi, tetapi ada juga masyarakat yang kurang mampu yang mengandalkan misalnya minyak kita. Namun tentu kalau di lapangan itu kan kita juga menemukan misalnya disparitas harga ya Mbak, iya, ya betul. Untuk wilayah-wilayah tertentu, khususnya di wilayah timur, secara geografis karena memang lebih jauh dari pusat di mana stoknya berada, yeah. Nah otomatis itu mempengaruhi harga itu sendiri. Tapi saya sudah berusaha untuk kami di Kementerian Perdagangan, kami berusaha untuk selalu berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan misalnya. Di situ kan juga ada program tol laut gitu ya. Jadi kita berupaya untuk gimana caranya kita bisa lebih memaksimalkan program-program yang sebetulnya sudah berjalan lintas kementerian ini, agar kemudian harga beberapa komoditas itu terjangkau dengan baik. Jadi misalnya kalau dari contoh ya dari Pulau Jawa, kita ngirimnya beberapa komoditas yang dibutuhkan di pasar rakyatnya, tapi kita juga kalau apa namanya hasil diskusi itu karena tol laut ya, jadi kapalnya itu juga bisa mengangkut beberapa produk unggulan dari wilayah tersebut balik memasok ke Jawa itu sendiri. So there's a trade-off. Nah yeah, dari yeah, situlah yeah. Perdagangan apa namanya dalam negeri itu menjadi sangat amat krusial dan penting. Setiap wilayah, setiap provinsi itu harus bisa saling menguatkan. Karena pada prinsipnya kita juga saling membutuhkan satu sama lain.
2: Iya iya iya. Dan ketika turun ke lapangan ngobrol juga dong pastinya ya dengan para pelaku perdagangan di lapangan, juga sama ibu-ibu dan masyarakat. Biasanya apa sih yang menjadi obrolan gitu, atau misalnya ada yang dikeluhkan sama masyarakat, langsung nih bisa curhat sama Wamendak seperti apa Bu Amen?
0: Ya misalnya kalau kaitan dengan harga tadi ya cabai gitu ya, tapi di kalau masyarakatnya ya, masyarakat konsumernya, kalau misalnya pedagangnya itu, yang pertama mereka tuh senang melihat kehadiran pemerintah, khususnya pemerintah pusat, karena biasanya begitu kita datang, kita juga berkoordinasi langsung dengan pemerintah daerahnya, jadi kepala daerahnya mereka juga ikut turun.
2: Jadi memperhatikan gitu ya.
0: Jadi mereka merasa diperhatikan gitu. Mereka betul-betul merasakan bahwa pemerintah itu ada dan paling tidak dengan keberadaan kita mereka juga bisa sharing. Dan yang saya melihat itu yang menjadi sinyal positif ya Mbak ya, misalnya banyak sekali pasar sekarang itu udah mulai go digital. Jadi kalau misalnya mau belanja terus bayar pakai kris itu sudah bisa gitu. Dan para pedagang itu juga sudah apa namanya mampu untuk turut mensosialisasikan hal tersebut kepada para konsumennya. Memang belum rata, jadi belum semua pasar itu digital seperti ini. Tapi dengan berjalannya waktu, dengan dunia yang semakin digital, ya kita berharap bahwa pasar-pasar lainnya itu juga bisa apa namanya bisa mengikuti tren yang selama ini terjadi gitu.
2: Kita boleh mengelaborasi lebih lanjut. Tadi kan di awal udah cerita nih soal ekspor beras ke Arab Saudi di tengah tantangan yang begitu besar saat ini. Ada kondisi konflik geopolitik global yang begitu tinggi begitu ya. Tapi sepanjang pemerintahan atau eranya Presiden Prabowo Subianto, ini Indonesia kan disebut-sebut agresif banget gitu untuk bikin satu perjanjian perdagangan internasional ya. Targetnya apa sih yang ingin dicapai? Target besar, sasaran besarnya apa Bu Amin?
0: Jadi kalau kita berbicara mengenai ekspor ya, ataupun yang pertama gini, dengan politik kita yang bebas aktif gitu, kita berupaya apapun yang terjadi di dunia. Apalagi dulu awal-awal saya di Kementerian Perdagangan juga kita udah mulai melihat ada eskalasi politik, ketegangan politik antara Rusia dan Ukraina gitu ya. Lalu kemudian sekarang bolanya rasanya semakin besar gitu ya, dengan dampaknya ke lebih banyak lagi negara lainnya. Nah maka yang menjadi penting untuk Indonesia adalah apapun yang terjadi di dunia,
2: okay,
0: kita harus tetap berupaya untuk menjaga hubungan yang baik dengan negara-negara lain gitu, ataupun negara-negara apapun itu di dunia ini, karena pada prinsipnya kita berteman dengan semuanya. Dan kita tetap ingin agar perdagangan internasional kita itu tetap jalan dengan baik.
2: Yeah.
0: Kalau kita melihat datanya selama 2025 kemarin, kita surplus perdagangannya. Dan we've been a surplus for quite some time. Kita setiap tahun itu surplus terus. Kebetulan tahun 2025 kita surplusnya naik jadi menjadi 41,05 miliar US dollars.
2: Yes.
0: Berarti apa yang kita ekspor melebihi jumlah yang kita impor secara keseluruhan. Dan ada beberapa komoditas unggulan memang. Jadi kalau kita berbicara mengenai ekspor, kita total ekspornya 282 miliar kurang lebih ya, miliar US dollars. Target market kita juga banyak. Tapi harapannya adalah bahwasanya dengan beberapa perjanjian dagang yang kita selesaikan tahun 2025 kemarin, itu bisa mendongkrak lagi tuh potensi kita untuk melakukan ekspor. Ekspor kita komoditasnya kan ada beberapa yang konvensional, ada juga yang baru. Jadi konvensional, we're talking CPO, mesin, BBM,
2: minyak
0: lalu
2: dan
0: kemudian,
2: gas, ya?
0: Besi, baja. Tapi yang lagi naik daun sebetulnya, yang kaitannya dengan UMKM, local businesses, itu kopi.
2: Kopi
0: kita itu naik, coklat, kopi, kakao, kopi, lalu kemudian juga furniture. Jadi semua yang ada di ruangan ini tuh lokal, Mbak.
2: Lokal. Dan bisa diekspor
0: furniture
2: nih.
0: Dan bisa diekspor dan sudah diekspor.
2: Sudah diekspor
0: ke beberapa wilayah termasuk ke Eropa gitu ya. Banyak sekali market yang sebetulnya suka minat dengan furniture kita dari Indonesia. Nah, maka kita melakukan beberapa pendekatan. Tahun lalu 2025 kita merampungkan beberapa perjanjian dagang. Dan itu disaksikan langsung oleh Pak Presiden, Pak Menteri Perdagangan, Pak Budi juga langsung menandatangani perjanjian dagang tersebut. Misalnya contoh Indonesia Kanada CEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement. Jadi kita di daerah Kanada, lalu kita punya juga dengan Peru, lalu kemudian kita punya dengan Eurasia, jadi dengan Rusia, Kazakhstan dan lain
2: ini
0: sebagainya.
2: Ini sepertinya pasar yang non tradisional gitu ya.
0: Exactly, non traditional, tapi potensinya besar gitu. Jadi ke wilayah Rusia itu kan namanya juga negara besar ya, Mbak.
2: Betul.
0: Ya, jadi dengan negara besar dengan populasi juga yang lumayan, nah maka ini menjadi salah satu unggulan kita juga. Lalu ada Indonesia Tunisia, PTA. Jadi perjanjian dagang itu scale-nya macam-macam, ada yang besar. Jadi kalau Comprehensive Economic Partnership Agreement, kita bicara goods and services, jadi barang, jasa. Dan kita berbicara juga sebetulnya tentang topik-topik lainnya. Contoh sustainability. Bahkan saya ingat waktu ngawal yang Kanada itu ada pembahasan mengenai women empowerment, ada education juga gitu kan, services juga, jasa, itu kan macam-macam gitu. Lalu kemudian ada PTA Preferential Trade Agreement focusing on the goods. Terus ada FTA, Goods and Services. Jadi memang scale-nya itu macam-macam. Tapi pada prinsipnya apapun scale-nya, kita berharap ini bisa membantu mendongkrak positioning kita, persahabatan kita dengan sebuah kawasan atau sebuah negara secara bilateral, agar kemudian perdagangan ini tuh bisa terus-menerus terjadi. Memang PR kita bersama itu, dan saya sudah mengetahui ini dari awal, bahwasanya kami mengawal dari segi teknis perjanjian dagangnya gitu. Tapi yang menjadi concern masyarakat adalah ya gimana caranya saya menggunakannya kan.
2: Betul.
0: Gitu. How can I utilize perjanjian dagang yang sudah dibuat gitu. Dampaknya ke rakyat itu apa sebetulnya gitu.
2: Gimana barang kita bisa produknya laku gitu ya.
0: Maksudnya rasanya itu jauh banget gitu apa yang dilakukan Kementerian Perdagangan dengan kebutuhan masyarakat. Tapi sebetulnya apa yang kita diskusikan gitu ya, melalui perjanjian-perjanjian dagang itulah yang menentukan potensi produk-produk lokal kita hingga UMKM kita untuk bisa masuk ke pasar dunia gitu. Jadi tadi kan saya sampaikan ada coklat, ada kopi, bahkan spices kita itu juga udah mulai diminati dengan oleh pasar dunia juga. Jadi melalui beberapa perjanjian dagang ini harapannya kita bisa mendapatkan tarif yang khusus, ya kan? Lalu kemudian ini bisa menjadi insentif tersendiri untuk melakukan ekspor gitu. Walaupun market Indonesia ini juga sangat besar ya, tapi di samping itu ternyata pasar dunia itu sangat minat dengan produk-produk Indonesia.
2: Dan pasti lebih besar lagi Bu Amen ya.
0: Exactly. Jadi itu yang kita harapkan, dan kita juga kerjasama dengan kita ada MOU dengan Kadin. Ini yang menjadi PR kita bersama agar para pelaku usaha itu juga bisa meutilize, menggunakan perjanjian-perjanjian dagang yang sudah kita selesaikan agar ada konkret action dan dampaknya itu nyata. Karena multiplier efeknya kan panjang sekali, betul, ya. Betul. Maksudnya kalau misalnya berhasil, otomatis masyarakat Indonesia, entrepreneurs di Indonesia semakin berdaya, pendapatannya semakin banyak. Kalau pendapatannya banyak, berarti kan itu pasti positif sekali untuk ekonomi dalam negeri kita gitu.
2: Ini Bu Amen penjelasannya komprehensif sekali. Ini saya ada beberapa hal yang kayaknya kita perlu breakdown lebih lanjut deh ya. Tapi saya mau masuk dulu ke bahwa ini kan berarti Kementerian Perdagangan juga mendorong UMKM kita yang 99 sekian persen gitu ya, bahwa UMKM ini menjadi tulang punggungnya perekonomian nasional kita, juga Bu Amen, mendorong UMKM untuk bisa ekspor, untuk masuk ke perdagangan internasional tadi. Sebetulnya apa sih hal yang harus dimiliki sama UMKM kita biar bisa tadi memanfaatkan hal-hal yang sudah disepakati sama Kementerian Perdagangan, kemudian juga bisa memenuhi standar-standar yang dibutuhkan sama perdagangan internasional.
0: Di samping itu, kita ada perwakilan di 33 negara. Jadi ada atase perdagangan, ada Indonesia Trade Promotion Center, perwakilan kita lah intinya yang ada di sana, yang kita tugaskan. Tugas mereka adalah making sure bahwa mereka bisa mengumpulkan beberapa buyer dari negara tersebut agar mereka bisa membeli produk-produk yang dari Indonesia.
2: Okay.
0: Dan kita melakukan business matching, business pitching, business matching. Kita ada unit khusus yang ngerjain itu, namanya pengembangan ekspor nasional. Dan kegiatan business matching pitching itu bisa dilakukan secara online gitu. Jadi kalau di Kementerian Perdagangan, kita bantu pemasaran khususnya untuk UMKM yang memang siap ekspor.
2: Okay.
0: Kalau siap ekspor itu berarti apa? Dia dari segi sertifikasi dan segala halnya yang dibutuhkan oleh pasar dunia, mereka bisa memenuhi. Lalu kemudian mereka ini secara produksi itu juga mampu. Yang kita harapkan kan ini sustainable ya Mbak.
2: Betul.
0: Ya. Maksudnya jangan sampai ya kan? Nanti, bareng lagi kita ngomongnya. Jangan sampai sekali ekspor terus berikutnya enggak lagi gitu. Sedangkan buyer di luar negeri itu minta terus. Ini mereka suka nih misalnya dengan furniture dari Jepara misalnya. Mereka seneng gitu kan, suka, pokoknya mau order terus dan setiap bulan mau sekian. Nah, kalau misalnya kita secara produksinya juga belum memumpuni, tidak bisa memenuhi apa yang menjadi permintaan dunia, itu menjadi PR juga gitu. Jadi kita memang pada prinsipnya kita coba filter, kita filter UMKM, industri-industri kecil itu yang memang mampu melakukan ekspor, dan dari situlah kita membimbing. Dan alhamdulillah gini Mbak, kita itu, saya diberi tugas juga oleh Pak Menteri untuk mengawal beberapa misi dagang ke luar negeri. Jadi misi dagang kita pernah lakukan misalnya tahun lalu ke Jepang. Ini di Jepang ini saya sampai tadi nyatet juga. Jadi di Jepang itu kita berhasil mencapai transaksi, merealisasikan transaksi sebesar 200,8 juta US dollars. Dan di situ kita bawa produk-produk andalan Indonesia, mulai dari produk-produk coklat, dekorasi, mebel, kayu, lalu kemudian biji kopi maupun kopi dan coklat dan lain sebagainya kita bawa ke sana. Dan ternyata pasarnya sangat menjanjikan di Jepang gitu. Dan ini sebetulnya menjadi salah satu terobosan dan kebanggaan kebanggaan sendiri. Bangga gak sih kalau kita itu ngelihat produk kita, produk Indonesia, misalnya kopi gitu. Dan di sana itu ternyata sudah ada beberapa coffee shop, Mbak. Coffee shop keluar, Indonesia.
2: Betul, jalan-jalan ke luar negeri ketemunya merek coffee shop Indonesia itu happy banget pasti.
0: Dan itu menjadi pendekatan kita untuk melakukan promosi terhadap apa sih yang bisa Indonesia berikan ke dunia, kan seperti itu. This is soft diplomacy. Tapi saya ingat waktu saya ke coffee shopnya gitu ya, terus saya ngelihat gitu, yang pertama dari segi nuansanya sangat nyaman, furniturenya juga dari Indonesia gitu ya, jadi berasa masih di Indonesia gitu walaupun lagi di luar negeri. Terus saya ngasih titipan ke mereka, saya bilang kalau kopi Indonesia tuh kan biasanya dia fokusnya ke region ya, jadi misalnya Sumatera, Java, kopi Java, kopi Sumatera, Sulawesi. Nah, saya itu titip kalau bisa di situ ada Indonesia, karena nggak semua orang itu juga tahu bahwasannya Java is in Indonesia, Sumatera is in Indonesia gitu. Nggak semua orang tahu. Jadi kita harus selalu melakukan diplomasi tentang Indonesia dan selalu memberikan contoh bahwa ini loh hasil karya Indonesia dan mampu berdaya saing di pasar internasional seperti itu. Membanggakan sekali.
2: Pasti membanggakan sekali, dan tentunya punya branding yang memang jelas dan membawa nama Indonesia tadi ya, kalau saya bisa tangkap.
0: Hingga tahun ini, jadi tahun 2026, kita mau coba penetrate ke beberapa pasar non-tradisional lainnya gitu. Jadi misalnya dengan Tunisia di Afrika, atau bahkan ini kita lagi pendekatan juga wilayah-wilayah lainnya di Afrika, entah itu di South Africanya atau mungkin Nigeria, Kenya, dan lain sebagainya. Kita juga ada perjanjian dagang, ini lagi on process dengan Gulf countries. Itu meliputi ya sekarang yang sebetulnya yang lagi perang
2: konflik
0: sih,
2: gitu
0: lagi
2: ya.
0: Konflik. Tapi di situ juga kita punya hubungan bilateral yang bagus dengan negara-negara yang masuk di dalam GCC countries, termasuk Arab Saudi, UAE kita juga sangat bagus gitu. Jadi itu wilayah yang kita lagi konsentrasi. Belum lagi yang kemarin Pak Presiden kan juga berkunjung ke Pakistan tahun 2025 tahun lalu, dan salah satu targetnya itu untuk merampungkan SEPA dengan Pakistan. Jadi ini juga tim kita di PPI ya kan, Perundingan Perdagangan Internasional, di unit yang dealing with perjanjian bilateral, perjanjian dagangnya itu fokus juga tur ke kawasan misalnya Pakistan dan lain sebagainya. Jadi kita ingin selalu menggarap market-market yang selama ini mungkin untapped, belum maksimal, karena potensinya besar gitu.
2: Betul,
0: dan
2: betul.
0: Itu tadi kembali lagi, kita tuh posisinya karena political outlook kita dengan bebas aktif itu sangat menguntungkan sebetulnya untuk Indonesia. Lebih baik kita berteman dengan semuanya dibandingkan kita mempunyai musuh. Kalau Pak Presiden bilang kan one enemy is too many, ya kan, satu musuh itu terlalu banyak.
2: Bu Wamen berarti optimistis bahwa di tengah konflik global, eskalasinya dinamis dan ini cepat banget kan berlangsungnya, dinamikanya gitu. Optimistis bahwa Indonesia tetap bisa bermain di rantai pasok global gitu ya, bermain di perdagangan internasional.
0: Harus optimis, Mbak. Jadi apapun yang terjadi itu kita harus diawali dengan optimism. Dengan kita optimis, semoga itu juga bisa membuat kita lebih semangat gitu untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang produktif dan dampaknya itu juga terhadap ekonomi Indonesia.
2: Saya juga ikut optimistis kalau gitu.
0: Good. Terakhir, itu yang kita harapkan.
2: Pasti. Terakhir, Bu Wamen, ini kan kita sudah ngobrol tentang perdagangan domestik kita, kemudian perdagangan internasional kita. Kementerian Perdagangan juga ini bakal menyelenggarakan Trade Expo Indonesia, gitu ya. Di tahun ini di tanggal 14 sampai 18 Oktober, Ini kan juga jadi salah satu pameran unggulannya gitu ya dari Kementerian Perdagangan. Bahkan di tahun ini ditargetkan bisa menghasilkan transaksi 17,5 miliar dolar US gitu ya. Kenapa ini bisa menjadi satu hal yang diunggulkan, dan seberapa potensial gitu untuk menaikkan nama Indonesia di perdagangan internasional?
0: Jadi ini kegiatan tahunan yang menurut saya sangat luar biasa. Kita melalui tadi beberapa perwakilan kita di luar negeri, mereka semua pulang kampung. Jadi balik ke Indonesia dong. Tapi balik ke Indonesia gak boleh empty handed gitu kan. Mereka harus bawa buyers dari luar negeri.
2: Okay.
0: Jadi ada juga kemarin tuh ada beberapa negara yang sampai mereka bawa ratusan buyers dari negara tersebut. Entah itu dari Malaysia atau dari daerah lainnya gitu. Dan kalau tahun lalu 2025 ada kurang lebih 8 ribuan buyers dari lintas negara.
2: Oke.
0: Dan ini sebuah kebanggaan untuk Indonesia. Betul. It's our time to showcase bahwa ini loh yang Indonesia bisa offer. Produk-produk yang kita tampilkan juga sangat beragam gitu. Ada makanan gitu kan, ada food and beverages, ada furniture, ada apa namanya chemicals, bahkan juga ada yang lebih apa namanya technical gitu ya, mesin. Tapi di samping itu baju, textile, fashion. Ini juga sangat amat menarik gitu. Dan kita alhamdulillah Trade Expo Indonesia setiap tahun itu berhasil untuk menampilkan produk-produk itu. Tentu setiap tahun kita berupaya untuk menjadi lebih baik lagi, siapa tahu buyersnya juga bisa semakin banyak. Tapi bagi teman-teman yang sebetulnya tertarik untuk melakukan ekspor, this is the time untuk networking. Betul. Jadi kan di situ juga ada seminar, talk show. Jadi kalau misalnya ada yang minat misalnya dengan pasar Eropa, di situ kita membahas mengenai perjanjian dagang yang berlaku, terus kita juga ada perwakilan kita memberikan semacam seminar dan kita bisa langsung connected dengan orang-orang yang tepat. Dan Trade Expo Indonesia ini harapannya bisa menyajikan kesempatan untuk masyarakat agar mereka bisa melakukan itu tadi bisa saling komunikasi, ya bisa networking dan bisa belajar gitu. Jadi mudah-mudahan ini juga bisa bermanfaat. Dan nah, saya ingin menambahkan sedikit juga selain dari Trade Expo Indonesia, kita semua itu mempunyai peran untuk menjadi ambasador terhadap produk-produk unggulan kita di Indonesia. Kayak misalnya contoh saya di beberapa relatan luar negeri saya, misalnya ini sebentar lagi juga ada ASEAN Economic Ministers Retreat, tahun lalu juga ada, saya ketemu dengan pemimpin dunia dari berbagai wilayah, yang saya bawa itu produk Indonesia. Jadi saya tuh ingin menyajikan ke mereka, jadi memberitahu mereka bahwa ini loh, kita itu produknya bagus-bagus gitu, entah itu teh, kopi, tas,
2: dari
0: ini.
2: Hal-hal yang kecil tapi artisanal gitu kali ya, bisa
0: dan
2: kita tunjukkan.
0: Dan mereka senang sekali dan juga apa keramik, wah banyak sekali di daerah Jawa Tengah keramiknya gitu yang sangat amat berkualitas. Kita kasih lihat gitu dengan harga juga yang kompetitif kan, seperti itu. Jadi soft diplomacy selalu kita lakukan karena dengan kita bangga terhadap produk dalam negeri kita, dari situlah kita juga bisa membantu untuk bisa semakin berkembang gitu.
2: Pastinya. Dan saya siap nih Bu Amen untuk menjadi bagian dari

0: di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Bye.
1: Stand by. On the record.

0: ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Laper nih, pesan makan yuk.
4: Boleh. Aku juga mulai lapar, di resto biasa aja ya.
3: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu, makanannya dijamin enak.
4: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
3: Beuh, garansi pokoknya, karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
4: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
3: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
4: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
3: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
4: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
3: Enak sih enak, tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.
5: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
6: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
5: Emangnya gak capek, Bu?
6: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
5: Emang ngaruh, Bu?
6: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
5: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
6: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
5: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
6: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
5: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

0: RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
5: Hei Nin.
6: Iya Tante.
5: Kapan nih sudah?
6: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
5: Anak Tante kemarin gak wisuda loh. Eh, Zizi, kamu udah kerja kan?
6: Ini
5: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
6: Lagi nunggu panggilan wawancara, Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya, Tante ya, biar keterima.
5: Anak Tante, gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
6: Iya.
7: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

Iya, baik pendengar, pukul 9 waktu Indonesia Timur ya pagi hari ini, dan beberapa tembang-tembang hiburan, kemudian juga beberapa informasi, dan sudah kita ikuti juga tadi siaran tunda ya, podcast dari LKBN Antara, pengaruh eskalasi konflik global pada perdagangan Indonesia. Ya, dan selanjutnya kita akan masuk ya dalam program Halo RRI untuk edisi hari ini, Rabu 24 Juni 2026. Sampaikan keluhan Anda tentunya terkait dengan pelayanan langsung begitu ya, fasilitas umum di masyarakat. Anda boleh bergabung di line telepon kami 0975363886. Saya Sofi bersama PA pengarah acara saya pagi hari ini, ada rekan Lina Umasugi. Kita masuk pendengar dalam program Halo RRI pagi ini.

0: sebuah acara yang memberikan kesempatan kepada seluruh pendengar menyampaikan keluhan terkait pelayanan publik untuk mendapatkan solusinya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur.
0: Gelaran Halo RRI di RRI Jayapura dipantau langsung oleh perwakilan Ombudsman RI Provinsi Papua.